Masyarakat Kabupaten Bangli bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi tren peningkatan jumlah PMI asal Bangli. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah UKM dan Tenaga Kerja Bangli, Nilo Ketutuwardani, mengatakan sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.111 warga Bangli bekerja ke luar negeri. Jumlah tersebut terdiri atas 841 laki-laki dan 270 perempuan. Sementara itu, hingga April 2026 tercatat sebanyak 563 orang telah menjalani penempatan kerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 413 orang merupakan laki-laki dan 150 lainnya perempuan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: FM 106,4 MHz, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Muali Kesari di Tiang Agung Krishna Ring, acara Rajang Bali. Kantos puputnya jam sia semang Bali, Cibos. Majarengi dadane sane arse nyarengin dados regala on air 0361223361 utawi re WhatsApp 4 RRI dan Pasar Nikingi. Semang-semangkin mau sa ngeninin indek napi ke ide dane anin mengalami sanimo waste jampi utawi sariawan puniki napi ke wenten bahan-bahan tradisional sane wenten ring sekitar ide dane sade biasane ide dane angen namanin sariawan utawi jampi puniki durusang berbagi cerita irik iring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar puniki. Selamat pagi nggih sare mangke sapa wenten sane nyarengin sanggreti tiang niki dopon nggih Om Swastiastu. Engge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Engge selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Engge, ya milu neneng crowded ne kondisi.
1: Nah, hampura.
0: Engge.
1: Napi topi wau.
0: Topi neniki sariawan utawi jampi kenten.
1: Krishna jampi nge. Ada sejak kolong tiang napi.
0: Inge patah nih kita ler nih itu.
1: Inge en le jampi nih ke nge memang wenten kenten dalam tubuh nih kan nge menawi panas dalam utawi napi nih kan nge karena wenten infeksi yang kenten tiang biasanya pakai aten bawang nih ke
0: aten bawang kudiang nih aten bawang nih ke
1: kan rerah bawang nih ke artinya di dalam nih ke pun kenten nih ke gen nih ke gompes nih ke peng pesu ya nih ke nah nih ke atau petik nih ke nih ke angin ngolesin nih ke memang perih tapi langsung beberapa menit atau nih sekitar satu jam nih kayak ical pun sakit
0: biasanya niki beli beli mampandu niki mengalami jampi yang bagian apa niki
1: bagian bibir sarang bawah lidah nih kan fisting
0: oh,
1: nih kan
0: oh bagian bibir utawi bawah lidah nih kan nggih ini saat jampi nika kan mewah dadosnya ngajeng napi biasanya ke ajeng cukup bubur pernah mantan utawi penapi niki
1: nggih biasanya kentan sampun susah kentan nika nggih ngajeng nika makan nika ya, tapi takso nika tiang kan senang bubur nika
0: oh kentan mau tidak mau harus ngajeng bubur tetep kentan ya
1: nggih takso harus nika biasanya tiang kan kentan nggih kan terlalu terang napi ya dan tepang
0: napi. Nge, man senang nih kayaknya begenyol gitu pas sariawan kenten ngedang aja yang begenyol.
1: Nge, nih ke. Aduh. Aduh, hampur aku nggak mau nikah.
0: Nge,
1: yang pamit om, santi.
0: Aduh, patah kondisi ini kisaran beli mang pandu nih. Nge, gelis kenap beli mang. Nge, ayo sama-sama mendoakan, dumagi cepat sembuh. Nge, muali ring lantel pun 0361-223361. Nge, om swastiastu.
2: Om swastiastu rajang semanggung
0: nge. Nge, selamat pagi. Niki, Nini Ita, Niki.
2: Ini patut bang
0: nge. Nge, punapi gatra nih.
2: Ini segar bang
0: nge. Segar nge.
2: Sabah diki bang
0: nge. Oh, dan pasar niki wau mekenyit ida sang yang surya niki.
2: Niki dereng kari sabah niki.
0: Sabah. Oh, uleng pida niki sabah sampe saking nuni.
2: Wau niki wau. Uleng jam nama niko. Aduh, ampun. Leng mau buka sampun kirag yang suara no.
0: Aduh.
2: Mati osang kentennya.
0: Aduh nak kengken yo nggak Krishna nih kentennya. Kuangan apa ya?
2: Niko mau ina. Ngajeng paling anu nih kesan. Beli kan ngajeng napi itu juga gelis gitu.
0: Nah Niko sampun.
2: Tuh kenten enggak. Mandu juga lesena ya ini sariawan itu
0: Getah jarak. Oh berarti gampang karena nanti jarak Riko nge.
2: Nge gampang niki tiang nggak wendan. Nah kini asana ini memuluh besi pang-pang-pang alih wendan ya sanggup nge nonton wendan lah ah niki kidik nge.
0: Oh kentan nge.
2: Nyilang sampun kidik ini bidan man buduk. Meriki masih ngerara jarak kentan pok teno kacar tuh.
0: Oh, kenten. Iya.
2: Po dedo kacap mamulo, kenten bone nuju-nuju. Jampi nak yakti ngge belis niko yang kita jarak. Heeh. Ken uta jarak madu tiang nak ini nak ten bani tiang nanin tiang tiang ngge. Apa suno niko ngge. Ayah matu pusuwan ngge.
0: Aduh, ngapisan niko ngge.
2: Ngge. Nah kang yang ane gigi sang kan angin kamu bang gigi sang anak kalau nak kang yang mau keluar dan anda ngomel.
0: Men kita jarak ni kau tan ngap masih benar ke?
2: Gigi sang kau kan kita nak. Cuma cara nak cepat ngomel.
0: Oh cepat ni enggeng.
2: Eh agak cepat ni kau. Kan karing ni kau ngap ngomel.
0: Oh gigi.
2: Kita nampun agak cepat ni kau. Ini siro kadang nyari enak jauh jero yang kerek tian itu ampura peng banget. Niko pun dia topi dah kita ngobek. Nah iya nak sampun sariawan Niko nak je. Nah kenapa kan sakit kan besi dah kita.
0: Iya patut.
2: Nah kan Niko terganggu. Jalan kan kita lalu seduh. Lalu nunas dan maki nidang. Kena sungkanan etiosan dan maki cungak nunas kan kita ngobek. Iya
0: patut.
2: Ini yang cari awan, aku nak ajak seduk, yakin patah cara sakit gigi,
0: enggak.
2: Seduk sini.
0: Ya neng nenek, sariawan biasanya di bagian napi nenek.
2: Kampun di muncul lidah.
0: Muncul lidah nih.
2: Di ano di busi, niko biasa aja. Merdis kampun dia cenak ngap kenten. Kenten gongke. Ini oh niki jero mangku sudani nyareng gongke. Eh, munga yang kali kalah jero mangku. Itu tu sarang sami bangge, mangdo beli skena bangge, man padu kenden talar cekak cekeng bangge.
0: Bangge.
2: Inge, sana sungkan mangdo beli skena cuaca mungkin ten mendukung kenden bangge. Inge waspadu man kenden merawat kan kita bangge. Tapi patutnya kurangi kentennya bangge. Ini semua bangga mandok gelis kena kita sarang kami semua orang mandok kena arah ajeng nyandro rerenan kajang kleon malih kare raino dan bangga
0: tut pada cemang menjang
2: iki sok semua untuk ala nini mau pamit om sedi om
0: inggi matur sok semua niki majareng nini Ita, nggih sani sampun nyareng. Sade tiasat bali bas bali sanggra titik nggih ring 223361. Sane mangken temang dumun ngiring biar sang sarek-sarek.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: ya Tuhan. Sakit. Aduh sakit. Aku capek. Aku lelah sekali Tuhan.
1: Cuk cuk cuk nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka, sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge kantun kesareng titiang Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Selamat pagi dumun. Sare sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4 TRRI dan Pasar. Niki sire ya niki ge sane sampun nyarengin oh Pak Cika niki nggih Pak Cika niki elingan ada gingin aran niki Pak Cika yen ning nyarengen ring WhatsApp kenten nggih dua ning nomornya ten ke save niki ring WhatsApp ne pro 4 nggih dados ten ke uningin sirasan ning WA kenten nggih beli bebek ke jelantik teken beras Agung Krisna cantik selamat bertugas nggih sukses nggih yen ning batuk sekadi Mang Pandu rujak jebog arum obat ne rara buah jebog arum pelutin terus gobet jangin uyah tabiat teken asem langsung ajeng nih ke obat batuk tawi tenggorokan gatal nge. Ibu Putri mangge suksemen niki aduh patah kari sera ayo semangat tumogi gelis kena sama-sama cepat sembuh nge. Bantan Bu Ayu Tuban Bu Ayu Sariawan setiap ngajeng salah salah apapun nike bi ratu memusuh aja salah berarti nih nge. Bantan yang Sariawan sangkaning panas dalam pas wawu enten gejala cukup ngangin getah kayu sakti utawi getah muncuk dadap utawi sentuh sesering mungkin ngangen muncuk laya utawi ujung lidah mang deten ngancan ngedenang tatun nyane kenten nge nini santa ring sandur semat taler sampai nyarangin nini santa nge ingge rekelan rai sere makin buka titiang gala on air muali ring lan telpon 0361223361 nge sane menawite arse nyarangin ring gala on air utawi taler ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar terus nyarengin ring nomor 0878-988-22420 sampai bentar sana nyarengin sang ratit yang niki Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Gongre Krisna
0: Nge, selamat pagi niki jerumangku sudah nih
1: Nge, penapi gatre nge
0: Gatre niki agak tembecik kondisi
1: Bintang sirang kak anun suara
0: nge Nge, niki radang tenggorokan batuk niki nge
1: Patiko sampun niko yang teniwang panas dalam nge
0: kentan sampun
1: sekali sempetan nunggu Cynthia kentan dumun boleh agak siaran kok dikasih man mene titip benyang mungkin dah siaran titip kak anu na pesan manglana ngerara bukanya anu kada jaminin dulu batu pas nanti lagaan siaran dan tiapan menit masih
0: oh ganteng
1: untuk semua kak kapan pesanian menggak putri gitu ya kapan lagaan tiang gitu ya makanya kan kapan 99,9% separa pas itu nih kan kapan panas dalam di lambung ya tadi wawon yang nampil kan tuh Sariawan
0: Sariawan
1: yang kak atau ke Jambi enggak biasa yang lembang ditutup layar ya dibibis kita biasa angin kak sekali ini hitah sebetulnya mencuk dan dap-dap getahnya gitu. Jarak kita biasa yang sampun anu kita kan pang dong ngeriang katu nih kayak kalau kita jadi yang punya saya nih kayak
0: napi ya
1: yang jauh mau yang wing-wing gitu lah
0: hingga sinyal menawar itu tembak
1: mudah-mudah kentan dagingin nanti si anu nanti buka nanti dagingin bulu batu tuh pasti tuh di dalam panas tuh raja bukti nih kayak semangan wau metangi nih ke sekali biasa nah ampuro bau mulut mesti osan kayak pasti keras bau anu nanti pas dalam bagaimana gue batu untuk akhirnya yang angin kepercayaan kak nusilik anu lah panak kak maro 6 bulan jampi yang berlaya itu dah gini kecil anu ngugang ikan lah, sehingga kopi ni ke Senin lah ya, pasti mekuat ngelun. Ngajan lemang bang ni ke, ngajan hilang,
0: macam-macam.
1: Alik pada dalam tak senyidang anu emang kena kita ada si nyonyon tu anu kecilin. Apa ni kau yang kena pengalaman
0: sana?
1: Pasti kau yang nenek bibir ke? Halo.
0: Ge, terus.
1: Halo.
0: Ge.
1: Bibir ke? Halo.
0: Ge, jero bangku terus.
1: Ah, di bibir ni kau pasti saban muncul kita jarak ge. Halo. Ini kita jarak biasa nangon ke
0: nge?
1: Aja kalau kita don daftar ke untuk daftar nge yang lege ini kan itu kan yang puro yang alunya yang dado sangge bukanya gadang kita jangan dulu patu
0: nge nge sesama nih ke jeromangku nge
1: kalau awal yang bilang bin nengok itu suara
0: nge sesama jeromangku nge
1: Om Santi,
0: Santi Nadio. Nggih, suksema jero mangku sudah nggih sane sampun nyarengin nggih. Sane tiasa sane Arsamo Ali dulusan ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng semenggong nggih.
0: Nggih, selamat pagi.
2: Nggih, cuaca niki rem-rem Sabah malih nggih.
0: Oh.
2: Gue ngibi sande sampun sabe. Gongge pun api niki gongge gatrol jengge.
0: Gatre, aduh, rada tenggorokan batuk niki.
2: Nih pantesan suara kenten nih, agak enduk nih. Nih napi angen gongge obat nih.
0: Napi angen, niki nak nada niki diwau marome tangi lah. Wah, duh nih kena radang tenggorok.
2: Oh, kenten. Toyo anget kan kenten ajeng kok nggih.
0: Sampun a termos niki toyo anget niki.
2: Nggih, padalem tiang kok nggih siaran malih nggih.
0: Oh, mai gantin siaran niki, Mbah tu.
2: Nggih. Nggih. Anu dumun berobat dumun nggih. Ampunnya lagi ampun kentennya topik nengi ten sariawan kok nengi ini
0: patut sariawan utawi jampi niki
2: nih miwah jampi nih yang tiang dumun nak ampun dumun niki nanin tiang jampi kok nengi nih nangin tiang nak kenten tiang dumun meloloh kenten
0: loloh tapi biasanya
2: kayu manis kenten nangin tiang loloh yang pangdayuh kentennya waduh nih sampun dah kenten ten kelihatan sariawan ni ko dah kenten ni ko kenten angin tiang madu angin tiang ko enggak
0: oh madu
2: ni angin tiang oleh soleh santiang kenten sampun tiap hari ni ko tengkuda kenten mukno tiang madu numas tiang madu ni angin tiang obat ni ko ni nak ni ko kan dia obat ni ya ni tiang ni ko ten manin ane tiosan kenten ni kenten kong
0: ye,
2: kadeng ajeng negen doin tiang sarang nanti astana tabio niko nisane pedas niko tenanu tiang ten tiang ajeng pekenten. Yang mungkin ten je nanin ten bani tiang mungkin nanu pedas kong ye. Ye ajeng-ajengan biasa kan mungkin ye. Ye pun niko anten kong ye ni,
0: kong
2: ye rajeng niki ni. Pang tegelis kenak nih ini, nih galah paturan di tiang gongge, nih niki sabar, nih kak mangku sedani wonge, terang ini kita mesandakan lumun, nih di tiang mau pamit gongge, Om Santi Om.
0: Ingge, suksema niki matu nindi, sani sakpun nyarengin niki, ingge rekalan rai masak ini nindi sariawan, ingge pengobatan sariawan pasti ke matu tujuan untuk meredakan nyeri, mempercepat penyembuhan, lan mencegah kekambuhan. Kenten ingge bisa dilakukan dengan perawatan mandiri di rumah, menggunakan pasta gigi yang lembut dan bebas SLS, berkumur dengan air garam, utawi obat kumur antiseptif, menghindari makanan keras, pedas, asam, utawi terlalu panas, mengkonsumsi makanan bertekstur lembut lan mengompres area sekitar dengan es batu untuk membantu meredakan nyeri.

Pada kalan terakhir, Rauhir Kiduman titiang nyarang ini ide dan ring acara Rahajeng Bali. Gue melalui bos Pacang Wenten Agung Aris sampai Pacang Lanturang acara ring pro 4 nyarangin ide dan ring semang demangkin. Gue Nuna Sampura menawi tau yang tani watur titiang ngantarang acara ngawit semang nenuni. Serebagi titiang Agung Krisna nyarang meputang acara puniki untuk para masanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragaman Rai Pemirsa Perempat RRI Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat Bali untuk kembali membangun keluarga dengan 4 anak sebagai upaya menjaga keberlangsungan budaya, adat istiadat, dan masa depan kerama Bali di tengah menurunnya pertumbuhan penduduk asli Bali. Menurutnya, Bali yang hanya dihuni sekitar 1,6% dari total populasi Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan budaya dan identitas Bali apabila jumlah penduduk lokal terus menurun. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dharma Santi dan HUT ke-57 para Gotra Sentana dalam Tarukan PGSDT serta HUT ke-6 Bala Praja tahun 2026 di Balai Budaya Kirina Taman Dalapus Pembadung Minggu 24 Mei. Gubernur Koster menambahkan, pemerintah Provinsi Bali saat ini juga mulai menggerakkan program Satu Keluarga, Satu Sarjana melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Bali sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali. Ragaman Rai, demikian Gatra Bali, saya Agung Hari, sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpu
1: kanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Raja Keragalan Rahayu, pemirsa Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Budaya Bigatra, Ragalan Rahayu, Ring Rahayu Numangkin, Ring Rahayu Neanggara, tanggal 6 likur Mei, warsa kali tali 6 likur. Dumugi sami niki, pangin gongari sata kena, Rahayu Rahajang, dan teman-teman kapi ambang punapu punapi, mewali maling, Ring Ragalan Rahayu, Ring Rahayu Numangkin, Ring acara dua ini obrolan komunitas, kasarangin Kemenak Bali. Melayu bos niki, acara dua ini, paca ngemudiar indek bantang bebawasan sesari punia taler upah tur mali jebos niki semalam titiang sana jeng yang nyarangin durus niki mali jebos nyarangin mablik bak ring narawaki titiang niki mali jebos ring dol 361-223-361 mali besar ring dol 361-223-361 sampulang lali taler miar sayang taler nonton niki acara puniki ring live Facebook taler ring RRI digital ring aplikasi RRI digital sekadis senewu sampun kebawasan siang titiang indik topik raino mangken sesari punia taler upah. Sani jagi ireng titiang mau blikbak niki ireng Raino Mangken, ireng Samana Mangken inggih punika Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Om Swastiastu.
1: Nggih, Swastiastu. Mari nggih.
0: Punapi gatra Pak. Nggih,
1: astung karel sehat rahayu niki.
0: Astung karel. Inggih, sekadi wau pole sabah nanging mangke sampun wasa sabah niki Pak Ireng. Sampun terang niki. Dumugi talar niki rakalan rai presiden mangken sampun ngelaksana yang napi wasane sugine duene soang-soang. Inggih, yen ngomongan topik Raino mangken niki Pak Arya sesari punia talar upah. Nah, pasti kan iki wonten pembinaannya neng ya Pak Aryang ya sesari punia talar upah. Nggih terus niki Pak ya.
1: Nggih, sok semua kawari pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Jadi pagi hari ini kita akan memperbincangkan tentang ya sesari punia dan upah. Ketiga-tiganya ini kalau kita berbicara dalam konsep Hindu itu adalah ya memiliki suatu makna yang berbeda. Yeah. Walaupun sumbernya itu adalah sama-sama uang. Yeah. Ya, baik itu upah, baik itu sesari, baik itu punia. Dalam penempatannya ini memiliki suatu makna dan tujuan ya di dalam kita memfungsikan tiga intisari daripada upah, sesari, dan punia. Sesari merupakan suatu hal yang memang kita apa namanya kita dharmakan. Dalam konsep ajaran Hindu disebut dengan Dharma Paramita. Artinya kesemuanya itu kita persembahkan. Satu sumbernya itu adalah jelas. Ya, mau punio sumber dananya jelas. Yeah. Jangan sumber dana lantaran daripada korupsi. Mm. Ya, sumber dana lantaran daripada mengolok-olok. Termasuk juga sesari. Maka di dalam penempatan sesari ini sebenarnya ini tidak sama dengan punio.
0: Metiosan ya, Pak.
1: Metiosan, apalagi upah. Yeah. Sesari ini merupakan intipati. Artinya inti sari. Makanya di dalam kita mempersembahkan canang, banten, ya dan seterusnya tanpa sesari, ya di dalam tradisi Hindu disebut adalah ya persembahan kita tidak mesesari. Yeah. Ya ini ya ampa persembahan kita. Makanya di dalam sesari ini kita nempatkan adalah di atas canang.
0: Di atas canang ya, ke, di atas sesari canang. Pak Arya.
1: Ya sesari. Nah sehingga sesari ini jangan sampai karena ini bersifat sakral. Jangan dong sesari ini pemaknaannya dikecilkan. Mm-hmm. Maksudnya begini. Di dalam setiap prosesi baik itu Dharma Wacana, baik itu penopengan. Jangan dong sesari ini disinggung sebagai hal yang sangat kecil. Yeah. Ya, kalau tanpa sesari pujonya sedikit. Hmm. Ya, ini ya. Paling sedikit 100.000. Hmm. Jangan dong dikecilkan. Karena apa? Karena di sana Dharma Paramita ini adalah keikhlasan, ketulusan. Namun yang menjadi pertanyaan akhir-akhir ini dan muncul di berbagai media, sesari ini muncul sebagai hal ya untuk secara kepentingan kelompok. Nggih. Yeah. Ya, ada istilahnya ada orang mau punio sesarinya ditelap sendiri. Hmm. Nah, ini ya. Ini muncul di media ini. Yeah. Makanya di sini kita perlu luruskan. ya, berbicara sekarang masalah ketiga konteks ini, pada saat mana sesari punia berubah menjadi upah? Karena kalau kita berbicara dalam konteks beragama, sebenarnya tidak ada unsur upah di dalamnya. Tetapi sebagai rasa bakti kita itu ada unsur kompensasi namanya. Ya, tidak sekedar dalam tanda petik orang ngayah itu payah, layah, payah. Nah, tidak sekedar di sana. Tetapi semestinya, maaf ini, ya, ngayah itu semestinya mau bayar. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk kompensasi. Bukan dalam bentuk transaksi. Ya, kalau bentuk transaksi artinya setiap hari saya ngayah harus dibayar sekian. Nah, ini transaksi ini. Tetapi dalam bentuk kompensasi, maka ini semestinya didapatkan dari sesari dan punia. Belum kita kepada upah ini. Ya, sesari dan punia. Lalu komposisinya sesari dan punia ini bagaimana? Di dalam kesatuan tafsir aspek-aspek agama Hindu dari 1 sampai 15 itu sudah diatur peruntukannya. Dibagi menjadi tiga. Satu untuk yang ngayah, satu untuk pura, tiga untuk pengelola. Ini semestinya. Namun akhir-akhir ini kan tidak terjadi seperti itu. Ya, punionya besar, tetapi kondisi daripada pura itu hanya tetap begitu saja, bahkan rusak. Ini artinya kompensasi daripada punio daripada umat tidak berjalan sesuai dengan ya semestinya. Sehingga nanti muncul pertanyaannya, oh, kenapa kok orang Hindu ya demit mau punio? Ya, bahkan ada yang mau punio supaya kelihatan di media. Karena itu, karena pengaturannya itu tidak jelas.
0: Pengaturannya tidak jelas.
1: Ya, makanya manajemen dalam pengaturan daripada punia khususnya dan sesari ini sebenarnya selesai daripada piodalan pojowali sudah diekspos sebenarnya. Walaupun sudah tidak ada pemeriksaan. Ya, sudah diekspos.
0: Berapa wentan sesari?
1: Sudah itu pembagiannya berapa, untuk makan berapa. Sehingga kesadaran umat itu akan semakin muncul. Walaupun kembali kami sampaikan di awal, punya itu keikhlasan, sesari itu keikhlasan. Namun keikhlasan ini tidak diwujud nyatakan sesuai apa peruntukan punio itu, inilah akan menimbulkan keraguan di kalangan umat. Sehingga kita kadang-kadang ya menghaturkan sesari di canang, ya kadang-kadang ya apa Rp1.000 kan gitu. Nah, inilah sebenarnya sehingga sesari ini sebagai intipati. Ya, sehingga dia akan berada di canang. Nah, lalu muncul pertanyaannya, bagaimana dengan konsep upah? Apabila sesari punio itu diberikan selesai seseorang muput upacara, itu bernama upah.
0: Upah nih ke
1: wasa. Itu upah. Dan tidak sepatutnya di dalam Hindu itu orang melaksanakan daripada serada bakti itu diupah. Ini tidak boleh. Ya, namun akhir-akhir ini secara real kami temukan di lapangan itu terjadi. Setiap sulinggih pemangku menyelesaikan upacara semestinya di tempat itu di atas daripada banten itu sudah ada sesari. Bukan selesainya.
0: Bukan selesai.
1: Kalau selesainya dikasih, upah. Dia akan berubah.
0: Upah nih,
1: menjadi upah. Sehingga pemaknaannya ini akan hilang. Inilah yang perlu kita maknai. Masalah memakai amplop silakan sah-sah saja. Mungkin tidak terbang. Ya, kenapa sesari kenapa punio memakai amplop gitu. Ya. Maksud daripada menyampaikan, menghaturkan sesari di depan itu maksudnya apa? Kita sudah menyerahkan penuh tugas itu kepada yang muput. Tanpa ada keraguan-keraguan. Ini makna sesari pada waktu muput. Ya, tidak ada keraguan-keraguan. Makanya di Bali, di Hindu, ya, kepada sulinggih sebelum daripada menyelesaikan upacara termasuk pemangku, kalau sulinggih namanya antos, ya. Kalau pemangku anak pengulaman.
0: Pengulaman.
1: Ya, ini sudah ada. Artinya kita menyampaikan daripada kepada sulinggih, kepada pemangku, sudah siap waktunya sesuai permohonan daripada umat.
0: Yeah.
1: Ya, ini yang terjadi ini. Makanya ikatan sesari ini, ya, jangan disampaikan sekali lagi ataupun ya, disampaikan terakhir daripada upacara. Nah, ini akan berubah maknanya. Sehingga orang yang muput ini menerima upah. Sehingga tidak mesesari dia. Karena ada transaksi. Ya, ini yang terjadi. Makanya penempatan sesari dan upah ini memang sama-sama duit, sama-sama uang, termasuk punio. Tetapi di dalam fungsinya akan berubah apabila kita tidak menempatkan sesuai dengan posisinya. Dan tidak selayaknya seseorang melaksanakan muput upacara dibayar secara agama. Tidak selayaknya. Nah, inilah yang kita perlu luruskan, ya, karena akhir-akhir ini ramai di media sosial, bahkan maaf di pura-pura sekarang ini, ya terjadi pengkaplingan sesari, ya, sebelum dipersembahkan sesarinya sudah diambil. Nah, ini tidak bagus. Ya, tolong etika ini ditinggalkan. Ya, kadang-kadang kami lihat seperti itu, mengaturkan canang, udah itu dikapling-kapling, ya, dipanggil-panggil orang mengaturkan, setelah berada di sana, pemangku yang menyelesaikan belum memberikan puja, sesarinya sudah diambil. Nah, ya, kenapa? Karena umat itu mengaturkan sesari bukan kepada pengayah. Tetapi kepada Tuhan yang ada di sana. Selesai enggak ya? Tuhanlah memberikan pembagian itu. Itu semestinya yang terjadi. Maka pergeseran ini, marilah kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran umat untuk lebih semarak melaksanakan punya, lebih semarak untuk mesesari. Nah, sehingga peran fungsi daripada apa yang kita persembahkan ini akan tepat sasaran. Ya, jangan seolah-olah puronya sudah ada bansos, bahkan piodalannya sudah dibantu oleh pemerintah, punionya juga ada, tetapi puronya hanya tetap segitu saja. Gentengnya jatuh tidak diperbaiki, termasuk daripada petugas-petugasnya, termasuk pemangku. Busananya menyi itu sehingga muncul kekidungan. Pemangku ini menyi. Ya, ini ya. Nah, terjadi seperti itu. Ayolah ya, belajar bermanajerial, belajar memanajemen bagaimana pura yang memang kita agungkan, yang kita pelihara bersama-sama melalui aci daripada upacara, ya, ini betul-betul akan tepat sasaran. Dan yang terakhir, ada beberapa kelompok pencari sesari. Kayak di pantai, ada orang nganyut.
0: Ngambil sesari,
1: belum dipersembahkan. Kita memahami yang bersangkutan tidak paham masalah itu. Tetapi sekali lagi, di kalangan kita, jangan berpura-pura tidak paham. Ya, kalau yang ada di pantai itu kan di luar ya, umat kita kadang-kadang ini ya, ya mungkin tidak paham. Ya, marilah yang kita yang paham ini ya, kita perdayakan kembali sehingga kesadaran umat sekali lagi akan semakin meningkat. Coba dong diekspos. Satu minggu selesai karya, diekspos. Ya, diekspos. Apalagi sekarang media digital ini sudah sangat canggih, kemana-mana bisa masuk itu. Disinilah akan kelihatan manajemen kita. Ya, umat akan tidak menuntut sekian pengeluarannya, sekian. Tidak ada seperti itu. Tetapi, marilah kita menumbuhkan. Walaupun umat tidak minta ke sana, tapi secara manajemen, aturan main di dalam agama itu semestinya ya, adanya suatu keterbukaan di dalam memanajemen daripada sesari dan punia. Demikian sebagai pemantik pada kesempatan dialog pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Sesama Pak Arya, Nika Wawu Semeton, Nika Wenton pembinannya ini sesari punia talar upah. Nah, sekali Pak Arya mau sang Wawu sesari punike talar punia talar upah puniki dadas satu kesatuan. Nah, ini Nika fungsinya
1: Nika Batiosan.
0: Tapi berbeda. Ingin sana jagi nyarangin dulu. terusang Niki, ring 0361223361. Terus telah nyaringin link live Facebook utawi Niki ring aplikasi RRI Digital Perempat RRI Denpasar Niki Suara Budaya Bali. Inge sampun wenten Niki sane nyaringin. Inge sanggret itu ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahayang semang.
0: Rahayang taler.
2: Niki kari geng Krisnange.
0: Tiang geng ngari. Tiang nyerap nih ke Badung.
2: Nggih, nak wau kalian tiang ke dapur.
0: Nggih.
2: Di tiang astung kare nggih suksema taler nggih Om Swastiastu.
1: Nggih, Swastiastu nggih.
2: Niki di tiang jagi metaken. Nggih, niki kan kentene ini sesari niki.
0: Nggih, sesari. Punya talar upah niki Bu Badung.
2: Nggih. Ditiang kan kadang-kadang ditiang nyarengin ngiring jeru mangku. Wenten sampun pas tiga sampun semetone wenten nani gorohan naging sesari nani seretan nge wenten jep jinak kletik-kletik ni ke man sekot sayu ni ke dan je kena api dan genten nge penting sampun ikhlas
1: iya
2: igorohan ini ke nanti wasan sesantun ini ke nge jinak sesantun bis bolong tapis ini ke jok makeh daging kadang-kadang tiang tang kejut ibu dado sakeh kini iya nak niki nih ke kamu putin jisaget nih kirang titiang kirang di kenten sani ngerti dan kenten nge di kenten ya tia dan dagingnya dan masih kenapi dan tak mungkin titiang nunasen ritat kale titiang atur ayah kidung nyarengin nge semeton titiangnya ini ke pasti ke ampun sani jadi tunggal sinca mungkin kan kadang-kadang ring di kampung menampun wenten jerumangku pun atur yang antep dumun pejati kan kenten nge di petan wenten sila sinunggil dumun si reja paling sani duran bu atau bapak kenten
0: atur dumun
2: nge tentan tut kan pengaturan kenten titiang ampura napi titiang iwang kenten nge nike mali kenten titiang daging taler wenten taler nunas sesari kuantan nike nak dibanyakan mekumpul nge yang perseorangan titiang ngayah rita kali titiang ngayah mekidung kenten mesanti kenten taler pun kenten rita kali titiang ngayah dumun dari SMP nge ngayah mengigel dumun kan ten korek seperti niki sanggar tadi
1: nge kan
2: nge ring nusa dua rita kali wenten nak nyekah di pumahan niki pasti menggabung busekan sanggahnya pasti kempun titiang jok banyak pekan ke ijen wali ngayah kini igal-igalan kenten ampun nge kan kenapi jek banget yang ngigel ngayah ge peti yang demon. Pun tak senunas piring dan enten. Punan pun titi yang dagingnya sesari malih. Pan jadi yang beh Badung tu bas ajem nampang ten kenten ge. Maknanya biar kita titi yang ikhlas kenten. Jipet ye wenten tunas tiang masih ten kenten ge. Titi yang niku kan serang karang sarang grup. Dari SMP memang tiang niku mensampun di Nusa Dua kari pao kari mebut yang menyamu. Oke yang nak nyekah kemudian ngigel nyak kenten nampun. Kasi ngutang masuk dan kenapi tiang. Jipet ye tengahin nak kalau masuk. Nah kengide hijin jak pak guru ngorin kan nge nika pun suksuman titiangnya taler kan semeton titiang sani ke peragatin nyekah nika man titiang atur ayah kan nge nika suksuman inge rindik sesari inge sekarang makin jag mobiuto kan kan tapi mudah-mudahan je biar dimaknai nggih di pete ya wenten tunah di pete ya ten wenten ten kenapi yang penting sampun mendaging yang duang kali rupiah pangkon kosong jadi kan kan nike nggih suksema suksema gong hari
0: nggih suksema Bu Badeng
2: nggih boleh ditiang terus setiap hari di sampun ling jam 6 pun nyolok niki
0: nggih suksema
2: ya megarang nggih nggih suksema Om santi.
0: Inge, susama Bu Badung, sane mantan niki reng widangan Tuban niki sampun nyaran nge. Inge mulai sikit niki dibun bareng ya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Kak Mangku niki reng selamadak niki.
3: Om Swasti Bapak.
1: Nge, Swasti Mangku.
3: Titiang nasin selamadak. Ya, tetapi titiang ngayah niki reng kayangan. Kalau balik banyak ajak luang dusun, pengayah nanti pengemong 200 kakak. Tidak kalau pujo wali, sing upaya. Senentang itu kelamona, maturan, uang yungahan. Matari yang siu, duang tali, senentang ini bapak. Usan pujo wali, lebat pujo wali, menusan hidup dalo. Atu gede masalah calon arangan, ke aturan, ke sami kapan kacoran, uningang. Lungsuran ni ketan malih ketuna nalagan dak kalih maturan manda sokasi renten asa wangi ngaan renten masari kan kan asa sari ni ke hati siang nakas ngamil angin hati siang anu na seranan di tak kalau kelainan umat asap angin siang lainan pun namo tilam tumpak ngapin itu iwang di siang itu ngambil itu rano bapak nanti pun keserahan untuk pejuang dan bijak kemudian itu penunas di siang majang leng bapak menawi dengan iwang dan itu yang malik itu kemudian itu ini bapak di siang rasa yang saya majang itu jalan lah yang di siang di siang penelangan bagi iwang mewangin di siang wali gitu. Semua antar gala hari-hari.
0: Suk sama, Kak Mangkung. Ini Om Santi, Santi, Santi, Om. Terus Pak Arya, sambung.
1: Ini suk semua, ini yang pertama Bu Badung. Nah, sesari itu tadi yang sudah sampaikan, intinya itu adalah penebus segala kekurangan. Ini intinya. Baik apa bentuknya, baik itu dalam segi tari, ya. Nah ini sebagai penopang daripada pujo wali, itu semuanya lingkupnya di sana. Ya, kemudian yang berikutnya itu adalah sebagai simbol pemberi dharma paramita. Artinya kepada siapa yang melaksanakan yatnya. Karena apa? Setelah itu diaturkan, maka Tuhan ini tidak mau berutang. Ini dalam sastra ada itu. Tuhan tan kayun ma piutangan ring panjang. Artinya dikembalikan lagi. Hal ini bisa Bu Badung lihat dalam proses daripada memasar upacara yang besar. Pada waktu memasar itu bataro ya madolan gitu. Hasil madolan itu akan masuk dalam prosesi mapodanan gitu. Nah ini sama seperti itu prosesinya. Ya habis semuanya diberikan kepada kramo melalui upacara mapodanan. Nah inilah konsep yang perlu ya Bu Badung pahami. Nah lalu ya muncul juga sekarang ini ya sulinggih di daerah kami di Nusa Penida itu sama sekali tidak mau menerima sesari. Bukan menolak, ya. Dari segi ekonomi mungkin beliau tidak orang yang terlalu mampu lah. Tetapi secara memaknai sesari ini, beliau memaknai gitu, ya dari Nusa Penida niki. Nah inilah sebenarnya bukan menolak sesari, itu dipersembahkan. Lewat apa dipersembahkan? Lewat upekara dan sesari yang dipersembahkan. Contoh misalnya Bu Badung ada pejati. Dalam pejati itu ada peras. Ya, sesari itu diaturkan dalam konsep yang bersifat niskala melalui wali padang ngedong peras. Artinya sudah diaturkan.
0: Artinya sudah diaturkan. Nah,
1: diaturkan. Masalah Bu Badung menerima dan memberi kepada siapa, itu haknya Bu Badung. Sama dengan sulinggih yang ada di Nusa Penida.
0: Ya, ini
1: sampun. Ya,
0: sesari malih.
1: Dado sudah itu. Nah, ini. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan Bu Badung. Apakah boleh saya ngayap sesari pejati? Boleh kalau hanya pejati apalagi profesi sebagai ya di Pancogito. Nah, ini sebenarnya baik itu Pancogito sebagai penari ya, sehingga hal inilah yang menjadi ya lurusan kita di dalam fungsi sesari. Ya. Nah, ini yang terjadi ini. Karena di media sosial ada yang muncul berbagai menyembunyikan daripada punio, ada yang memang ikhlas. Ya, intinya di dalam kita pelaksanaan agama itu tidak boleh ada interaksi daripada transaksi. Tidak boleh. Ya, makanya ada etika Bu Badung. Ya, kalau griyo ada menyiapkan misalnya banten, pasti etikanya nunas. Walaupun itu memberikan sesuatu yang memang ada timbal balik. Karena itu tidak mungkin griyo itu akan mencetak kelapa, kan tidak mungkin ini.
0: Pasti ya, numbas.
1: Ya, ada pasti numbas, ada timbal balik. Tetapi etikanya, Bu Badung tidak menyebut. Meli. Ya, ulinya bantuan yang meli. Nah, tidak.
0: Lunas.
1: Ya, lunas. Karena apa? Ya, dari griyo pun tidak boleh ada transaksi. Haji Monena, karena nyuh Haji Monena, Haji Monena. Tidak ada transaksi itu. Makanya di sinilah perlu ada manajemen yang baik. Ya, two eye three pick ini harus muncul manajemen. Umat memahami apa yang akan ditunas, ya, dan sesuai dengan kemampuannya. Dan dari griyo pun dalam tanda petik tidak merasa rugi.
0: Yeah.
1: Ya, inilah sebenarnya two eye three pick.
0: Yeah.
1: Dari mana kita memulai? Sudah barang tentu dari pejati aja.
0: Yeah.
1: Pejati itu isinya apa? Ya, berapa kita bisa dalam arti transaksinya jual beli? Ya misalnya 40.000 sudah berisi enggak? Nah, kan gitu. Nah, inilah yang memang kita harus luruskan, bukan kita menyampaikan gaya memocol, tidak. Ya, misalnya ngaya mendapatkan sesuatu, ya sah-sah saja. Itu kompensasi, tetapi secara profesional tidak. Ya, saya biasanya kalau saya tugas-tugas menjadi tukang, seharian saya 250 itu misalnya. Maka saya ngayah sekarang sekian hari dikalikan sekian. Nah, ini adalah ya bentuk daripada upah. Ini berubah pada upah. Maka wujud ngayah ini akan kehilangan roh ya. Kalau kita sudah memperhitungkan. Ya bagus misalnya kayak Bu Badung kembali tadi. Ya, kami juga banyak lihat itu. Yang ibu-ibu ada pujo wali, Bang Igal, gen.
0: Pondeman,
1: biar si Bang Nasi gitu. Warok tat ponedo bunga tani anggo gitu. Ya, nyak bin ada tari rejang pitu. Man ko pitu, Bang Igal, aduh. Ya, ini ya. Demen hatinya. Biar mayah daripada salon. Ya, mau itu. Nah, inilah yang kita harus luruskan. Di dalam komposisi, dalam penempatan daripada sesari itu dan punia, jangan sampai bergeser kepada upah. Kalau sudah bergeser pada upah, maka pemaknaan daripada masing-masing itu, baik kesulinggihan akan lepas daripada koikon. Inilah yang kita harus kembali terus dengungkan dalam penempatan sesari, punio dan upah. Demikian. Yang kedua. Ya, Kak Mangku. Silamadok. Apakah sesari ini ke? Apakah boleh pemangku? Ada beberapa pengelompokan. Pejati misalnya ketuur tuh misalnya dibawa pulang ya pemangku itu. Pemangku itu. Tetapi pada waktu ada pujo wali yang besar, ya lingkup yang lebih besar, jangan membawa daripada misalnya membawa sok di bawahnya di lapan. Ya setiap orang mengaturkan ditaruh di soknya. Ya selesai upacara itu sendiri bawa pulang. Ini yang tidak benar ini. Ya, apalagi yang misalnya pejati dalam proses memulai misalnya calon arang itu misalnya itu person dia.
0: Person dia.
1: Nah, ini ya jangan diserahkan gitu karena itu bersifat person, ada bersifat umum. Nah, inilah kita puisikan di tempat umum inilah jangan sampai ya terjadi kayak kita lihat di media sosial. Orang ngaturan punio, ada kotak punio, tetapi sendiri mengambil daripada uang itu memasukkan ke kantong. Ya, hati-hati di era digital sekarang ini, semuanya akan bisa terlacak. Ya, yang justru akan menodai pemaknaan daripada pujo wali, pemaknaan daripada persembahan daripada umat. Demikian.
0: Ingin sampun mau kecawis sedikit Bu Badung sareng Kak Mangku sedani ini kira yang selamat dek. Pak Arya mesanakan aja bosnya. Ini biar sayang sana jaga gelintang.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rangkalan Rai, pemirsa Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, Katon Tereng 106,4 FM. Teler biasa siaran Pro 4 Tereng, aplikasi RRI digital, dan streaming rri.co.id Tereng smartphone duene. Rangkalan Rai, Katon dikira acara duene obrolan komunitas kesarangan Kemenak Bali, mausang indeks sesari punia upa, sarang kesarangan narawake titiang, Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Pak Arya lantorang malin niki. Enggak sana wau sampun niki. Napi wasane wentos maton sani matakan indeks sesari punika sekadinapi sampun nika kecawa segi. Sampun wentos niki malih Pak Arya. Ingin ngiring sanggra Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ingin aja.
3: Rahanya
2: sama Bu Vera Penapi Gatra.
3: Kangen tiang sarang kali niki.
4: Tabanan niki meluncur.
2: Ngerot tiang niki Bu Vera.
3: Kangen. Kangen mengingat. Nampi nama rinding mulu kan. Ada niki Surya sarang niki. Rayu nge,
2: sesama taler Bu Vera. Terus Bu Vera, napi niki sane jek taken niki reng Pak Arya.
3: Tiang mataken, Pak.
2: Nggih, terus.
3: Kan sedang nyirage napi wasan. Pembakti ngatur orang wangi,
2: tengen. Nggih.
3: Bla bla bla bla, jek teko pun petugas. Udah nujuk sarena. Tiang sebagai maturan tuh. Tonen cuat matur penduduk tiang merasa engken adan tuh. Kecewa.
2: Sekali wau sampun kebosan variannya.
3: Ingin ikut yang alami sendiri dan teman-teman gitu. Konden tuh mau bakti, coba duduk-duduk. Dia tuh kan tugas, walaupun tugas jangan begitu kan begitu. Biar saya dulu nona suasuan, ngirago, nasi hijau.
2: Wau.
3: Hancur, burung ini ampun duduk nih kan. Iraga burung ayam deh. Niket ya kecewa tapi masih gede deh niki. Aduh, ada menikah tersiang bapak.
4: Nggih.
3: Agung Ari.
2: Nggih.
3: Kangen Agung Ari, Bu Vera.
2: Nggih, susah Bu Vera. Nggih, Raja.
3: Nggih. Om Santi, Santi, Santi.
4: Om Santi, Santi.
2: Santi, Santi. Om, nggih, susah Bu Vera. Nggih, sekali lagi sama ke bawah Santi, Pak Arya. Nggih, malah sih kedua Pak Arya. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, ngari candi.
2: Nggih, Bu Made, Niki.
5: Mbak, bilang gitu yang mana tiang pun pensiun.
2: Bu Made, tiang di belakang mungkin Bu Made. Niki nyerap tiang nembe nyerap Niki. Satu kan Gung Krisna Kenton suaranya Kenton agak tersendat.
5: Om Swastiastu Pak Nyoman Arya.
4: Nggih, Swastiastu Bu Made nggih.
5: Yang boleh dari awal bidan di Pro 1 atunggal yang boleh muncul nih guys. Aduh, mau pangan gitu. Ya mungkin minta tunas tiang. Dia kal kenten jagi bayu cucu.
2: Nggih.
5: Pekenten gimune bandan artine meli napi sampe napi wastane nika. Nika nu pertama nika kali. Nyimpang kedik ring temang.
2: Nggih.
5: Yen nak mebayu nika becik di tempat dagang ban nah dagang ban di Grieu
2: ring Grieu napi ring rijek kan
5: napi napi ring di Juma
2: ring jero ring Grieu
5: nggih nah ni cen patut kenten nggih nika berapa nyaman
2: nggih cuma nggih sesama Bu Made Om Santi satu satu Om nggih terus Pak Arya
4: nggih sesama pertama Bu Vera nggih dia sudah tadi di awal sudah menjelaskan secara panjang lebar ini memang betul mencakup adalah etika. Nggih, etika ini sudah berarti tata nilai. Jadi kalau etikanya dilanggar otomatis tidak memiliki nilai, ya, termasuk sesari. Makanya ini perlu kita pahami dan kepanitiaan ini perlu untuk menumbuhkan sekali lagi kami pertegas di awal ya kesadaran untuk umat ini tidak terganggu. Ya, ngaturang punya belum apa-apa sudah diambil kan terganggu ini kayak Bu Vera niki. Ya, terganggu dan kita semua terganggu karena kekusukan ini dengan cara mengambil itu seolah-olah ya untuk dirinya gitu. Seolah-olah maaf ini. Ya,
2: kalau tan minap kita.
4: Iya, ya, kelihatannya begitu. Ya, ya. Makanya kita, marilah kita semua dalam tataran dipuro ini kita atur dengan etika. Ya, begitu banyak dalam widi tatwa itu ada, ya, bagaimana etika kita berada dipuro. Ya, kalau bukan kita ini siapa lagi? Apalagi dengan lingkup daripada pura yang besar. Berikan contoh pura yang besar. Ya, untuk tidak menimbulkan yang kami sampaikan di awal. Ya, kurangnya kesadaran umat. Ya wah dak usah agama sesari liu-liu udah gitu ya masuk kantong masih nah ini yang kita ini ya ini yang kita hindari ya, dengan cara apa kita melihat dengan cara ya puro itu ada perubahan yang kami sampaikan tadi ya ya memang layak puro itu ya kita lihat sebagai tempat suci kan ini dalilnya dalilnya seperti ini yang Bu Vera sampaikan tadi dan memang kita semua terganggu pada waktu sembahyang ya belum selesai ya sudah dipungut memang itu petugas satu untuk mengamankan tetapi tidak mungkin orang luar akan masuk untuk tidak aman di sana kan gitu ya itu lika yang pertama yang kedua daripada Bu Made mengenai Mobayo satu itu yang paling tepat adalah dina pawotonan itu yang bagus karena kita di Hindu menganut sistem Saka Bu Made maka kelahiran manusia itu kelahirannya dihitung jam 6 pagi bukan jam 1 malam. Jam 6 pagi sudah masuk ke dalam hari itu. Makanya sekarang banyak orang merubah daripada pawotonannya.
2: Karena tercocok.
4: Ya, tercocok. Ya, ini ya. Kalau memang tidak cocok, apa solusinya? Ya, sudah barang tentu yang Bu Made sampaikan tadi. Dalam tutur daripada apa Uraspati Kalpo, Tenung Uraspati Kalpo, di sana dipertegasan, Wenang Pusiro Anglukat Ring. Ibu kawitan di rong telu nunas penglukatan di kalo Mobayo.
2: Nikah sana
4: ya, ya, ya. Ya ini sebenarnya. Nah lalu bagaimana kita? Apakah memang ke Grieu? Apakah di rumah? Ya itu sah-sah saja sepanjang di Grieu pun prosesinya harus tepat. Karena daripada Mobayo itu akan berhasil apabila satu dinonya tepat, dua sarananya tepat. Ya, tiga antuk yang tepat. Empat yang memiliki kapasitas yang tepat. Nah, ini ya. Ini Bu Mobayo dinonya tidak dino otonan. Tidak tepat ya.
2: Mubasir nih.
4: Ya. Yang kedua, Ibu Mobayo potona sarananya.
2: Tidak tepat.
4: Tidak tepat. Juga tidak tepat sasaran. Ya, hari Sabtu dewanya siapa? Sesayutnya apa? Dewanya adalah Durga. Ya, ayamnya apa? Sabtu. Bing Brahmo dia. Karena kroda dia di sana. Kalau ini tidak tepat, jangan harap ada perubahan yang terjadi daripada tujuan Mobayo. Ya, apalagi Mobayo daripada bersama-sama atau masal tanpa ada ayaban dino suang-suang. Karena bertarungnya juga beda. Lahir hari Minggu ini, Senin ini. Tapi kalau sama daripada ya perasnya, otonanya itu tidak kena lagi. Ya, lalu kalau ke griya bagaimana? Ya, yang saya sampaikan tadi, lalu lontar denung waraspati kalpo, minimal tirdo dari kemulan.
2: Ini harus
4: ya, itu wajib.
2: Tanya, Pak Ariang,
4: ya, karena banyak orang bertanya, kenapa kok kita di griya mau bayo? Berarti kita kan memuja kemulan griya gitu. Ya gitu dia. Ya. Ya, adalah tirdo kemulan dibawa ke griya. Lontar denung waraspati kalpo ini wacakan niki entan rika bu made ya, sehingga ini jangan kita seolah-olah bahwasanya ini keliru. Bahkan sekarang ramai kan, ramai sekarang ini orang nikah di Parisade dengan biaya 500-700 ribu. Bang biaya cenik rame. Bang biaya liu beban. Kengkianan ni ngatur ni. Ya, karena proses ngante itu hanya tiga. Ya, banten pabio kaon, dah itu pawidi widano, metipat bantal. Ya, itu saja. 700 cukup itu. Ya, jangan ngitung daripada prawedding-nya 15 juta kan dah ini ya. Ya, itu. Ya, kami kadang-kadang selaku apa penceramah, pembina umat, kadang-kadang bingung juga. Ya, ada ane muda protes masih. Ada ni maul saya jauh protes beban masih gitu. Ane kene ni benar ni. Ya, makanya di sinilah kita berbicara masalah daripada sesari ini yang disebut dengan Atmanam Sampeyani. Artinya umat itu mempersembahkan dengan ikhlas. Marilah pengelolaannya juga dikelola dengan baik. Ya, inilah yang akan nyambung. Ngayah kita nyambung, yang mau punya juga nyambung. Inilah tujuannya. Maka di sinilah akan muncul wahyu diat mike. Sekala niskala akan nyambung. Ini tujuan kita ngaturang sesari dan punya. Demikian.
2: Tadi wau mentan napi was pertanyaan saking Bu Madetoyo niki Pak Arya. Wau kan napi wasane Banten inde napi jagi bebayuh nika nunas kenten nanging napi wasan sampun dipatok nak muni aja Banten.
4: Sebenarnya sekali lagi kami kemarin juga berikan ceramah di Sumber Deklot. Ya, kalau kita berbicara piotonan itu minimal adalah tumpeng limo dan pitu. Ya, kenapa tidak boleh lewat? Coba kita lihat sekarang. Kalau banyak orang sekarang berbicara otonane pang mau guling. Kalau udah mau guling dia naik 33 ayapannya, bebangkit dia. Ya, ingat kalau manusia yatnya dan dewa yatnya kalau sudah membangkit

0: Tapi kalau dia mau bangkit otonanya, tolong diingat, di pemrajanya di rumah pernah enggak mau bangkit? Kalau tidak pernah mau bangkit, kembali. Memado-mado namanya. Melampaui daripada aturan main. Makanya minimal kami sampaikan itu, tumpang limo, tumpang widu, itu. Karena penyelesaian daripada otonan ini kan ibu sendiri. Ya, tidak ngerauhin daripada pemangku, sulinghe. Ya, itu kalau ngerauhin begitu berarti ya, ya membunuh capung ya dengan bom gitu. Ya ini ya, berarti sia-sia gitu. Mati ya tapi sia-sia gitu. Nah, biaya besar. Demikian Bu Made nggih. Ya, suatu ilustrasi. Makanya di sinilah kalau mau bayuh ini ya ya hanya seperti itu aturan mainnya. Ya ya.
1: Oke, balik sini Pak Aryang nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng.
0: Nggih, Swastiastu. Kira
2: tiang niki.
1: Nggih, tiang ngari nika Bapak. Oh, niki sira dumun dereng titi ya.
2: Tiang ajuban niki.
1: Oh, nggih ajuban. Nggih. Niki ajuban yang ngarang ini kering ubut.
0: Nggih.
1: Nggih. Dir saji.
2: Ini jinah bolong nika berarti nika nggih.
1: Jinah bolong.
2: Makin jinah kepeng ni kan, teh bolong. Kan itu sangat penting ni kan. Makin aku sampai dapat seng ni, dari seng ni kan tapi.
1: Jinah bolong saking seng makin akeh ni aje.
2: Yeah, tapi ni kan.
0: Yeah.
2: Kan apa ni kan bawa pemerintahan. Perkenan Pak Gubernur itu berkesan tu kan apa tuan? Kan kalau karyawan yang dinasai ni kan di dinas bolong ni kan sama sama kan?
1: Makin
2: tuan beredar seng berbentuk pes bolong kalau seng ni kan?
1: Yeah, pes bolong nanging tapi bahannya saking seng.
0: Seng ya. Yeah.
2: Seng tuan karatan ni kan?
1: Gelis karatannya jinge.
2: Kita napi-napi kan, napi
0: kawan.
2: Apa pemasan ni kan napi-napi ni
0: kawan.
2: Kalau kita kawan.
0: Nge.
1: Nge. Susama aji.
0: Nge.
2: Buat dia itu sama santai.
0: Santai-santai nge.
1: Nge. Susama niki aji. Tapi Pak Arya.
0: Luar biasa niki. Haji ubah niki nge. Nah memang kalau kita berbicara uang bolong ya ini kekuatannya itu adalah kepada pancedatu ya berdirinya besakih pun itu adalah uang bolong asli itu ya ini ya ini sebenarnya ya sejalan dengan perkembangan zaman maka beragama itu mengarah kepada hal yang praktis sehingga apa sehingga pemaknaannya itu akan berkurang. Ini ya. Makanya kalau apa pedagingan itu pasti diminta oleh sulinggi itu jinah bolong asli. Aslinge. Pasti itu. Mm-hmm. Ya, angin minokadi napi wasatu di pengabenan, ya angin bantal pasti jinah asli itu. Karena itu bekal itu. Mm-hmm. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di era sekarang ini, ya termasuk di kuangen. Karena itu mengongkarkan widi gitu. Ya, jadi lingga ido betaro itu hanya pada pancedatunya. Ya, maka dulu memang pernah ada komitmen daripada Bapak Gubernur ya untuk tidak punahnya karena kalau kita berbicara jinah asli dengan susuratan Cina itu dulu ini memang ya sangat terbatas ya sangat berkurang gitu maka ya komitmen daripada Bapak Gubernur pada waktu itu adalah ya untuk tidak merubah bahan. Ya jadi unsurnya ini tetap itu berada di kemasan. Nah tapi dengan begitu mungkin dengan kebutuhan yang banyak juga kalau kami kadang-kadang ya di apa di jinah satakan itu pasti menggunakan yang asli ya pada waktu ngantep itu kan ada jinah satakan karena pujonya ada anebus kekirangannya maka jinah satakan kayak gitu nah itu pasti kami di kleneng itu pasti jinah asli. Ya karena ini akan vibrasinya akan beda. Nah untuk itulah karena perkembangan ini setidaknya atau sebisanya hal-hal yang prinsip usahakan menggunakan daripada
1: asli.
0: Karena unsurnya itu jelas. Ya hitungan daripada kadarnya itu jelas. Ya kalau seng ini otomatis ini kan ya tidak tepat ya kami dikuangin saja kadang-kadang ya tidak mau memakai itu. Ya rasa kita sudah beda. Ya dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah inilah yang kami ini sudah barang tentu

0: begitu banyak kebutuhan umat tentang jenah bolong, ya, ya mungkin tidak bisa teratasi, ya, dengan yang produk asli betul-betul, yeah. Ya, dan yang dicetak di kemasan yang memiliki kadar hampir sama, ya. Nah, mungkin inilah yang memang menjadikan suatu kekurangan sehingga muncullah ya jenah bolong seng, yeah. Ya, kalau dulu ada orang ngaben jenah, yeah, bolong itu dibakar pun masih
1: nge.
0: Sekarang udah lenyap, dah ada jenah bolong kami temukan itu.
1: Satu kan bahannya nih,
0: ya, bahannya itu memang dari segi
1: berbeda.
0: Unsur panasnya itu tidak kuat ya. Kalau dulu itu kami ingat pada waktu kecil di Petulangan itu ya penuh dengan pis bolong itu. Bahkan di desa itu megarang pis bolong itu pada waktu itu. Nah, sekarang ini kami tidak menemukan pada waktu apa dibakar daripada pengabenan itu, ya kita akan apa ngereke, tidak menemukan jenah bolong. Artinya kadarnya sudah tidak sesuai. Ya, seng itu kan sudah tidak tahan dengan ya dengan kepanas yang gini. Makanya kami sepakat dengan ya Haji Ring Iki Ring
1: Ubud
0: Haji Uban, ya sebisanya hal-hal yang bersifat prinsip, ya itu menggunakan daripada jenah asli, pis bolong asli. Minimal ya jenah daripada pis bolong kemasan. Ya memang sudah ya diukur kadar dan ya ininya hampir sama. Nah, demikian ya Haji Uban Ring Ubud, ya penjelasan kami.
1: Niki sanewu sampun kecawis niki kesareng narawake niki Aji Pak Arya sampun kecawis niki. Inggih Pak Arya. Nah, sampun napi niki sane pinuntat niki mangde napi wasane umat punika prasida membedakan niki.
0: Yeah.
1: Sane nenjang sesari punia utawi upah niki.
0: Ya, yang pertama kami tekankan ya, marilah kita tetap tumbuhkan kesadaran kita untuk melaksanakan punio dan sesari.
1: Yeah.
0: Ini yang perlu kita ini. Ya, di mana pun kita menghaturkan sesuatu ya karena kita ingin supaya mesesari apa yang kita persembahkan, marilah kita wujudkan ya penggalakan daripada sesari ini. Kemudian yang berikutnya, kita belum secara melembaga, walaupun ada pengelola daripada punio, yeah, ya karena kita begitu lama berada dalam tataran ya dalam tanda petik ketidakpercayaan terhadap pengelolaan, marilah kita bentuk sekarang lembaga yang memang untuk mengelola itu. Kalau umat lain ya sudah punya, semua sudah punya, ya, nah, sudah barang tentu kita memulai kesadarannya ya dari setiap kita melaksanakan daripada peribadatan, ya persembahyangan. Ini kita memulai, ya apakah bentuknya itu dalam canang, apakah bentuknya itu dari kuangen itu misalnya, karena interaksi daripada apa perbankan sekarang memang di dalam kuangen di dalam apa sesari ini dulunya kan semua jenah bolong. Ya sesari pun jenah bolong dulu, karena memang jenah bolong sebagai suatu dipakai transaksi daripada ya, apa pembayaran dulu.
1: Demun.
0: Ya, karena kita sebagai transaksi sekarang menggunakan uang kertas, ya maka itu ya sudah memang sesuai juga diganti dengan itu di samping dengan keterbatasan yang terjadi. Nah, inilah hal yang penting kami sampaikan di dalam momentum ya interaktif ring galah kadimangkin puniki. Marilah kita kembali kembangkan, tumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu ya kita tumbuh apabila terjadi dua interaksi, yang ngelola punia dan yang mau punia. Ini akan muncul dualisme daripada simbiosis mutualisme. Yang mau punia merasa diuntungkan dan yang menerima punia juga diuntungkan. Inilah yang penting di dalam pengelolaan daripada sesari dan punia. Demikian.
1: Sesama niki Pak Arya, sampun agingnya sekali wau sampun kesopian Pak Arya, indeks sesari punia upah punika metiosannya ini sampun bersifat transaksi. Nah, ini ke intinya nih kering upah. Ingin balik pisah sesama Pak Arya. Ingin sampun berbagi informasi nih kering sama nih mangkin. Ingin rekalan rai pamiarsa perompat RRI Denpasar. Asal punika pemargi obrolan komunitas kesenangan Kemenak Bali Raino Mangkin dibuguna pisah nih apun kewadaan iki wentan pikenohnya ne. Ingin ini Pak Arya sinap acara dua ini mangkin antuk para mesanti.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

Raka dan Rai Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster, mengatakan kain endek yang beredar di Bali masih didominasi oleh endek asal Truso, bukan produksi para perajin lokal Bali. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam sosialisasi sertifikasi kekayaan intelektual di Gedung Siratnawa Art Center Denpasar. Menurutnya, kain tenun endek Bali yang ditenun di Bali hanya berkisar 17%, sementara 83% lainnya didatangkan dari luar Bali, khususnya daerah Truso. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dadaneng. Rasa ngamayu bagi di tiang di kapi yang wali niki Presiden nyarangan Ratu Dadaneng. Ring galah sana mangkin galah jam daso kandas jam loras. Acara duwene acara dagang gantal. Ketade pengabdian setia Ratu Dadaneng kena Rajang Rahayu niki ring gerio jeru suang-suang. Pasti kenyane presiden margang sane muaste sudarme lan sudbuno duwineng kalah sane mangkin ring rahino angkaro pinangal kaping 26 niki ring sasi Mei kan dun warso 26 likur titiang kesarangan tuk nyaman titiang beli nyoman Sunarto SSN Rajang Semeng Om Swastiastu Pak Man.
1: Om Swastiastu Rajang Semeng Pak D Angedara.
0: Angedara. Are berapi kadro Pak Man, kena san keceria-ceria Pak Man pagi niki.
1: Nggih. Kenak dikenak kanapi mau ucap punika ya. Nggih. Regoten menghenakkan sebuah enak dan mensyukuri.
0: Tetap bersyukur kinten nggih. So

0: Artine?
1: Yan peraganan sang ngawarakwi bawa.
0: Nah, naluwira sang Prabu nih bawa.
1: Nah, cahyani dah metiwasan. Bede, kangen satu. Kangen. Ano sakung
0: mapino
1: Prabu ring
0: yurat.
1: Coba kecap di gumi. Melido medalak meleng.
0: Jak mau ibawo metio aseng cayan.
1: Tiraga jak dadu depan ngalih nak wibawo
0: sendiri. Enggak.
1: Ngalih pangka gugun di gumi ni kewat.
0: Nak sulit aja paman ni.
1: Ya. Mau nang ke bawah rawas pak dia. Cahyan gumi kita nak ngerawas.
0: Cahyan
1: raga dot mau wibawo. Pamisio raga ngaji yang anak.
0: Betul.
1: Dah bener campah. Dah saru dan ampah. Mau nang tema dia orang merata ampah tu nak nombor lo. Saja iraga benar iraga ampah.
0: Sing dadi ampah, sing dadi campah.
1: Patu ya corong mau baju, kancingin baju. Yang sing kancingin baju masuk angin.
0: Ampah raga benar.
1: Aduh nak lingsir negak kita melingit. Bila nang ilono raga.
0: Patut ngelah suar singi raga di kanan mana sesanur. Sing dadi.
1: Lampang jempang. Sugero tiang nyelang lagi.
0: Campah raga benar raga yang sing matur gitu sih paman ye.
1: Pasti raga ampah ngabak ibu
0: ni. Ingin. Hai ngira tu dadi sebetulnya tidak sedang sami wawidangan jagat Badung sane meduwe gala sane mangkin luwir sira wenten rika Bukman.
1: Bukman
0: ya. Pak Man.
1: Nian man. Cok ada biang ST1.
0: Udah ya ni.
1: Weni.
0: Tunang tiang masih.
1: Nah garang.
0: Bu Yan Lodre tu. Bi.
1: Punyaan Singapura.
0: Ada buat
1: uban
0: badu. Oh patut. Ah, maranjing sakit sampun lagi. Durus durus, jangan kalah duit.
1: Untuk siastu.
0: Inggi.
2: Om swastiastu.
0: Inggi, om swastiastu.
2: Rahajeng semang Pak Man, seorang Pak Made.
0: Rahajeng, rahayu.
1: Pak Badung, siang nyarang nih ke Pak Man. Inggi.
2: Kadang harta Pak De.
0: Kadang harta Niki.
2: Inggi. Kadang malas kerobok Pak De.
0: Umu alas kerobokan.
1: Tambang nih.
2: Pak Made, seorang Pak Nyoman, penapi gatro Niki.
0: Pak Man, penapi kocap gatro.
2: Niki ram-ram Pak
0: Made. Ingin, aling semang uli gianyar bitro. Kantos kau niki sabar.
2: Niki ram-ram durung turun sabar.
0: Oh, kenten.
2: Anyaram lajar Pak Made.
0: Ngiring.
2: Om swastiastu.

0: tua bukan Pak De.
1: Penapi penapi.
0: Ya raga saja. Bisa mensyukuri jeng ada.
1: Eh.
0: Astungkara swecan itu yang mang. Ngecil raga pojalan. Potunya akan merosot.

0: Daddy, no! Sang mahal si pulang.
1: Udah hadir dia ceramah.
0: Adi dia sang ceramah dulu.

0: aluan ayu, alo ayu beli kelawan nadi nak tunas ngasang. Kan jadi kene ada tujuh.
1: Kene tunas.
2: Aku kemau Pak Made serang ke Pak Nyoman ini kalah serang atur. Sinapura ini yang keras setelah orang ini Pak Dey.
1: Iya.
2: Sinapura. Ini makin angin-angin galah kalah Badung makin angin-angin semeton galah niki dia makato niki sedebak badan sinar bagi rasa dan lomba pelicing salam masuk Witra Kelantan semua Pak Man Pak Andet yang pamit santi.
1: Suksema dadong arta niki ring umu alas sampun dados penyum. Ayo dadong urang lurus seneng kurang lurus om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Ingi om swastiastu sira iring didial. Oh, baru awu Pak Wayan, makin Bu Wayan, rayu-rayu ada lodre.
4: Nggih, Bu Wayan iki sama de.
1: Bu Wayan cantik, rayu Bu Wayan.
4: Nggih, nyarang kan makin sama de.
1: Nggih.
4: Nek apa mas anak nih? Pak Man.
1: Ingi Bu Yan, punapi cuaca ring sibang niki.
4: Ramram niki Pak Man, tan sinar niki.
1: Memeh dewaratu. Nggih.

Bawasan mangkin ide sang peraganen Prabu mau tamu saneng ngelaran awir ujune.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh.
1: Siang Pak D, Pak Ma.
0: Siapa Siro ni kiri? Ya,
1: ya. Yang kekeran.
0: Kekeran Siro dah dosa.
1: Bung Biang Seri Pak Ma.
0: Bung Biang Seri, Bu Yang Lodo nama gelebuk ni kiri.
1: Bu Yang Lodo, Pak Nyebot, Mari Bu Yang. Ini Pak Ma, Pak Ma, Pak Ma Ding.
0: Itu ya.
1: Yang nyarang Sino, apa lapang Pak Ma Ding ni?
0: Hari, durus.
1: Om Swastiastu.

Ih, lu groyang. Galah kesane makin di tiang medegar jadi wenten atur gitu.

0: Indik napi ni kira bang biar?
1: Indik pancai ya, dia kan yukti.
0: Oh, ini mau sang kewentenan. Punapi pemargin pancai iadnya ni.

Raris Wenten Baos Iyanyo. Nah ni ke ketegasan korban suci san sambun kata.

0: aja.
1: Aduh, malih megelebuk nih Ki. Lung biang Sri Titiang, ngampure. Ini wawani, malih, wawani, malih.

0: Omar.
1: No más, no más.
2: Story lo dah, ige sendiri, munyin radio ne.

0: bos. Gelah ke. Tani pedingokan.
1: Kamal.

0: telepon. Apa ya? Ini kata orang?
1: Apa namanya?
0: Ampun.

Mode mesti ya kan. Sambil bangun ini cuma definisi deh. Wah, anu bagus. Nah, bangunan.

0: Malah soma calon kurangan kita lagi.
1: Jangan mau Pak Man, datang Pak D.
2: Ingin.
1: Ya pun gijan kalah, mungkin kena Pak D sarang Pak Man ye. Niki tiang megatre sarang Sami, Sumitra, sejebak batang sinar bagi rasa. Dan lomba pecing, niki nini santa sarang bejera cita Pak D.
2: Ingin rayu.
1: Ngeacem di siang kalah diudah weni mau pamit om santi santi santi om
2: ing suk semua ada weni wiki ingin bang ayo lantun wiki sementara sana menggelebuk wawarin mali wawarin ingin om swastiastu rajang semang
3: om swastiastu rajang semang Pak Made
2: ingin om swastiastu
3: yang saking kerobokan.
2: Kerobokan. Siro aja nih kerobok aja. Saru-saru
3: ya,
2: kan.
3: Serit ya.
2: Ini yang putu seri.
3: Ini.
2: Ini rayu. Ini ya.
3: Yang jarang melajah.
2: Burus.
3: Om swastiastu.

0: Nah, ke bawah kocap punika yadnya suci sampun kata.
1: Jusin jalan nang idewa.
0: Beberadi yadnya nentu dusing yang margiang cening.

0: Nah tu yang bisa ngawin ni de yang dewata dewati sami berangti
1: sama jani resi bue.
0: Nah pangsing kasep kalah nih mu wali buen yang resi.
1: Nada berjaga iatnya katun
0: dab nyen mewali jagat maduluran ngaturan iatnya ringlingi hidup yang para mukawi
1: nedi sorken buta kalon.
0: Nah net beten katur ering sang para buta kala
1: net di luar ken dewati
0: di luar katur ering para dewata dewati sami.

0: no shada wo
1: mogiri wastu majalaran yadnyo sane katur preside kawakasan resinabdab kawentenan jagat nuse daun
0: suk semua Pak Maden
1: ya atas ini suk semua yang seri
0: Ya, Pak De rajang tugas cuman malah jebas budal wasabar lagi mungkin rayu rajang rahren jero Pak Made. Petangan tu para mo santi Om santi santi santi Om.
1: Ingin suksmo.

0: Om Swastiastu, Pak Made, sarang Pak Man.
1: Pak Made.
0: Piro Titia?
1: Pasti ring anu niki Pak anu Pak Man. Dau-dau niki.
0: Kesami kerobokan yang bagus, Titia.
1: Pauni yang seri.
0: Iya, yang tetangga aja.
1: Mungkin niat yang bagus.
0: Iya, karena adumun yang terseri. Tiang nyarang sinom niki Pak Made.
1: Ini terus.

Jadi saya utama nih ke Dewo. Nya merajah nikah sama Dewo ya kan. Mau pari laksana tuh.

0: kejang ulian dewo sing bisa nakah rawat pada wekan mau dikesan nakah rawat pancing ayo mojar ngawe karno sulut
1: iya semua Pak Made sarang Pak Man iya niki cicang makato kede ring pengendal niki Pak Man Pak Made mana rahayu melih bos budang sampai di jero mano kena siang magato sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing tadi jangan tuh pramo santi om santi santi santi om
2: suksemen yang bagus nih kiring kesan di
0: Bu Putri GWK nyala mbak deh
2: ayo Bu Putri munga munga kabar-kabar Bu Putri
0: oh niki salamnya rajang Pak Man tiang setato milet yang dinyarang setelah sarang perempat Pak Man nge Bu Putri GWK nge Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
0: nge
3: mana sama Ali Pak Man
0: nge durus durus

tingkah kesatria awer puja kadi lingih itu sang Prabu gelar itu.

tujuannya ni wanita tentang dia. Rikalan ragun ni nitahkan ke Prabonnya ni.

0: Dek jati pisan punika kumulan iraga nyuk semayang
1: tangat dah.

0: Punten, kebawas iraga pocol, mau agama tito terawas yang jaga hati.
1: Maman.
0: Iya.
1: Semua banget bayang ni beladre pak ya pak man sarang bapak madi. Ampun boleh malih mewali pak man.
0: Inge.
1: Nenam pak man malih mariki pak man kan sengepur.
0: Inge benjang pungkul.
1: Inge. Angge ni jang mengatre yang dagang kanta pak man ye. Jebak matan sinar bagi rasa dan lemah peting kita tanjat sarang sami ke mantan masih hidup paman sarang pamade upo tanjang mangkin antuk pramu santi om santi santi santi om rahayu
2: ingin esok semua bu yang nodran ingin kadun kalahnya mari kita

0: Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ih, siapa sih Ririn iki?
1: Tiang Odahari pengubeng, Pak De.
0: Odahari pengubengan ini.
1: Nyarang untuk sinom, Pak De.
0: Itu sudah.
1: Nek.

0: Nadriko sampun ngenah pun api pemargi ni ragu ni ring merco pada duking uni tahun becik ke
1: bangun.

Tinggi saya waktu punika ke bawah sepala karmani raga Riki ring jakarta ini yang purut las kalah di tiang niki. Ingi ratu dadane, iring musanakan jebos jagi pacang wedan saneng melintang.

Sahabat Budaya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali meminta peternak memperketat penerapan biosecurity untuk mencegah penyebaran African Swine Fever untuk menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kepala Distan Pangan Bali, Wayan Sunade, menegaskan masyarakat tidak perlu panik karena ASF tidak menular pada manusia dan daging babi tetap aman dikonsumsi jika berasal dari ternak yang sehat. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sarangi.
1: Humas RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
2: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
1: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
2: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
1: Tapi, main game kan seru.
2: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
1: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
2: Katanya sih.

0: Aing kira tu dan nanti dia mau lini dikit yang di kabeng linggalah sana makin sana wau sementara saya kewidangan jagat Badung madui galah ya ye ampuro sana makin giring malih linggalah rebut dan sana dudung pulih ngeranjing ye angin galah duine cakep penduine saya gayang ingi Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Ih kak Karta niki.
1: Kenapa?
0: Kak Erlang lebih ke Artan gitu.
1: Dangan-dangan kajau.
0: Dangan-dangan. Ini sampun sangro Pak Man ini nyantor di dunia.
1: Pak Man itu?
0: Wendon lah. Hei! Hei! Hei! Kesiap kan?
2: Masap, masap.
1: Tanggal kudu ya?
0: Tiang?
1: Tanggal kudu ya?
0: Tanggal kudu?
2: Tanggal dua, Arjo maksudnya.
0: Oh, tanggal kali.
2: Kedua, wah Juni udah cintanya.
1: Raja Pak deh.
0: Terus terus Pak.
1: Ucapan ini nyoman karena
2: makin cerita yang kucap deh, ipun inyoman karena.
1: Ma'umadi Banjar Sari
2: Melingga dari ke Ring Banjar Sari
1: Ngelap Yana Wakadadwa.
2: Aduh rantas sentana nipune dadwa piana nipune
1: nanging pada elo
2: kewala ngonyang kejegi kene kedadu panak ipun nyoman karang loh

0: Nikeliang melawat madani sukasti.
1: Necerikat niri jasa.
0: Ada lantar bin becik, ya iri jasa tu. Jadi kau lantar di jasa mengening dan udah ni.
1: Ah, ni
2: dah doang ni cekau jani. Dah doang rejasa mungkin.
0: Salam salam pasak Suri Maro ni gini.
2: Ini pasak.
3: Om swastiastu,
2: Pak Ma. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Pak De.
2: Ini ada.
3: Yang melajak sinuang, Pak De, Pak Ma.
2: Lurus.
3: Itu namanya sekarang ni.

0: Tinggi anak lingsir pun ikur uyut sampun mabu sana mabu ngeselam tur maning bawasnya ne pun api bawasnya ne kipegat-pegat do.
1: Terutama pak pak de yang
0: tuar tuar tinggi yang pura ni kita.
1: Niki majang reng pak de pengentar sarang pak man sarang sami reng setuju mang nak enak ngelantur he. Niki reng sewitre sejebak batan sinar bagi rasa dan nama plecing mang nak enak rahayu sarang sami. Iya, ma pamit pun tadi nanduk ramo santi om santi santi santi om.
0: Suk semua niki senden salam semendan sarang ngaji orse wenten taler bapak getas niki ring buruan rayu buruan dijan-dijan niki pak getas ring yaung ni napi ring bangun lima niki. Hai niki seneng kuran durung ayah lah duwine om swastiastu. Ingi om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi om.
1: Datang siang kater gumon tak deh.
0: Siapa sira ni kiring?
1: Yang reng menguit ya.
0: Menguit.
1: Bu Lode Tanjung Sari.
0: Bu Lode menguit Tanjung Sari.
1: Tapi gak kami pak deh.
0: Asrong kare kena niki Bu Lode.
1: Sarang paman tuh he. Kena rajang kalau yang rajang pak deh.
0: Durus.
1: Oh, mau bikin nama itu. Di rumahku pinar, yang selesai garam, lo jebol, yang ranjeng jero. Oh, mau bikin nama itu. Tungguan tadi setoring.
0: Ya, setoring, Niki.
1: Ya. Ada apa,
0: Ampun, ampun, ini doang, Niki.

0: Ikut aduh senanin. Suo darmo tingkah ngamong. Ngemohan sayang agamu.
1: Matur semua Pak Man.
0: Nggih, mawali.
1: Tirang langkung ampura. Tiang nas galak kede niki megatre ring dagang gantal. Sejebak basan sinar bagi rasa dan lama pesing. Mugi-mugi kena rajeng sarang sami. Salah Pak Man, Pak De, rentuk sabos yang mengu yang pun sabos niki Pak De.
2: Iya, raja.
1: Kalau cepos boleh alam-alam yang margi, mana rafin jeruk kena. Sejang mepamit. Om santai, santai, santai om.
2: Ingi suksema. Buk lodir. Ngira ayo niki Pak getas dan getas niki telur salam sarang dagang kendang titiang Pak Yanta sehat selalu niki semangat bekerja niki di orse telur nggih wenten gua ngajin titiang gua ngaji bagus ring puri katrangan niki rayu gua ngaji munggah pian gua biang dia atun niki
3: male pasak di maro nyarang
2: masak masak om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Made sarang Pak Mat.
2: Nggih, Om swastiastu.
1: Ubung niki ubung Pak Mat.
2: Ubung.
1: Tiang melajah sinam Pak Man nggih.
3: Nggih, nggih.
1: Menyebasan manut sinampuro.

0: Sampun puput kepiceyang kawikaran oleh kideris jejeron ngemaryang senjata panah.
1: Sesama arta santuk kalah pakde Pak Man. Sampun polih titiang nyarenging metembang sinampuro. Tiang wacen, titiang mengkatre sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kangean mesemeton manten. Paman sarang pakde rahajang tugas kalah katur om santi santi santi om.
0: Hingi suk semua.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan, di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

0: Aing ge dadanan di demo wali niki dengan acara duit ne kantun galah duit ne. Ye semeton seganyar-ganyar kelungkung bangli durus ngaranjing. Panocing dayu madeoke niki tale durus. Rahayu Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Ji. Sareng Pak Man.
0: Nggih.
1: Tiang ring kapal niki Pak Man.
0: Kapal sapa sira?
1: Tiang Pak Yanarbo.
0: Pak Yanarbo, Pak Dut Mancung.
1: Nggih. Tiang nyarang kinada kira Pak Man.
0: Nggih.
1: Nggih, yang termanut ampurayang.

0: Adi, emas mirat beling ya tiba wajeget.
1: Kekauling beleleng.
0: Ngomong ke kita.
1: Kekauling beleleng ni mana tu?
0: Oh, jujur mailan taset ongos beling ni.
2: Wajah kasih.

0: Ya şerli
1: Tumudu tidewo Terawas kutang-kutang di subuh mau jalan tumudang dewo Nyeselan buat unduk nising sekan
0: Ngajak kembali Makurangan
1: Nih, subuh jajah beli tekan dewa Di subuh peragat Mertresno bedan jani Aduh lantar rasa mesesalan di dewa
0: Mali wantah Ajak mo kalacu
1: Kadang subuh pidan beli Jumul subuh nyato Pangsing dewa salah tapi Beli ini nak kelintang lacur Tambah nak saya ada apa Pangsing dewa Kewekas yang mesel-sel Yang ngajak beli di kadang subuh hidang laki rabi
0: Itu lagab dan beranang.
1: Nak liu tuna gobo, tuna pepayasan beli. Saya ada apa lantas? Aki
0: galakin beli wanita tersenang mabatun buluan.
1: Modal beli atuah besik ke satu subuh lewat. Sing ada nyen gede yang rasa kapitra senang. Keke nak ngerasa buku batun buluan. Sing buluan beli ni buku batun buluan. Dia panggilan besik. Eh. Ya setun kita sebang dewa ni beli nak tetap senang.
0: Ini semua Pak Man, tarung Pak D.
2: Ini Pak Yanarbel.
0: Iki wenten perpisah ring sempe.
2: Iki wenten napi gradiasen
1: gradogasen. Kita terus napidan Pak Yan. Oh. Narbo.
0: Tapi Pak De.
1: Oh ingat pidan terus napidan kita.
2: Wah rayuan.
0: Iya.
2: Narbo.
0: Tangya ora arek tiang Pak De. Inge sok semua untuk gala katur tiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Ingin sedikit
1: nanti beli mo gantung di punyan tomat kita ustad. Ada yang
2: mungkin Pak Man aja sarah sunat.
1: Uling beleleng naik ngalir agak main amat terus nan itu. Sing terus no di bibir terus no di hati. Nih pasal sunat marah raja raja.
2: Ingin
1: balik dagingin.
2: Semeton titiang, paman sayang niki semangat kena selalu paman. Munga munga pok paman.
1: Panucing mana panucing?
2: Lungkung lungkung niki kurane tut lungkung. Kalian wenton duta balik tur niki rahayu yang duta. Eh, bagi laris manis niki bisa jeroni. Kemarga yang sudah merdino, eh, munga-munga dulu, som swastiastu. Ya, om swastiastu.
3: Om swastiastu, kadang-kadang niang polis.
2: Niang tinggal lalang, Niki.
3: Aduh sabar iki bales saja.
2: Aduh, mereka yang klep kerok niku nih ya.
3: Nencon, klep-klep nencon, tapi jok. Iya sabar.
2: Campur ngono, tidak nencon lagi, bersabar.
3: Iya, ingin jadi kawet nih.
2: Terus tuh.
3: Nih sinom tam-tam nih sama deh.
2: Tam-tam.
3: Nih.
2: Ingin, nih.
3: Om swastiastu.

Rikantu nih raganya neng akeh bakal doatan kita akeh pasang teko nasat waluyo memanjakan ipun ikranjang padangnya.

Iya ning sampun panemayo galak rao lahir hidup mati ni ke pasti ke sampun kepanggil.

Dan sampun mereside yang ngeli dan malih, iyan yang sampun galah bakal rawuh padam jokone padam pun apian, man.

0: Meme de waratu mawit pengenani do sangyang widiwase presiden raris ketunduk sareng reramannya kali. Inggih sukseman.
1: Ini yang matur sukseman. Inggih galan yang megatre ring batar sinar bagi rasa dan loma pleci. Nggih majam ring Pak Made sareng Pak Man rajang tugas nggih. Rahayu yang mapamik om santi santi santi om.
0: Sukseman iki nek bela kering-kering daler iki. Rahayu nek bela nek santan daler nggih. Daler Bu Man Sari Merde niki ring semua baung be Bu Yan Sari Merde. Nggih rahayu munggah pisan Pak Sutamo. Rabine aturan munggah. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Ingi alen kidik suara radionya ne. Story ne.
1: Sileng ya. Om Swastiastu di tiang Bu Ayu Silungan nyaran.
0: Ring Silungan Mas Ubud.
1: Ingi. Nyaran untuk Semarandana Pak Made.
0: Semarandana Bu Ayu.
1: Ya kalau
0: penting tiang. Terus.

0: Seduh sekandung di tiang murip jeng-jengan.
1: Nemu jengan.
0: Oke.
2: Durus cabut urip di tiang.
1: Dulu-dulu ratu cabut urip di tiang. Ratu tiang masuk seram.

0: Oh.
1: Nggih, jero cita nyalamin.
2: Nggih, nggih semua jero cita. Nggih menika to titiang sukma om santi santi santi om.
0: Eh, sukma.
1: Yeah.
0: Niki nini abi ngalaman niki rayu nini abi munga pisar nini abi. Ini om swastiastu. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Ini om swastiastu.
3: Ngarangin Pak D, sekarang Pak Mat.
0: Apa sirah niki?
1: Bu cinta penati.
0: Hareng penati.
3: Ini mengandang nih kok adil, ini mengandang gak bareng-bareng menek.
0: Hahaha ini.
3: Ya nyaranya Pak Man.
0: Turun.
3: Om swastiastu. Baya tadi kembang cinta.
0: Eh, dia waradu Pak Man. Pangidang ya sing kesekadi kembang
1: bintang.
0: Bener. Oh, kone,
1: pasing nulat jadi kembang bintang.
3: Mungwin gobe bintang bete.
0: Kengkian nyai kembang bintang. Gobane. Dewa ratu. Jak ngulangin pisang.
3: Nangin gana emolita.
1: Walau
0: tongos neng yang beten yang menguyang melisah
3: rentana ipun melisah
0: sing dia punyan-punyan tongos yang mekilit paman jak di tanah kaya
1: bagusah
3: dengan anaknya memati.
0: Ya ning sampun iku genahne beh dong doya nang aluh anake bakal ngempok ngutik kan ngudirin mejek
3: malih balik ipon layu
0: basa saya ku tak kutik ke ngegudir nge beh mawas tu engal yo layu yo ibungan. Nyen bungan nyen temara tuh.
1: Bungan anu Mbak Bintang.
0: Iya.
3: Yan sampun layu ke kota.
0: Udian anak yang ngangon bungone subuh layu lah aden kutang duwene subuh.
3: Nenen tekar tanpa wangi.
0: Misi layu tongosnya beten bonesing mi kengkenan nganggu men
1: bagus loh

kita berarti aksi ukiran pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Om Swastiastu. Rajang atuh didang majang ring para pamirsa sami sanegendon bergabung ring perempat suara budaya Bali ring dijogi pada megenah dumugi kantun pangintit yang sata kena muali Dede Mahendra sini makin jagi nyarangin para pamirsa ring galas siang ring rahina anggara 6 likur Mei warsa kali tali 6 likur jagi ring ditiang ring siaran rahina Ayu Teras UMKM sarangin nare wakil sani sampun saya gering studio ingian punika Gusti Ayu I Gusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani. Nah beliau niki adalah owner La Luna Kitchen. Reglen Rai sahabat budaya pina ke Bantang restoraning pemargi pebeli bagan ring rahinane mangkin ingian punika eksistensi kuliner tradisional di tengah gempuran kuliner kekinian. Langsung ke mandan di tiang sapa dumuniki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Di tiang sapa Ibu Agung Napi Agung Ayu.
1: Nggih, tiang Gung Sofia.
0: Gung Sofia niki adalah owner La Luna Kitchen. Bu Agung kalau boleh tahu La Luna Kitchen niki untuk jenis kulinernya napi.
1: Nggih, niki kalau tiang boleh bercerita sedikit nggih. Jadi La Luna Kitchen niki menghadirkan kuliner tradisional khas dari Bali Utara. Kenten. Jadi kita mencoba niki mengangkat belayak singa raja sareng siobak ayam. Yang biasanya Nike kan orang taunya kalau siobak Nike daging
0: babi,
1: ulam babi, jadi kalau orang mengenal sioke mungkin belum terlalu
0: familiar,
1: familiar seperti itu.
0: Oke, sore siobak babi, siobak ayam. Kalau boleh tahu Niki untuk lokasi warungnya Niki di mana?
1: Tiang Niki berada di Jalan Rompong nomor 11, Kenten.
0: Denpasar ya.
1: Denpasar. Dan biasanya kalau hari Minggu Niki kalau misalnya pendengar lagi olahraga di lapangan renon, Kenten bisa menyambangi tiang nggih di Car Free Day.
0: Oke. Okay. Nah, rekan-rekan Rai berapa miarse? Di tiang informasikan dumu niki majang ring semeton sami Kitchen La Luna nggih utawi La Luna Kitchen niki mempunyai produk kuliner berupa belayak. Nah, kita tentunya sudah mengetahui nggih belayak niki makanan khas dari Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Nah, menawi itu wentan niki semeton di tiang sanen endan uning ini kewentanan belayak utawi siobak niki Malaysia Bos kita akan menyapa ring 223361. Niki untuk topiknya pas di jam makan siang niki tentunya membangunkan selera makan niki nggih. Ibu Agung mengenai tentang kuliner tradisional niki untuk belayak, apakah wenten ciri khas dari La Luna Kitchen niki?
1: Kalau tiang sendiri biasanya orang-orang bertanya nggih terutama usia-usia yang sampun masuk lansia. Niki anggen santen ten. Oh, ten nika. Jadi waktu itu mereka tuh mencari nggih makanan yang sudah mulai sehat, kenten, dan yang namanya belayak ya kita menggunakan tipat belayak.
0: Tipat belayak ya.
1: Dan untuk sajiannya sendiri ya ala La Luna, kenten.
0: Ala La Luna. Karena setiap makanan nih kenge apapun sesuatu nih ke tentunya kan harus mempunyai identitas satu ciri khas nih. Nah kalau mau belayak yang tanpa napi wasane santan ya langsung saja ke La Luna Kitchen. Nah sedemikian ring Jalan Rompong Denpasar. Nah, untuk siobak ini kan biasanya umum ya. Hmm. Siobak dengan ciri khas bumbu blelenge. Kalau siobak niki kan memang asli dari Singaraja.
1: Iya.
0: Apa adopsi? Kalau nggak salah niki kan makanan luar niki dari China, nggih. Kalau populernya memang di Singaraja daerah Napi niki.
1: Kalau setahu Tiang nggih, mm-hmm. jadi kalau Tiang biasa pulang ke kampung nih di Singaraja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau pengen coba biasanya Tiang ke Singaraja dekat pelabuhan.
0: Oh iya, betul.
1: Banyak
0: betul.
1: Sekali di sana tempat-tempat yang bisa kita kunjungi
0: mm-hmm.
1: untuk menikmati siobak. Jadi kadang-kadang banyak banget orang-orang yang gimana sih rasanya? Jadi itu apa? Niki yang membuat Tiang akhirnya gimana kalau misalnya kita menggunakan olahan dari ayam aja okay. supaya semua orang bisa mencoba.
0: Nggih, seperti nika nggih. Nah, rekan-rekan rahayu para pemirsa, semoga di Tiang sahabat budaya tentunya niki di masing-masing daerah Sanimen Dareng Bali mempunyai ciri khas makanannya masing-masing nggih. Nah, kalau di Denpasar kende niki ya lawar. Pasti di seputaran Gianyar napi malih lawar. Nah, betutu juga masuk nih. Nah, tetapi kita ke Singaraja niki mempunyai belayaknya, tapi belayak niki memang sangat familiar sekali, mungkin sudah ramai dijual-jual di angkringan Senewentan Ring seputaran Denpasar nih. Nah, mungkin untuk belayak niki sane di dapur Laluna niki kan satu tidak menggunakan santan. Terus nika kalau untuk dagingnya ayam juga.
1: Dagingnya kita ayam, sarang urap nika, sayur urap, terus santan mm-hmm. usus.
0: Mm-hmm.
1: Supaya ada kriukannya nggih. ayam sisit khas Laluna, kan ada kacang kedelainya dan kita menggunakan sambal embe. Dan yang pasti semua masakan di Laluna yang ten mendaging MSG.
0: Oke, tidak mendaging penyedap.
1: Nggih, mm-hmm. jadi memang kita berusaha niki menampilkan masakan khas rumahan.
0: Ya. Nah, untuk lebih mudah kende niki semeton pendengar pingin mencicipi ya kan, siapa tahu ada pendengar dari Tabanan, dari Badung, Klungkung begitu juga, bagaimana caranya mendapatkan belayak dan siobak dari Laluna Kitchen niki?
1: Niki bisa langsung aja nggih ke Instagramnya
0: mm-hmm.
1: dari Pawon Mesari Laluna Kitchen. Mm-hmm. Jadi di sana nanti kita bisa berinteraksi.
0: Mm-hmm.
1: Kenten.
0: Oke. Artinya saling tanya-tanya di sana nggih.
1: Jadi kita bisa menerima mungkin maksimal sekali H-1 karena untuk pembuatan belayak lumayan cukup memakan waktu untuk ketupatnya.
0: Mungkin kalau ada acara-acara seperti hajatan, bisa nggak pesan di Laluna Kitchen niki?
1: Bisa sekali. Jadi untuk biasanya niki Laluna Kitchen nggak hanya belayak dan siobak aja yang menerima pesanan. Kita mm-hmm. juga punya tempe, namanya tempe JK yang otentik sekali untuk acara-acara prasmanan kenten biasanya sudah mulai bisa diorder kenten.
0: Oke, luar biasa sekali nggih. Rakalan Rai para pemirsa, titik yang buka ring line telepon 223361. Kita bersapa Saparia sane jagi metaken seputaran belayak. Yuk kita bersiring-siring nggih, sire uning wenten semeton sane pingin nyoba atau bertanya-tanya gimana nih resepnya. Mungkin seputar nika nggih. Kalau resep sih kayaknya apa ya, nika privasi nggih.
1: Nggih, kebetulan nggih.
0: Ada enggak kiat atau rencana untuk membuka tempat lain? Mungkin terus bagaimana kira-kira respon dari pengunjung ya kan, nah yang ada di Denpasar khususnya karena kan agak jarang ya melihat belayak tapi terus terang Dede sudah pernah makan belayak.
1: Jadi kalau
0: respon dari pengunjung tuh gimana tentang belayak?
1: Jadi kalau responnya Nikit yang lihat dari antusiasme masyarakat dan pasar deh. Secara umum itu biasanya di Car Free Day. Astungkarenya kalau misalnya yang buka jam 6 pagi, nih ke jam 9 sudah masih ada enggak kari bilayaknya ampuran guys minggu depan.
0: Oke, artinya oke, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, sareng sira niki?
2: Ampure niki agak banget. Iki yang Putri manggis.
0: Ibu Putri saking Gianyar. Nggih. Terus Ibu?
2: Suksama niki sareng apa namanya tadi Lula.
0: La Luna Kitchen.
2: La Luna Kitchen. Nggih. Kebetulan di tiang sampun pernah menikmati kentang yang dari ayam. Coba dari ayamnya. Di awal tiang tak berani ngambil menu nike. Tiang kira nike coba babi. Kentang ternyata di Singaraja nike di Giri Wanasari. Setelah tiang kentang, oh nike ayam kok gitu. Barulah kita tanya, oh ternyata ya kalau memang dari rasa asli nike kan memang di babi. Gini dulu yang terkenal itu kan yang di Singaraja, di Kampung Tinggi nike. Itu tahun 80-an yang terkenal. Nah kemarin ini nike cuman kalau memang bisa dibagi yang tertarik dengan membuat bumbunya nike.
0: Ah bumbunya nggih. Aha, semoga wenten bocoran mulai jebos nih gini.
2: Pisahan barangkali di sini.
0: Aha.
2: Terus kedua, kalau dengan belayar nih ke, kan berarti dari busung kan tipaknya nih ke. Nah, kalau memang boleh juga, biasanya nih kembunak dari santan. Sekarang kalau tidak pakai santan. Kalau boleh juga dibocorkan, bukan berarti harus itu paling buatnya untuk diri sendiri ngisengin bukan kan ya. Dan apa yang dipakai nih ke untuk bumbunya dan tiang kurang begitu tahu alamat nih ke karena rasanya asing. Pernah sih di Denpasar 10 tahun cuman alamat iki belum pernah yang tahu kayak kan.
0: Oke.
2: Benten malih. Selamat untuk yang napi namanya punya usaha niki. Semoga kuliner khas Bali semakin eksis. Kemantan, di suksema.
0: Miring.
2: Bantu para Mas Santi, Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Kayaknya niki Bu Putri Mangis tahu betul ya tentang apa tadi siobat. Aha, mungkin bisa dijawab langsung Ibu.
1: Oke, jadi suksema banget Ibu. Luar biasa berarti Ibu Niki pecinta kuliner nggih.
0: Kuliner, iya.
1: Nggih Niki kalau misalnya tiang bisa sharing dikit Bu kalau untuk siobaknya sendiri yang pastinya kita pakai yang seperti biasa bumbu bawang merah, bawang putih, ketan. Ya mungkin bisa dibilang kayak bumbu apa bumbu dasar nggih kayak gitu dan yang penting di sini ada rasa ngohyangnya Bu. Dan ngohyangnya sendiri sebenarnya udah sampun wenten dijual di mana-mana kenten. Cuman kalau untuk mencari ngohyang yang baik memang sepertinya ada di beberapa tempat aja kenten Bu. Jadi yang sebenarnya jadi ciri khas dari siobak niki memang dari ngohyangnya ini ke kenten bumbu ngohyangnya.
0: Oke. Okay. Tadi mengatakan mungkin ada dong resepnya.
1: Resepnya untuk siobaknya nggih. Jadi yang lebih menggunakan bawang putih, terus kemiri, ketumbar, merica, jahe. Jadi untuk memberikan rasa-rasa yang agak sedikit pedas dari rempah-rempahnya nggih. Dan yang paling penting nih ke tadi bumbu ngohyang kentan dan udah bisa dibeli di mana-mana kalau tuh ngohyangnya.
0: Oh gitu ya.
1: Okay.
0: Oke deh, terima kasih. Kembali di 223361 Rakalen Rai ditiangkan menyapa malih ring galasi yang mangkin ngemoseng ini kuliner khas dari Singaraja, Blayak dan Syobak. Niki nggih, dengan narasumber atau narawakia sami sampun saya gering studio Ibu Agung Sofia. Beliau niki adalah owner dari Laluna Kitchen. Berarti selain di Jalan Rompong ada juga bisa ditemui di acara Car Free Day.
1: Betul, biasa.
0: Selain nikah
1: yang biasanya juga event-event nih
0: kok. Oh, event-event. Oke. Okay. Okay. Selamat siang. Waduh. Oke, okay, ada di event-event ya.
1: Oke, okay, jadi untuk memang Syobak sareng Blayak niki menjadi napi nggih seperti ikonnya dari Laluna. Tapi untuk kesehariannya sendiri seperti tadi dia bilang, kalau misalnya Blayak niki kan pembuatannya lumayan memakan waktu yang cukup panjang. Maksimal tiang butuh waktu untuk merebus tipat niku sampai 4 jam.
0: 4 jam ya.
1: Gih, supaya nyangguh kenten.
0: Supaya hasilnya lebih
1: baik. Nggih, kenten. Bagus. Jadi okay. Untuk kesehariannya sendiri Laluna sendiri niki memasarkan nasi jinggo. Tapi tiang ten madolan sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Tiang titip di beberapa tempat.
0: Ya, oke, okay, dah niki keren nggih. Regla Rai sabar pindah frekuensi dari 106,4 FM ikuti Dumun Selingan berikut ini.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: pemirsa, Semedon Didi yang sanik kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra, sanik nyarangin para pemirsa ringgalah siang kadimangkin. Kandun keserangin Gusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani, yang akrab kita sapa Agung Sofia. Nah, beliau niki adalah owner dari Laluna Kitchen. Di kesempatan siang hari niki kita membahas eksistensi kuliner tradisional di tengah gempuran makanan kekinian. Nah, seperti napi yang sudah dikatakan tadi, ternyata kuliner tradisional seperti belayak dan siobak yang merupakan makanan ciri khas dari Kabupaten Buleleng di Bali Utara, nah niki sangat, masih sangat digemari sekali oleh masyarakat pada umumnya. Ibu Agung, kalau boleh tahu niki, nah tadi kan mengatakan untuk siobaknya nike, yang nanya kendan niki masyarakat pengunjung di usia berapa kira-kira? Nah, contoh kalau makanan kekinian ya, kita seperti burger, nah mungkin seperti nike, nah niki kan bisa dimakan di segala lini. Kalau siobak niki mungkin seperti anak tiang yang milenial, yang Gen Z sekarang, apa itu siobak? Mungkin saja seperti nika. Mungkin kalau selama niki pengalaman Ibu Agung di dunia kuliner khususnya tradisional untuk di daerah Denpasar, kita utamakan dumunge untuk antusias dari pengunjung atau pelanggannya Bu Agung niki cenderung di usia berapa?
1: Niki menarik nggih, karena sebelumnya tiang juga agak pesimis, apakah yang membeli makanan tiang niki apakah hanya orang-orang tua saja atau orang-orang yang sudah mengetahui belayak dan juga siobak. Tapi ternyata banyak sekali yang ketika berkunjung niki, benar tadi, belayak apa ya? Siobak itu apa ya? Kayak itu dilihat gimana cara penyajiannya. Oh, oke. Coba-coba gitu. Dan akhirnya minggu depannya datang lagi ngajak anaknya. Usia minimal niki pelanggan tiang mungkin balita nggih. Karena dari niki siobak kan kuah yang tiang siram pakai kuah kental, kenten. Dan kuah tiang memang tidak pedas, jadi bisa dinikmati dari anak-anak balita. Biasanya mereka orang tuanya pesan pakai tipat belayaknya sarang telur dan disiram manten dia sama kuahnya, kenten. Jadi ya usia pembeli tiang ya dari berbagai usia nggih, kalau tiang bisa bilang, bahkan yang belum tahu belayak dan juga siobak pun akhirnya paham mereka, oh seperti ini ya, kenten.
0: Artinya dari segala usia, seperti ini kan. Nah, Raklan Rai, semudah di tiang, menurutnya durung pernah mencoba atau melihat secara langsung apa nih ke belayak. Nah, mungkin kita bersapa-sapa. Nih, selamat. Ledangan dumun niki semeto. ngiring nak bawa anang maling. Atau mungkin wawu niki sinyalnya ten kuat. Nah, mungkin bisa dicoba lagi. Kita bersharing-sharing keserangin Bu Agung Ayu Sofia Maharani. Selamat siang. Selamat siang.
2: Om Swastiastu. Selamat siang, Pak De.
0: Nggih, sira niki?
2: Yang Doman saking Batu Yang, tetangga Pak Manarto.
0: Sira niki Dong Oman, kan?
2: Nggih. Salam kenal.
0: Nggih, terus sang Dong Oman.
2: Sing unit yang mengget-mengget dan bersidah.
0: Nggih, mangkin kan sampun bersidah, nggih. Dong Oman, nanang ngajang belayak utawi siobak?
2: Nggak, tembang.
0: Oke, Dong Oman, ledangan dumun, tembangnya malih jebos. Nge, kita makin niki membahas belayak.
2: Om, santi, om.
0: Nge, Dong Oman, niki salah masuk kamar. Makin niki roomnya meblik bag, nge. Bersama narasumber Gusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani, beliau niki adalah owner dari Laluna Kitchen. Nah, Laluna Kitchen niki menyediakan belayak dan siobak. Nah, selain niki juga menjual nasi jinggo. Nah, Ternyata nasi jinggo yang kita sering beli di jalan nih ke mungkin saja berasal dari tangannya sang owner Niki, Ibu Agung. Oke, Bu Agung, sebelum kita membahas secara detail Niki, sejak kapan menggeluti dunia kuliner Niki, Bu Agung?
1: Niki.
0: Sebentar, sebentar dijawab. Kita sapa dumun Niki semeton reng ambare. Selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang, Bli Dede.
0: Selamat siang.
3: Om Swastiastu, Gungge.
1: Ibu, selamat siang, Swastiastu.
3: Siang tetah lot Niki.
0: Madu Nindi.
3: Siang kamat Madu Nindi. Niki, siang nah kenan kencana Niki. Sioba Niki. Yes. Iya, nah beriki di wilayah Tabanan, tenan, tenwenten, setiap tiang nyengah enak ngadu siapa?
0: Nah, Niki, Niki pertanyaan yang bagus sekali, nge.
3: Iya, nering dan pasar, nenin titian sepisan aja nih. Nge, nanging kenten di dede ramai saja niko jek ngantre kenten. Nge, memang becek sih enak, coba Niko Niko kan yang makin hijau, kan makin mau pindah Niko.
0: Nah, mungkin ini Niki pancingan. Kenapa gak buka di Tabanan gitu maksudnya Niki?
1: Makin demun Bu.
3: Ya, di ring Tabanan, ring dan pasar Niko. Itu yang nanin numas ring. Nah, puasannya Niko kemuning Niko. Deket-deket Gajah Mada niko nge jalan ngaliran niko niko sempun kepisan wanten sekali aja nge sempun urusan rikot yang singa-singa enten wanten malih nge nge menika rumun nge nge mangdeledang ke pang wanten manunnya dikirin Tabanan genten nge
0: sampai ngatol. Oke, terima kasih Mbah Tunindi. Suk semua. Nah, Niki, pisan kocap Niki ngajang siobak.
1: Dan ngangenin
0: nggih. Ngangenin pastinya, ngangenin. Nah, ada enggak kiat-kiat untuk menambah apa ya, melebarkan sayap lagi ke di Kabupaten Tabanan
1: Niki, tiang untuk saat ini mungkin mungkin untuk melebarkan mungkin belum kesana ke arahnya, karena tiang mau fokus dulu bagaimana supaya bisa usaha ini tetap ada dan konsisten dumun. Jadi ya, dengan kondisi yang seperti saat ini, jadi gimana caranya kita untuk bisa memperbaiki kualitas dumun.
0: Kalau seandainya dari Tabanan bisa gak Gojek atau GoFood ke melalui Laluna Niki Kitchen?
1: Bisa melalui WhatsApp mungkin Gie. Jadi mungkin itu lebih detail dan lebih cepat, karena beberapa kali yang menerima pesanan Nike lebih mudah biasanya pengirim pemesanan melalui WhatsApp Kenton dan Instagram tadi Kenton.
0: Oke. Sudah Niki Mbah Tunindi. Kita langsung ke mana Niki Bu Gung, mungkin langsung bisa dijawab nih, sejak kapan Niki menggeluti dunia kuliner?
1: Nah, Niki sebenarnya kuliner Niki berawal dari pada saat zaman COVID Nike. Kebetulan waktu Nike tiang masih bekerja dan memang kena dirumahkan nge. Mungkin gak cuma tiang aja, semua orang merasakan saat itu. Dan akhirnya, dan Niki menarik, di awal usaha tiang tidak kepikiran belayak, tidak kepikiran nasi jinggo, tidak kepikiran usaha kuliner tradisional. Karena saat itu banyak orang diem di rumah. Usaha yang pertama kali kuliner Niki, tiang buat pizza.
0: Pizza?
1: Terus? Jadi pizza, omsetnya lumayan karena orang cuma diem di rumah manten. Jadi sehari Nike sampai 50 loyang tiang buat pizza. Karena pizza yang tiang buat di harga 4 loyang 100.000 saat nikah. Tapi lama kelamaan ternyata marak sekali orang yang memproduksi pizza. Ya, jadi akhirnya tiang berpikir lagi, nah apa ya napi nggih yang harus tiang buat lagi selain niki kenten. Akhirnya buatlah tiang mencoba, ayo kita coba nasi jinggo kenten. Selain nasi jinggo ini kayaknya kalau untuk kita ikutan acara berjualan di event kayaknya nggak cuman bisa nasi jinggo aja kenten, kita harus punya menu otentik dari Laluna. Akhirnya lahirlah Belayak dan Siobak.
0: Oke. Keren, nggih, berarti berangkat dari COVID.
1: Iya, jadi
0: banyak sekali ternyata, nggih. Oke, tetapi apa ya? Ada kalau nggak ada COVID mungkin kita tidak terpacu ya untuk menjadi wirausaha yang mandiri. Kalau mungkin saja plus minusnya seperti ini Kang, kalau kita tetap melempam di suatu tempat pekerjaan, ya oke, hanya jalan di tempat saja. Kalau sekarang kan astungkare Laluna Kitchen niki mungkin sudah banyak dikenal.
1: Astungkare. Kebetulan kalau boleh tiang bilang sih, orang tua juga dari kecil tiang sampun madolan orang tua kenten. Jadi kenapa pada saat COVID nike, ayo kita coba lagi kenten. Terus di tahun 2023 akhirnya tiang memutuskan untuk yaudah kita lepas, saya lepas kerjaan saya. Karena memang betul yang namanya usaha nike butuh fokus. Jadi kalau tiang gak fokus mau sampai kapan stuck kenten.
0: Oke, luar biasa. Nih, kembali di 223361. Niki kisah yang menginspirasi sebenarnya semeton. Nih, mungkin Sanetiosan bisa mencoba. Selamat siang.
4: Siang, Pak Dede.
0: Siang.
4: Niki kisah coba niki aduh.
0: Sira niki.
4: Tiang Kaki Yang Made.
0: Kaki Yang Made, terus Kaki Yang.
4: Nggih. Niki Pak Dede nggih. Kisah coba niki tiang tahun 70 pun menggaya di kerin pekan pekan Badung.
0: Terus
4: makin bahan-bahan itu kan tiang mengkulisi anak jinnya kan tiang ada bahan-bahan ke tahun 70 niki sampun nyantan wenten makin di depan pertukuan Udayana makin Cina, orang Cina ni ke dari Tinta Mani yang menjual gitu. Warung punnya ada plot gitu. Bentan gitu. Memang hebat gitu. Karyanan-karyanan ini gitu. Rumit tapi enak ya. Ini menurut yang pribadi gitu. Yang salut ibu ini gitu. Buat arah simbol kira?
0: Ibu Agung.
4: Ibu Agung. Nah, ke tahun 70 ampun bentan gitu. Tahun 70 bukan kupi.
0: Bukan. Belayak niki memang sudah ada dari mungkin lebih dari tahun 70-an kan, tetapi Ibu Agung niki memulai bisnis di kuliner di tahun-tahun COVID nika, berarti 2019. Seperti nika Kaki Yang, bukan Belayak niki dari tahun 2019.
4: Tapi kan bahannya memang yang makulisa nak Cina.
0: Seperti siobak terutama sudah di disclaimer tadi juga kalau siobak nike bukan khas makanan dari Singaraja tetapi mengadopsi makanan dari China.
1: Betul sekali, dan bumbunya yang otentik nike. Ada napi nguhyang sareng nguhyang dan dan bunga lawang niko.
0: Dari bahasanya aja niki sudah aneh sekali, nguhyang.
1: Five star gitu biasanya orang.
0: Nguhyang niki pokoknya bahasa kecina-cinaan niki nguhyang. Kalau kuyang ya dari
1: beda lagi niko.
0: Oke, Kak Yang Made sing semua sudah berpartisipasi. Nge, ternyata Kak Yang Niki sudah mengetahui produk kuliner yang namanya siobak Niki dari tahun era 70-an. Ya, memang pedagang-pedagang keturunan Tionghoa, Cina Niki banyak sekali yang menjualnya. Karena memang tidak terlepas dari makanan-makanan. Ternyata banyak sekali loh kita mengadopsi makanan-makanan dari Cina.
1: Betul.
0: Dari Tionghoa, nih kan seperti capcai, puyung hai, pokoknya pun daging hai hai nih kan, Bali hai,
1: ya.
0: Oh kapal
1: oh,
0: kan. Nah seperti ini kan sebeton. Nah bagaimana kita setidaknya bisa memperkenalkan nih produk utawi makanan khas kuliner yang ada di daerah kita masing-masing. Nah seperti Bu Agung Niki. Ternyata mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa sekali di mana pada waktu masa COVID-19 di sana kan ada banyak diberhentikan nih dari tempat pekerjaan, tetapi beliau Niki tetap berusaha bagaimana kita bisa melewati COVID-19, tetap berusaha dan pilihan yang tepat. Karena setiap orang ini kan membutuhkan makanan ya.
1: Betul, jadi ketika orang-orang mungkin sedang di rumah aja, bagaimana kita mempersiapkan makanan kebutuhan untuk mereka seperti itu. Kita coba untuk melihat peluang deh pada saat itu.
0: Sungkara mungkin sudah banyak dikenal ya.
1: Sungkara.
0: Cara promosinya seperti napi, ada wenten di IG, TikTok atau media sosial yang
1: wenten,
0: lain.
1: Tiang wenten di Instagram ge, di kalau di Instagram Niki namanya Paun Mesari Laluna Kitchen kenten. Jadi kalau misalnya pun seperti yang tadi Tiang bilang, kalau misalnya lagi olahraga Niki di lapangan Niti Mandala, bisa langsung aja di Parkir Timur Niki ge, di Car Free Day Tiang wenten di sana.
0: Oke, terima kasih. Rekalan Rai sambutan pindah frekuensi ring 106,4 FM. Ikuti Dumun Selingan berikut ini.
5: Rekalan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka meriki nggih, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenten program-program sane metiosan tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekalan Rai taler presiden miar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekalan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Nah, bagaimana? Tentunya sudah kita mendengarkan bersama-sama. Nge, karena waktu Niki sudah mau tidak memungkinkan kita untuk bersua di kesempatan siang hari Niki. Kita kembali dumun sapa Niki Bu Agung. Oke, pokoknya luar biasa sekali dari gebrakan yang Bu Agung buat kendan niki mau sang ini kuliner blayang dan
1: siobak
0: kendan niki dan si jinggo juga nggih. Mungkin kalau ada semeton sane jagi numas atau membuat acara hajatan langsung bisa dihubungi WA-nya ada?
1: Betul, ada. Tiang share boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Okay, di 087-8604-4-2726. Niki kalau WA lebih fast respon,
0: gak? Oke. Okay. Ibu Agung, okay. Terima kasih banyak Niki karena waktu tidak sudah memungkinkan kita untuk bersua. Okay. Karena Niki untuk pesan dan harapannya seperti napi Niki ke depan.
1: Jadi untuk pesan dan harapannya semoga Laluna tetap konsisten gih dengan menu-menu tradisional dan mungkin lebih bisa memperkenalkan kembali belayak dan siobak yang mungkin ini menu sudah hits dari zaman dahulu gih. Mm-hmm. Seperti Niki dan mudah-mudahan UMKM kuliner kita semua bisa tetap bertumbuh di kondisi yang seperti saat ini.
0: Mm-hmm. Oke, luar biasa sekali. Rekan-rekan rai para pemirsa, ledangan pisan iki diantukan galah sampun telas, sedeng lungsur mapamit Ibu Agung, sukses selalu, semoga minggu depan kita bisa bersua male niki nggih di Perempat Suara Budaya Bali. Pinakawasan ning atur, acara puniki beputang didi antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Kepala Lapas Kelas 2A Kerobokan Hadi Ismono dinonaktifkan sementara dari jabatannya menyusul temuan narkoba, handphone, dan minuman keras saat sidak Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Bali, Diki Nurmansyah, mengatakan penonaktifan dilakukan sejak hari pertama pasca sidak sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Semudah ini dengan rakan-rakan berapa miarsa Sanika Dunia Rangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Mugi kantun panggil di tiang kenang eh. Wali jagi ring di tiang ring siaran ngililu langun ring rahina anggara 6 likur Mei warsa kali tali 6 likur jagi lanturang di tiang atau ngaturang siaran ngililu langun aturan teman-teman Pak Bali. Sana wawu sampun aturan di tiang siki tembang saking repeni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Sana bagi langsung ke mantan sang redi tiang ring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Om Swastiastu.
1: Niki niya.
0: Ke sawah.
1: Betul, ibu betul, Om Patut. Iki dinam-dinam, Dede.
0: Kentan.
1: Kalau sama hujan, iki balas saja, kurang jam sholat, nanti jam lorat, Dede, hujan, anu lebat saja.
0: Oh, kentan. Ini wawu, boleh sabar.
1: Nih,
0: ring dan pasar paginya tadi kalau enggak salah nih ke kira-kira jam 6 jam 5 nih ke Sabah.
1: Aneh lebat nuli jam dasar kantos jam sholat.
0: Mamai.
1: Potenya luar biasa picur iki.
0: Unas nak kidik unas kidik.
1: Nge tunas sampun.
0: Nge deres niang.
1: Niang nunas gatre nge.
0: Oh ma gatre.
1: Sam nunas cemang nge.
0: Nge.
1: Cemang nge hobi kerauhan.
0: Hobi kerauhan nge.
1: Niang megatre sarang sami nge. Nge mangne kena nyangre hari raya galung suci Yesus. Membalik nika nge.
0: Balik ampun nak bading-bading ni niang.
1: Nika pemiangan sampun kiko nampura nge semetong nge.
0: Tenapi.
1: Nge munika mantan dede rajang tugas nge.
0: Nge.
1: Mana rahayu niang mepamit om santi santi santi om.
0: Nge sik semua niang kesawa. Senuai dari seputaran Tegalalang. Senuai wawu sampun nyarangin dede. Nge selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Tiang.
2: Rajang siang.
0: Rajang siapa nih? Sri.
2: Sekeran.
0: Yang Sri.
2: Kenapa gak terang, Dede?
0: Astung kara di tiang kena. Biang pun api.
2: Kena dalam, Dede.
0: Cerah ring kekeran nge. Berarti patah niki.
2: Patah dan pasar pun dede. Munas temang dede nge.
0: Mana pi?
2: Tukang sampah tiang.
0: Tiang tukang sampah.
2: Ya,
0: Dede. Inge.
2: Jangan kemetan seorang sami nge. Mada kena rayu. Radio yang mendengar ya, Dede, di telepon.
0: Ngiring.
2: Semua, Dede. Om cantik, cantik, cantik, om.
0: Tukang sampah tiang, tukang sampah. Saking Wiwit Warniasih spesial niki pengarsan Biang Seri. Selamat siang.
3: Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Om Swastiastu, Jiuban.
3: Ini patut bisa, Pak Dede. Raja, Pak Dede.
0: Ada, pun api, sehat.
3: Pemangkinan sehat, ya. Pak Dede, nanti. Kena.
0: Tapi kegiatannya makin niki, Ji.
3: Tanya budia, ngapun sabah, suni. Makin ampun. Nang, kata-kata.
0: Terus, nah.
3: Nggak teman sikir
0: deh. Teman napi.
3: Bungan sandar apanya?
0: Bungan sandar. Oke.
3: Terwaktu sama Pak Dede. Terwaktu dikirin perubahan RRN Pasar Suara Budaya Bali. Rajang. Kalau Rajang yang merasa gitu. Kita telah. Sebetulnya korai di jajah berkena. sami mangkin mana raja sami mereka kan wede bupati ada pramo sampai om sampai om
0: inge sik semua sambun bergabung wenten ji Aji Uban nge wenten Ibu Putu Sekarini ring kebu iwo sik semua sampun nyarangin wenten Bu Maring Nyidah dalar nge wenten Beli Wisnu semeton di tiang ring seputaran Batu Bulan nge mungkin wenten ring Apotek Melati sedang melakukan aktivitas, semoga rezekinya selalu lancar Beli Wisnu. Dalar sehat selalu. Ngeh, rakalan rai, langsung ke Banten. Hobi kerauhan saking Ari Kencana. Terus biar sayang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kalian rai berapa miarsa semeton senekan dunia rengin di ring perempat suara budaya Bali senewawu sampun naturin di tiang tembang nyarangin semeton ring ambare niki wenten Bu Agung ring Sukawati suksemo sampun nyarangin Kak Gede Alwin dan Nendra ring sambian undagi timpak tabanan selalu setia menemani Didi. Oke, suksemo Kak Gede Alwin, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Sekitaran dari Kiring Tegalingga, tata wau enten matahari kenyit-kenyit iki.
0: Nggih.
1: Magatro, De.
0: Deres ye.
1: Dan Magatro ana nang Semarang.
0: Nggih.
1: Semarang. Ah, salam kenal Pak Nanendra sing sampeyan timpak. Kenal yang Tegalingga aja tetap guna juga entah. Dalam mengatur buat YouTube-an keadaannya sano, pandai tamu, kak tegur mengganti mengkoreksa mengkusedani, buat pera pasar tabanan buat anak orang ayah gede. Kira malah pandepi tiuk-tiuk. Kalau nak cutak kan sarang sami deh deh.
0: Ingat.
1: Kenembangan yang kuantah nyaringin kumantan ya dan. Ingat kuantah menikah deh. Yang udah pamit. Om santai
0: santai deh Om. Yes, semua Ji Tatag, Senudan Ring Tegalingga Tabanan, sampun bergabung niki nyerangin Dede. Nge, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Yero Pandai bagus.
0: Om Swastiastu, Ibu Ngurah.
2: Nge, sampun api dekat rane deh.
0: Tenang, Ibu Ngurah pun api sehat.
2: Dado, samangkinan dado. Rupane.
0: Ya.
2: Lunas tembang nih tu.
0: Tembang napi bu.
2: Hidup tenang.
0: Hidup tenang.
2: Ini.
0: Oke, sampun.
2: Mogi dede kena ngelantur sekeluarga nih. Ibu pamit.
0: Miring.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingi, semua Ibu Ngurah, senang dari ring seputaran Tabanan, senang sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Selamat siang. Halo. Selamat siang.
3: Tiang tanah lot niki.
0: Nggih.
3: Nggih, tiang lunas tembang mi Dede.
0: Kangkat Megatra dumun Mbah, nggih Kangkat Megatra, nggih.
3: Mungkin cuaca riki mungkin cerah bila deh.
0: Okay, enten.
3: Uling tuni jam 4 ni kau sabah gede sampai sembengan ni kau ni. Mungkin cerah mungkin ni. Nah sembang ni.
0: Sembang apa ni ki?
3: Sembang ni curiga.
0: Curiga.
3: Asia Penny ni.
0: Okay okay.
3: Ni. Ke titik yang megatlo serang sami juga
0: miring
3: tuan serang sami rahayu rahajeng serang beli dede selamat bertugas
0: miring suk semua
3: ye suk semua titik yang mau pamit om santi santi santi om
0: inge suk semua sampun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali rekan rai para pemirsa mulai bisa nih kira hajang atau titik yang majang ring para pemirsa tamannya nih seni wedar ring bukubon ye. Ah, pasti ke sampun mempersiapkan piranti serano pekare sani ke pacang ke angin retat kale rahina suci galungan sani jagirau pokoknya tetap semangat sani winten ring genah pekarian tetap semangat mencari mengais rejeki kentan nge pasti ke sampun keperluan retat kale rahina suci sangat banyak sekali tetapi tetap lakukan dengan ikhlas. Ayo rekan rai para pemirsa dulu semua pemirsa yang sedang pajang lintang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Sebenarnya di Anggelan Rai berapa miarsa sering ada nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali mengkudang tembang sana wabu sampun aturin titiang nyarangin berapa miarsa ring galas yang kadi mangkin demu gije presiden terhibur ke mantan nge galah dulu ini niki sampun telas dede yang lungsur mau pamit suk semua sarang sami untuk uratiannya nih meli jebos perempat ada di Denpasar pacang bergabung ke sarangin perempat Jakarta sepisanan meli jebos taler sebetulnya titiang gede anang duta pacang nyarangin berapa miarsa kada suput galah dulu ini jam kudus wungi meli jebos kini kawasan ngatur acara pun niki bubudang di tiang aduk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

pegawai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini, tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu aye keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Po, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Bang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Bang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya, iya. Bisa, halo.
1: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya sepertinya sama ya cuacanya. Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bo.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, keris atau pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Heri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya,
2: kita
1: silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Iya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Iya. Palembang juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa? Sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi, zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni.
2: Yeah.
3: Nah, benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu.
2: Yeah.
3: Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa padahal tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya. Dapur, nah, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada lu 7, lu 5, lu 13, lu 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada lu-nya. Karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya, itu kenapa banyak perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk rulus ya gitu.
3: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, yeah, hari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah, yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: yeah, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya
2: yang di Palembang.
3: Yang di Palembang, okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Tuh, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah.
3: Nah, budaya
2: jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya. Yeah. Sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar. Kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagaimana?
3: Ada lenggok dia. Yeah. Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu yang perbedaannya.
2: Jadi ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama, seni pertempa, yeah, tempa bila.
2: Hmm.
3: Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama.
2: Hmm.
3: Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh.
2: Yeah.
3: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: saya,
3: sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang ini,
2: yeah,
3: ya, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi spiritual ya?
3: Ya spiritualnya ada.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan.
2: Ya.
3: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
2: Ya. Oke. Ya. Kembali ke empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
3: Oh, enggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, kan meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: enam dari awal, ya. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu empat campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti kasus, golok mungkin parang tuh.
3: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek, ada pamornya, ada belang-belangnya.
2: Yeah.
3: Nah, gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu, itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat,
2: Cek. Iya. Tidak harus nyemebrek jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: juga
2: lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, ya, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: ya, gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu.
2: Khusus ya.
3: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Enggak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar
2: ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya, sayangnya hari ini enggak ada enggak dibawa contoh.
3: Ya, saya enggak bawa fotonya ya. Karena tadi buru-buru kena macet
2: ya. Ya.
3: Jadi bentuk Putri Malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat ya?
3: Ada pejabat ya, ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
2: itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah?
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading
2: kalau aja. Kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu,
2: kalau pada
3: kalau hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
2: Yang keras-keras ya?
3: Iya, yang keras-keras. Atau kemuning.
2: Oke. Okay.
3: Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja?
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini, kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus, biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya, itu tadi Putri Malu.
3: Ya Putri Malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang,
2: wanita.
3: Kayak wanita okay. Tuh.
1: Yeah. Halo. Nah,
3: terus
2: Oke, Marina.
1: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa ya, terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan.
2: Ya.
3: Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya tuh hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu nggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: produksi. Ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita nggak pakai ritual-ritual itu, apalagi keris-keris baru gitu.
2: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh, silakan untuk line telepon.
2: Silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya?
3: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, aja. Fotonya.
3: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Didekatkan di kamera.
2: Kelihatan ya, Om.
3: Nah, tuh.
1: Ya.
3: Itu Putri Malu.
2: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang laut.
3: Bentuknya
2: kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung, ya.
2: Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50 lah. 50% yang dari kayu, 60 40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
2: Pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak, penting cek tangkap orang.
2: Kalau tanduk, gimana? Kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oke.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula bada.
2: Oh, itu juga susah, ya, berbahaya,
3: berbahaya.
2: Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang hulunya gading. Yang dari masa ya.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga
3: masih ada. Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri
2: ya. Oke. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik. Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya. Iya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
2: Siang.
4: Ya, halo, sama, Ayu. Assalamualaikum ya, dari Perumbat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cek Heri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
4: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Heri sama Bang.
2: Silakan.
4: Saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya. Agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayu. Iya, silakan Cek Heri.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin keris nya terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
2: Dan itu ornamennya.
3: Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping. Enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak. Tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata, dia lurus. 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit.
2: Hmm.
3: Nah, jadi cuma dua ini.
2: Yeah.
3: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung.
2: Batunya?
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh. So, itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai keris tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu CRI bisa merenovasi?
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Malaputra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi, ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan.
1: Dan
3: memang prosesnya agak lama tuh, karena itu ada karatnya segala macam.
2: Oke, Pak Marina, silakan.
1: Baik, lagi, Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak,
1: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya.
2: Iya,
1: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya.
2: Ya,
1: CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali yang di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang dibuat di Palembang itu. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel, orang di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Budaya Nusantara Ponana.
1: Baik. Iya, Ciguria. Iya,
4: ya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng. Hari ini Pak Nana cantik dikelubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Ciguria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Heri tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya, memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar nggak Cak Dula? Pertanyaan itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah,
3: iya.
4: Pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah banyak.
3: Orang-orang terdahulu
4: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya. Mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
4: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, bulan sahari yang mirip dengan Jawa, kalau di Jawa disebut bulan tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya, nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: ada
3: karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, nah, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bukan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang
2: ya,
3: kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. So, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan. Oh,
3: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah, makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
2: Oke.
3: Sama. Cuma beda agak ada, kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Oke, ya. Mbok Mariana, ada yang bertanya lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cak Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih.
2: Ya.
3: Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu.
2: Ya,
3: keris Palembang ini ya, Cek, sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai
2: Patani. Ya.
3: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Iya. Bisa disimpan ya.
3: Disimpan dan dipelajari.
2: Ya.
3: Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa, cinta kepada negeri itu.
2: Ya, oke.
1: Okay. Ya, okay. Baik. Ya, baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
5: Dengan Akbar ya, Palembang.
2: Silakan, Akbar. Silakan,
3: Pak Akbar.
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Posnoto. Kenangan aja itu.
3: Gimana Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
3: Mas. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak ya. Dari Lombok.
2: Mungkin, pertanyaan berikutnya langsung jawab. Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa? Itu besi apa? Kayu aja gitu.
2: Oke.
3: Okay.
2: Oh,
3: iya.
2: Ya, oke itu baik, Cik Akbar.
3: Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya.
3: Terjangkau lah. Ya,
2: oke.
3: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke. Okay.
3: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
3: Nah,
2: punya keluarga ya.
3: Oh iya, bilahnya saja mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang jadi
2: oke okay.
3: Iya. Kebanyakan seperti itu.
1: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Perompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
6: Selamat siang. Namanya Bang Doni ya.
1: Iya, Cek Dullah. Cek
2: Dullah.
6: Cek Dullah, apa kabar?
2: Baik, yang Bunda.
6: Iya, dengan Teteh Linda di Bogor nih, Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bro. Ya, Teteh, iya, makasih Cherry, banyak udah peduli Cherry dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo.
2: Iya.
6: Ya, silakan. Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin. Keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda
2: terputus ya
1: waduh sayang kita sekali
2: sini, ya.
1: boleh silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
6: Halo.
2: Assalamualaikum.

0: Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih?
1: Mungkin ya, kita coba mungkin Palembang
0: ini.
1: Ya.
0: Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya. Terputus mungkin.
0: Baik.
2: Langsung saja berita ya.
0: Iya, ini apa namanya Bang Cedula dan juga Ce Eri, mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga apa nih harapannya ya Cedula ya ke depannya. Silakan.
3: Silakan Ce Eri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh.
2: Se-Indonesia
3: banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya, untuk sekolah-sekolah.
2: Pameran.
3: Dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, itu aja tuh.
2: Nah, dan, jadi ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang?
3: Beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan, dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan, sama seperti masuk istana negara.
2: Itu aja Mpok Marina, mungkin tambahan informasi ya.
0: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya Ce ya di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Ce Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya Ce Eri ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Ce Dula sudah menemani Ayi juga di siang hari ini. Ce Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Ce Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Empo, pendengar Pro4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama dari Pro4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Akadan Rai, Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi jajaran Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 1 Denpasar kemarin. Kepala BAPAS Denpasar IKADE Dedi Wirawan mengakui kehadiran jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali tersebut akan semakin memperkuat pemahaman serta implementasi pelayanan publik berbasis HAM di lingkungannya. Menurutnya, penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi
1: satu lagu untuk semangat yang menyala. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, halo, halo, keren Rai. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Keren Rai masih ditemani oleh 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kembali lagi bersama saya, Gede Duta, di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026. Seperti biasa nih, sore ini Dede Duta akan mengajak Arkadan Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut pilihan, yang tentu saja akan siap membuat suasana dan ruang dengar Anda makin semangat, asik, dan juga penuh keceriaan. Nah, keren Rai, seperti biasa, untuk yang ingin request lagu dangdut favoritnya dan salam-salam, bisa langsung nanti hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Dede Duta lewat WhatsApp Pro 4 di 087-898-822-420. Dan jangan lupa, kalian juga bisa nih ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, sebagai pengawal perjumpaan kita nih, biar semakin semangat, kita buka dulu nih acara ini dengan sebuah lagu dangdut pilihan dari Dede Duta. Akademi Rai sudah siap nih untuk digoyang, mari kita dengarkan Pusing Kepala Barbie dari Putri Bahar.

0: Sebuah lagu dari Putri Bahar yang judulnya Pusing Pala Barbie. Nah, Raka dan Rai, lagu ini dirilis pada tahun 2015 dan tentu saja merupakan lagu dangdut Melayu nge, yang sempat viral karena liriknya yang unik. Dan tentu saja dengan gerakan goyangannya yang khas ya. Nah, Raka dan Rai, ide awal lagu ini berawal dari celetukan ya atau rengekan Juwita Bahar di kehidupan sehari-hari yang sering mengeluh nih pusing pala Barbie. Kemudian lagu ini diangkat dan dijadikan lagu dangdut. Nah, Raka dan Rai, itu dia tadi lagu Pusing Pala Barbie. Semoga Raka dan Rai semua sekalian ini enggak ada yang pusing ya kepalanya ya. Semoga selalu bahagia, ceria dan juga semangat. Oke, tadi sebuah lagu sudah kita putarkan. Sekarang kita masuk ke sesi request lagu. Ya. Nah, ini sebelum Duta buka teleponnya, ini sudah ada nih yang minta dikedetin. Ayo Bu Putu Kebo Iwo, naik-naik ya. Dan Akhil dan Rais sekalian, siap-siap nih pencet-pencet teleponnya karena Duta akan buka nih line teleponnya di 0361223361. Ayo silakan Akhil dan Rais, siapakah ini yang dapat giliran pertama? Oke, ini dia ada yang beruntung. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Selamat sore, Bli Duta.
0: Selamat sore. Ini dari daerah mana dulu ini?
1: Denpasar.
0: Oke, Denpasar, Meilin, ye.
1: Ya.
0: Oke. Pertama ini ya, dapat pertama ini.
1: Jarang kemarin sampai keriting tangan
0: naik. Iya, nggak apa-apa. Sekarang dapat kehormatan buka acara nih.
1: Sekarang dapat ulam kaper.
0: Ya? Ulam kaper, bener.
1: Iya. Kalau ulam kaper dinyat-nyat enak kan?
0: Iya, enak banget itu, Meilin.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Sehat, Duta sehat ini Melin. Melin gimana nih kabarnya?
1: Kabar juga sehat. Apalagi cuaca sekarang lagi cetar membahana.
0: Iya, cetar membahana. Tapi tadi di rumahnya Duta dari pagi sampai jam 12 masih hujan deras.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Cuma di Denpasar aja yang gini kering.
1: Ya, iya. Siapa tahu nanti pulangnya cerah lagi.
0: Cerah, tukar cerah. Oke, Melin mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Secawan Madu ada.
0: Secawan Madu. Oke, lagunya ada nih.
1: Iya deh, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Bu Lusekar Katung, selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Nita, ada Kak Mangkus Gani.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bu Vera, ada Bu Lodra juga selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Bu EKBB.
0: Yeah.
1: Ada Nini Dania, Kak Dania juga selamat sore.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Guru Mangkus Marajaya, ada Pak De Polos Jaya, ada Kenarok juga.
0: Yeah.
1: Terus ada Niang Kirana.
0: Mm-hmm.
1: Siapa yang ada di Imam Bonjol itu siapa?
0: Gong Biang Yoga.
1: Oh ya, Gong Biang Yoga juga. Ada Bu Anik di kapal juga. Ada Bu Eka Sempidi. Ya pokoknya buat semua aja deh, Bli Duta.
0: Oke, salamnya dibungkus ya.
1: Bungkus aja ya.
0: Hmm.
1: Gak usah ada pakai daun.
0: Pakai apa? Pake plastik?
1: Daun, kan daunnya robek loh.
0: Ya udah, pakai yang awetan, kertas minyak. Oke.
1: Buat Bli Duta, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Terima kasih. Yuk, dadah, bye bye.
0: Dadah, bye bye, Melin. Ya, itu tadi dia Melin dari Denpasar yang sudah request lagu Secawan Madu. Oke, Karen Rai, Duta kembali nih buka line teleponnya. Kita lihat siapakah yang ada di belakangnya Melin. Ya, silakan di 0361-223361. Nah, ini sudah dapat telepon. Halo, Prodangdut.
2: Halo Bro Dandut, Dandut adalah kita gede duta.
0: Asik asik asik.
2: Asik asik asik.
0: Didik Danian ya.
2: Iya. Pas sekali bunga di atas meja.
0: Iya Nini. Dengan iya. Kakek kah itu?
2: Ada, tapi kakeknya sedang gendong cucu.
0: Oh, sekarang kakeknya yang gini ya, ngempu ya.
2: Bisa mencet HP gendong cucu.
0: Lagi ngempu ke kakeknya. Ya. Aduh, gimana kabarnya ini?
2: Baik-baik aja. Cuaca panas cepat di Sanur ini, Deduta.
0: Iya, panas sekali di sini. Tadi Deduta berangkat kerja sendirian pakai mantel dari utara.
2: Di mana
0: suhu tinggal? Di Abian Semal ini.
2: Abian Semal. Hujan
0: deras
2: di sana dari pagi ya?
0: Iya, dari jam 6 sampai jam setengah 12 tadi.
2: Sudah anaknya bilang dari sana juga, apa sebelah sangnya itu hujan katanya dari sana.
0: Oh, itu dah. Deduta bingung juga kok di sini kering ya?
2: Ya, mudah-mudahan nanti kalau pulangnya ada hujan ya.
0: Astukaren ini.
2: Biar tambah semangat lagu dulu deh dari saya.
0: Ayo, lagu apa ini, Nini?
2: Sekali seumur hidup dari Lesti Kejora ada ya?
0: Sekali seumur hidup, sekali ada. Ini lagunya sudah siap.
2: Iya, salam-salam dulu yang silakan. Tadi mau mainin ya. Selamat sore. Ada Mandi Indira, Anik Kapal, Pandevi, Bede Kemal Basel, Dema Sayangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Bikin Aro, terus Tugas Bawo, ada Belirus Kane juga, ada Bu Ana, ada Bu Putu Keboiwo, ada Pak Putu Yase, ada Om Dahwini, siapa lagi, Gong Yang Yoga ya, ada Gong Yang Ketawa juga, Pak Yanardo, Jeremang Kusudani, Bu Eka Batu Bulan, Bu Suwatini, ada Bu Sekar, apa namanya Sekar, Katung gitu ya,
0: Katung, yeah.
2: Ada Pak Depolos Jaya juga, ada Pak Pandu ya, ada Pak Tun Mancung, Yoga Saputra juga, ada siapa lagi, Nini Tuwade, ada Mbak Tunini juga, ada Bu Ituban, ada Gong Yang Yoga juga, ada siapa lagi, Bu Lodro ya, ada Gong Yang Sri juga, ada Pak Landa, tuh Pak Nada Landa, ada Bu Jero Cinago juga, Bu Agung Guang ya, ada Gong Yang siapa lagi tawa itu ya, Ludo Katiasi, Anik Kapal ya, pokoknya sisanya bungkus jadi satu lah Deduta ya.
0: Oke, dibungkus ya ini ya.
2: Pakai daun pisang aja, semaknya 4 lah biar dikilingin ya.
0: Oke, siap ya. Ini.
2: Buat Deduta, selamat tugas, makasih,
0: dadah bye-bye. Dadah bye-bye Nini, Dania, dan juga Pekak Dania di Sanur. Ya itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu. Sekarang Deduta akan beralih nih ke WhatsApp. Kita lihat siapakah yang nyolek-nyolek Niki. Wah Niki pas banget nih, baru saja dicolek sama Nini Dania, langsung muncul nih di WhatsApp Wenten Ibu Agung Guang yang hadir dan ikutan bergoyang. Dan ini ada Ibu Wayan Swartini dari Sedang yang ikutan goyang di acara Pro Dangdut. Katanya salam Niki ke Nini Dania. Dan Pak Yan Narbe, Nini Ita, Mbah Indira, Niang Kirana, Nini Tunindi. Katanya sukses semua Ibu Wayan Swartini. Dan ini ada Bu Pera yang nyolek ikutan dangdut nih. Naik-naik Bu Pera, nanti naik ya. Nah ini juga ada nih tetangganya Nini Dania nih, sama-sama dari Sanur. Ada Nini Santa yang ikutan goyang. Nanti naik ya Nini ya. Oke itu dia tadi yang nyolek di WhatsApp. Coba kita cek dulu ya yang di Facebook. Kita lihat siapakah nih yang udah ikutan. Oke, okay, Duta bacain beberapa dulu ya. Ini ada Pak Wayan Brate Batu Bulan yang ikutan hadir. Ya, sukses semua Pak Wayan Brate. Kemudian kita masih di Gianyar nih, ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang. Lalu berpindah nih ke Klungkung, ada Pak De Apong Tegak Klungkung yang hadir. Yeh, terima kasih. Oke, itu dulu ya rekan Rai yang nyolek-nyolek. Nanti Deduta akan baca lagi di sesi berikutnya. Untuk sekarang mari kita dengarkan lagu Secawan Madu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kondi sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga. Nak rawasan obat.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Halo halo halo, Kang Rai masih di acara Pedangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya masih bersama dengan Gede Duta di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Oke, itu dia tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Nah, sekarang kita akan buka lagi line teleponnya nih. Silakan Bu Putu Kebo Iwo, Bu Pera, naik-naik yuk. Dan Bu Lodra juga, ayo naik Bu Lodra. Oke, kan Rai, kita buka nih line teleponnya di 0361-223361. Halo, Pak Dangdut.
1: Halo, Prodang Lut. Ada lagi
0: ya. Asyik. Dari daerah mana ini?
1: Daerah kapal deh.
0: Kok tumben gak ada tok?
1: lagi istirahat tok-toknya.
0: Oh gitu, ya. Tak kira lagi libur.
1: Tak suruh istirahat supaya gak ketahuan naiknya.
0: Iya benar juga ya.
1: kapal cerah.
0: Oh cerah Pak Yan ya?
1: Ya tadi pagi sempat diguyur hujan.
0: Patah kan. Kalau di sini juga lagi cerah nih di Ayamuru.
1: Ya cuacanya adem-adem ya.
0: Adem-adem ye.
1: Dendangnya ramai ramai ya begadang deh.
0: Begadang jangan begadang Pak Yan.
1: Ya ini begadang aja kerjanya nih.
0: Lagi dikejar target nih.
1: Begadang anu supaya bisa naik nostalgianya.
0: Aisyah. Iya. Belum ketemu lagi kita ya Pak Yan ya.
1: Iya.
0: Nostalgia gila.
1: Yang horor-horor ya.
0: Waduh, jangan dong. Gak berani pulang tar di duta.
1: Sehat ya.
0: Sehat dong Pak Yan.
1: Iya.
0: Pak Yan gimana ini nih?
1: Siapa ini?
0: Siapa nyolek tuh?
1: Gung Biang Yoga deh.
0: Oke, Gung Biang.
1: Ya salam-salam dikit nih.
0: Silakan.
1: Dari barat sampai ke timur.
0: Oke, silakan.
1: Ya, berjajar pulau-pulau. Ada Bu Mar, Pak Marnya Nyida, Kak Nyatop, Kak Pedes, Jelumangku Sudani, ada Gurun Pendi juga. Nini Ica, Bu Tangka, ada Nini Ayuna, Mbah Indira, sebagai keluarga sembuh. Ada Bu Pera, naik Bu Pera. Maaf ya, saya duluan dulu ya. Duluan dapat mobil ya.
0: Duluan dapat mobil nih.
1: Iya. Nanti Bu Pera antrean yang kedua ya.
0: Kedua, sesi kedua.
1: Ya, pokoknya naik Bu, gaspul ya. Ada Mbah Tuindi, Mbah Heki, Kak Sisteasih, Gung Biang Sri, Kak Dau juga ya. Ada Bu Adi Sidimare, Jero Atik Marge, Bu Ninda Kuwum, Bu Jero Gedas Luning, ada Moklo Sekar Satung, ada Bu Mang Buduk. Siapa itu ya, Patut Manjung, ada Manik Kapal, Bu Endang, Bu Surya, Cepakas Lingsing, Bayu Tuban juga. Ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, ada Pak Wo, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirko, Juru Mangku Nyomanasi, Kak Agus Kroboan juga ya.
0: Oke.
1: Ada di sudah di WA Bu Swastini ya. Ya Bu Sinta juga, Gek Mas. Ada Pak Eka Plago, Eka Mambal, Bu Eka BB-nya, Bu Jerman, Kak Tiara, Kak Brong, Kak Prekele, Kak Angga juga, Bapul Yong S, siapa ini, Bu Putu Keboliwo, ada Bu Jero Kedis Narsuci, tadi Bu Pekak Dano sama Oda ya, Bu Nonek, Bu Eka Sempidi, ini Agus mau nggak nih, mengui, iya, Bu Jero Susi, Dewa Biang Kirana, Bu Lodro, naik Bu Lodro, jangan petik bunga aja. Istirahat dulu.
0: Istirahat dulu.
1: Minum air putih. Alias Nini Galuh ya, Nini Jangger ya. Ya, pokoknya semua-semuanya dah derita.
0: Oke, dibungkus ya Pak Yan ya.
1: Ya, derita selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Yan. Iya, itu dia tadi Pak Yan Ngarle dari Kapal. Okey, kembali lagi di Duta. Buka line teleponnya ini. Siapakah yang ada di belakangnya Pak Yan Ngarbe? Silakan kalian rayi. Nah, udah ada penelpon nih. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Nah, ini ngebut sekarang ngebut.
0: Oh, iya, ngebut. Ini dari daerah Tanah Lot kah ini?
2: Iya, betul.
0: Iya,
2: betul.
0: Mbah Tunindi, betul.
2: Bagaimana kabarnya Gede Duta?
0: Sehat, Mbah. Maafin api nih, Ki.
2: Iya, sehat juga. Kalau sudah mencuer di radio pasti sehat ya.
0: Sehat. Tadi gimana nih Tanah Lot? Apakah hujan?
2: Gede Duta. Sekarang di sini cerah.
0: Cerah di sana, wah.
2: Ya, tapi adem.
0: Oh, adem, nggak panas ya. Lagi ya kayak kemarin ya.
2: Iya, tadi malam jam berapa itu? Jam 3, jam 4 itu hujan deras.
0: Waduh.
2: Sampai jam 8 pagi tadi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya. Hujannya besar sekali.
0: Waduh.
2: Iya, kan, Dek Duta. Bagaimana Dek Duta ini?
0: Gimana?
2: Sudah punya pacar belum?
0: Waduh.
2: Udah ya.
0: Gimana ya bilangnya ya? sudah. Ya,
2: pokoknya selamat aja dari saya, Deta.
0: Selamat gimana itu?
2: Selamat supaya jadi.
0: Ya, doakan yang terbaik ya, Dini ya.
2: Iya.
0: Supaya ya, jadi.
2: Ya. Nanti kalau udah nikah nanti undanglah semuanya. Anunya ini sutranya
0: yang
2: nanti RRI dan pasar itu ya.
0: Okay. Nah. Tapi kasihan nanti sutranya jauh banget rumah Dek Duta.
2: Jauh banget. Yang penting kan kalau udah bisa ini jalan nanti saya kesana Dek Duta.
0: Jangan jalan, capek tak kakinya.
2: Nah, biar bawa mobil sampai di rumahnya Dek Duta kan pasti jalan. Iya, benar dong.
0: Iya, benar. Kalah kali Duta.
2: Benar dong.
0: Waduh, mau request lagu apa nih?
2: Request lagunya Pandangan Pertama ya.
0: Pandangan pertama awal aku
2: berjumpa
0: seolah-olah dia. Oke, lagunya udah siap nih.
2: Nih, salam dikit ya.
0: Nih, silakan.
2: Ya, tadi Pak Yan Ngarbe ya. Pak Yan Ngarbe, selamat sore. Terus Melin. Ini Dania juga selamat sore. Terus dari ini dah Nini Ita. Naik Nini Ita. Bu Pera. Jero Mangkus Dani juga. Nini Ayuna, Mbah Mangku, Merjepati, Pandepi. Terus Kak Siap Top naik Kak. Terus Kak Pedes. Terus siapa lagi? Patut Mancung, ya. Selamat sore. Terus ke timur sekarang, Pak Depros Jayo juga. Terus Bu Ani Kapal, Bu Eka Kapal juga. Ibu Eka Sumbidi, Ibu Putu Keboiwo juga. Selamat sore, naik tuh. Terus ada Nini Santa, Nini Mika, ada Nini Dania, sudah tadi ya Nini Dania ya.
0: Iya.
2: Terus Niang Kirana, Niang Kisawa juga selamat sore. Nini Kwagus, Nini Kwade, Mahegi juga, Kong Biang Sri yang ada di Kekeran juga, Niang Sri yang ada di Kerobokan juga selamat sore. Terus Bu Eka Bebe, naik Bu Eka, selamat sore Bu Eka. Terus Pak Man Pandu, selamat sore. Terus Bu Losekar, ada di Satung juga. Terus Ibu siapa lagi? Ibu Susi, selamat sore. Terus Bu Jerman, selamat sore Bu Jerman. Terus siapa lagi di sana? Pokoknya Semuanya ada duta.
0: Okay.
2: Yang belum di-calling tolong dibungkus.
0: Dibungkus ya.
2: Ya, ya jangan sampai bocor. Ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ini lagi salam kenal sama si Melin
0: Denta. Ah, nggih.
2: Ya di Denpasar ya.
0: Nggih, dari Denpasar.
2: Ya, Melin, salam kenal saya nih. Kemarin saya udah calling si Melin. Tapi mungkin enggak didengar ya. Nah, saya mbah itu miring karena lot ya. Ya. Pokoknya gede duta, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati ya. Siapa tahu nanti licin jalannya setiap sehat sampai di rumah.
0: Biar enggak keseret.
2: Ya nanti keseret. Nanti, ya. Mudah-mudahan enggak kan.
0: Oke, sekarang enggak.
2: Iya. Terima kasih ya, selamat bertugas. Kembali dah waktunya.
0: Inge.
2: Selamat bertugas. Oke,
0: dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Mbah Tunindi. Nah, itu dia tadi Mbah Tunindi dari Tanah Lot. Ini lagunya Mbah Tunindi akan saya putar ya di sesi kedua. Nah, untuk sekarang Deduta akan bacakan nih yang salam

dari Bu Marnyidah ya, yang ikutan bergoyang. Katanya makasih kuling-kulingannya Pak Yan Narbe atau Kak Kian. Oh, Kak Kian nama lainnya Pak Yan Narbe ya. Kemudian ada nih Dewa Niang Kirana yang ikutan goyang juga. Terima kasih Dewa Niang. Oke, sekarang saatnya di Duta pindah nih ke Facebook. Kita lihat siapa saja yang nyolek-nyolek nih. Nah, ini ada Pak Nyoman Suartana dari Antasura Peguyangan yang hadir. Semoga Pak Wayan Suartana bisa terhibur nih, dan juga tentunya ikutan bergoyang. Kemudian ada Pak Arya Astra yang ikutan goyang. Katanya titip salam nih untuk semua sahabat penggemar Prodangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan jangan lupa katanya bahagia selalu. Sukses semua Pak Arya Astra dari Tabanan. Kemudian ada nih Pak Oka Mulyarte dari Padang Samian yang hadir juga. Oke, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp dan juga di Facebook. Sekarang mari kita putarkan dulu nih lagu requestan dari Pak Yan Narbe, Begadang.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Kakren Rai, analis HAM pertama dari wilayah kerja Bali, Maria Goretti Jelinda, menegaskan penerapan HAM dalam pelayanan BAPAS penting karena menjadi hak klien. Dijelaskan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan, BAPAS meliputi persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, serta kepentingan terbaik bagi anak khususnya yang berhadapan dengan hukum dan klien pemasyarakatan. Sementara Koordinator Wilayah Kerja Bali Kanwil Kemertian HAM NTT Anak Agung Gede Ngurah Dalam menambahkan pentingnya penguatan perspektif HAM dalam setiap pelayanan publik, khususnya di lingkungan pemasyarakatan. Demikian Gatre Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatre Bali berikutnya.

0: Bu, lo ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: Halo, halo, halo. Masih di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya, Gede Duta tentunya ya. Pastinya di Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, keren lagi kita masuk di sesi kedua nih di acara Prodangdut. Silakan keren lagi yang ingin colak-colak Gede Duta bisa di WhatsApp ya. Di nomor 087-898-822-420. Dan yang ingin nyolek lewat Facebook bisa langsung komen di postingan teratas dari Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Oke, kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Silakan rekan Rai yang ingin request lagu dan juga salam-salam bisa langsung di 08 0803612233361. Ya, ini sudah ada penelpon. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Yeay, asik-asik.
1: Gunung Sarang.
0: Yeay, Gung Biang Yoga.
1: Iya betul, bunga di atas meja pas.
0: Pas, baru tadi di calling.
1: Iya, bagaimana kabar Dedita, bagus.
0: Sehat Gung Biang pun api Niki.
1: Sehat walaupun mau jemput nanti jam tengah lima.
0: Oh, jam setengah lima, ah masih ada waktu nih buat goyang masih. Dangdut.
1: Tadi Bu Melin udah ngoling, selamat kenalan dulu Bu Melin. Denpasar mana Bu Merlin tinggal? Kita lanjong ke perempat yuk, bareng-bareng nyari Dedita.
0: Ayo, kagukin malam-malam sama sore-sore.
1: Malam-malam sore kerja, malam-malamnya kerja.
0: Mendeduta siarannya sore sama malam.
1: Ya makanya malamnya nggak pernah bisa ngikuti.
0: Iya.
1: Itu udah nyari sekilo dulu Dedita.
0: Iya nggak apa-apa, sekilo dua kilo kan aman.
1: Yang penting dapat mawar itu aja Dedita.
0: Iya.
1: Ya, minta lagu dulu ya.
0: Mau lagu apa lu, Bia?
1: Lagunya Piring Dibanting ya.
0: Iya, dibanting-banting piringnya.
1: Iya, kebanyakan punya piring nih, males nyuci.
0: Iya, lagunya sudah siap ini, Gung Biang. Salam-salam dulu.
1: Salam dulu, tadi Mbak Tunindi dilupain terus, Gung Biang yoganya. Kalau Nini Daniel selalu ingat Nini Daniel sarang peka ngopi-ngopi dulu biar laris manis jualannya.
0: Iya,
1: terus ini Bu Putu Kebayuwo naik-naik. Ikuti Deduka biar rame. Tadi Pak Yanarbo sudah ya?
0: Sampun.
1: Sudah diingetin nanti nak pukul perutnya yang gendut itu. Biar kurus sedikit. Ketemu nanti biar kurus ya. Itu terus ada di Mbah yang di Kediri, Mbah siapa namanya?
0: Mbah yang
1: lupa itu rajin ngoling-ngoling dan yoga juga. Lupa namanya udah. Itu Mbah Tunindi udah. Ini Pak Tumancung kok menghilang kemana sama Buayan Suwartini itu. Malu Sekar naik-naik malu. Malu Sekar udah setiap hari sekarang bisa naik deh Duta. Pagi-paginya itu.
0: Ini bagus dong.
1: Iya. Pak Mantandu cepat sembuh ya batuknya. Ya, banyak-banyak minum biar cepat sembuh. Mbak Handira juga. Ninita naik Ninita. Juga itu Bu Seri, Gumbiang Seri Kekeran sama Bu Manguduk. Naik-naik juga itu siapa lagi lupa dah kalau udah naik
0: ini. Kalau udah naik lupa ya, ya.
1: Naik lupa. Tunggu Kak Angga juga sering ikutan. Juga itu Pak Levi naik-naik. Ikutin deh Duta. Udah naik blank dah otaknya. Dibungkus pakai karung aja ya.
0: Biar banyak bisa ngisiin ya.
1: Iya, kalau dapet daun nanti sobek daunnya pakai karung aja deh. Jadi satu ya.
0: Maaf
1: semua saudara-saudara. Ini bercanda ya Deduta ya. Biar agak mendung rindem sejuk di sini di Gunung Karang.
0: Oke, enten di sini juga nih di Ayam Uruk mulai mendung.
1: Nasi hujan bagus dari tadi pagi. Sudah kering jemuran di Duta.
0: Oke, enten. Kalau jemuran di Duta belum kering-kering nih, hujan
1: iya,
0: soalnya.
1: Iya, hujan. Apalagi di studio kan itu AC-nya keluar air ya. Ya, nanti pulang hati-hati di jalan ya.
0: Nggih.
1: Ya, selamat sampai di rumah, salam semua keluarga.
0: Nggih.
1: Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Gung Biang Yoga. Hati-hati nanti jemputnya ya. Itu dia Gung Biang Yoga yang udah request lagu Piring Dibanting. Nah, kembali nih Deduta buka line telepon ya. Siapakah ini yang belakangnya Gung Biang Yoga? Silakan kembali di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ah, siap.
2: Dari Masubut.
0: Maaf, Napi?
2: Dari Masubut.
0: Oh, Masubut. bentar lu deh. Deduta, anu lu. Oh, ingat-ingat lu, ama. Ini tuh ade. Ini tuh ade. Mohon maaf Didi.
2: Ya.
0: Deduta pikun-pikunan.
2: Ya, penggemarnya banyak soalnya.
0: Ini pun ya. Api katra niki. Gimana kabarnya?
2: Ya, baik. Di sini mendung-mendung manja. Mendung ada sinar sedikit gitu.
0: Mendung-mendung manja.
2: Iya. Tadi siapa itu Gung Biang Yoga ya?
0: Iya, Gung Biang Yoga. Ini.
2: Ya, belum kenal Gung Biang Yoga. Yang itu ade dari Masigun. Salut yang sekarang raga aneh. Ngeman gitu, lo kecap ditinggal hidupnya. Kasihan saya dengar tuh.
0: Tapi Gung Biang Yoga semangat. Gini ya berjuang gitu.
2: Iya emang semangat ya. Mungkin sehat itu nih Gung Biang Yoga. Minta lagu.
0: Mau lagu apa nih ini tuh Ade?
2: Apa itu namanya? RW5 RT7. Oh. Terbalik itu.
0: RT5 RW3 itu ya.
2: Apa terbalik itu?
0: Terbalik itu dik. Ya beda nomornya.
2: Yang penting berisi RT aja.
0: Oke. Lagunya udah siap nih.
2: Iya. Salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Gung Yoga, misalnya kan Bimun. Iya. Pak D. Gunawan, Bang Gianyar, Funapi, Gatrawes. Itu banyak order. Iya. Ibu EKBB, selamat sore. Pak Brong, Pak Yangan, Ibu Jerman, Naler, Atut Murdaya, Gusti Biang Murni, Gusti Biang Kirana, selamat sore.
0: Yeah.
2: Pak Pane Gede Supadmo, Pak Captu, Jero Mangku Nyumanase, selamat sore. Dutera, Tabanang, udah naik dia ya? Belum ya?
0: Belum.
2: Aduh, kalau dia naik, aduh lama sekali.
0: Iya, selalu semangat Dutera.
2: Pak Hendira, semoga cepat sembuh ya.
0: Iya, semoga cepat sembuh.
2: Ini Agus Mengui, Bu Ana Wangaya Gede, Nini Ita, Pak Jaten, ayo naik nih. Ya, Bu Irma, Kung-Kung, Pak De Pulau Jaya, Pak Eka Mamba, Pak Pandi Pandi Gambes, selamat sore. Pak Reskane, Bu Agung Buang juga. Ya, Nini Janura. Juga Iri Cusi. Pak Dania, Nini Dania, selamat sore. Mbak Tunini juga. Terbalik Mbak Tunini dari Tanah Lot. Ya. Ternyata Ibu Ayuna dikiraan dari
0: Bu Ayuna dari Tabanan itu.
2: Dari Tabanan ya. Ya maaf Madu Dini dikiraan dari Tanah Lot.
0: Madu Dini emang dari Tanah Lot.
2: Madu Dini dari Tanah Lot. Kiraan Ibu Ayuna.
0: Oke.
2: Ya. Ibu Cinta Penate ya naik. Ya Narbo sudah.
0: Sampun.
2: Oke, Kak Tiara. Ini Rama, ini Dimas, ini Restu. Halo Ibu Kutu Sadel, apa di rumah apa di sawah ini? Semoga sehat. Di rumah itu sudah nih. Nah, Gek Mas Sayangan, Ibu Kutu Keboiwo, selamat sore. Gung Biang Kekeran, ini Santa, Kamur, selamat sore. Ya, semua-semuanya ada duka, semoga sehat selalu.
0: Dibungkus ya Nini ya.
2: Terima kasih waktunya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Nini tuh Ade. Ya, Ya, itu dia tadi Nenek Tuade dengan lagu RT 5 RW 3 ya. Nanti akan diputar-putarkan ya, Nenek ya. Oke, sudah dua penelpon kita. Sekarang saatnya di duta coba cek-cek dulu nih, adakah yang nyenggol? Oh, masih belum nih. Oke, langsung saja diputar-putarkan nih lagu requestan dari Gong Biang Yoga yang judulnya Piring Dibanting, dan dilanjutkan oleh lagu requestan dari Nenek Tuade yang judulnya RT5 RW3.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Halo, Rekan Rai, masih di acara Pledangdut, Dangdut adalah kita. Ya, masih ditemani dengan Deduta nih, tentu saja di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Itu dia tadi dua lagu requestan dari Rekha dan Rai. Kembali nih, Deduta buka line teleponnya. Silahkan Rekha dan Rai bisa langsung di 0361-223361. Ya, Bu Putu Keboiwo, Bu Pera, yuk naik yuk, naik yuk. Nah, ini sudah ada penelpon nih. Halo, Prodang Dut.
1: Halo. Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik.
0: Jos.
1: Kewah saja menyeh di duta. Sakti.
0: Kok sakti? Kenapa sakti nih?
1: Aduh, sakti di duta.
0: Ampura Dumun, Niki dari daerah mana lu nih?
1: Aduh, Pak D nih.
0: Pak D
1: Polos Jaya.
0: Polos Jaya. Gimana kabarnya Niki, Pak D?
1: Sehat ya?
0: Sehat, Pak D.
1: Ya.
0: Pak D gimana nih? Sehat kah?
1: Ya, di rumah dong. Gunung Agung.
0: Inge.
1: Iya.
0: Pak D sehat kan? Sehat kan?
1: Ya, sembada lah.
0: Iya, sembada.
1: Sehat. Cuma susah menelit.
0: Kang Yang.
1: Pemuda di Ciawang, singidang-idang nyelak.
0: Kang Yang, blik-blik.
1: Iya. Aduh.
0: Dan
1: sama
0: akhirnya
1: yang penting sama
0: iya,
1: tetap
0: iya.
1: Mengikuti deh.
0: Yesus semua
1: ya,
0: Pak.
1: Siang malam tetap mengikuti juga.
0: Wah, Deduta pengen sebenarnya nih dengerin ceritanya Pak D malam-malam yang
1: ya, kalau malam maafin aja deh. Malam gak kuat, gak kuat satu tuh melek
0: mengatakan. Oh iya, ya.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa Pak
1: karena
0: D.
1: Karena mungkin umur sudah apa?
0: Tenapi.
1: Ya, salam dikit ya.
0: Mau request lagu dulu enggak Pak D? Mau request lagu dulu enggak?
1: Lagu. Lagunya gitu. Senang-senang buat KBB nih. Pengadilan Cinta
0: aja. Pengadilan Cinta.
1: Iya. Berikan Bu Eka di batu bulan. Salam nih buat Bantu Nini juga ya. Udah naik Bantu Nini, Nini Agus, Mengui, Pak Uwo, Pak Uwe, terus juga Naro juga ya. Terus ada nih Ayuna. Terus Abangan dulu Mangkusdani, Pak Yanarbo, Ani Kapal, Bu Putu Keboiwo, punya pikir terus ada ini Suadi, dah tadi ya.
0: Ini sampun.
1: Ya ini tadi Bu Ayan Suadi ini. Terus apa lagi? Terus ada ke timur nih, Jero Mangkusdani sudah ya, yang di Tabanan juga. Kok semua yang di Tabanan. Lu sekar, tapi gak saya sering ngoling-ngoling gitu lu juga. Mas juga ya. Ya. Oh, dari Sia, Katerangan. Lupa-lupa ingat, dah lama dah pernah nenek nih. Ada buat Jero Jerman, jangan buat siapa lagi, Nini yang di sana.
0: Nini Dania.
1: Dania sama Peka. Terus ada Mang Pandu juga. Ya, Patut Mancung, siapa di kapalnya. Ya, Mancung Melin. Melin sering ngoling-ngoling. Melin itu di Pemogan, Bu Agung Yoga tadi ya.
0: Bu Agung Yoga nanya tadi.
1: Ya. Salam kenal lu, Bu Agung. Padahal dah sering-sering naik. Terus, Bu Agung si Dianya juga di Kekalan sama siapa lagi banyak sana. Ya semua yang di Kekalan. Lagunya ada ya gak?
0: Ada dong.
1: Ada ya itu dah buat lu KBB supaya ada naik nanti sebentar ya. pancing dia, pancing.
0: Ya, biar naik ya.
1: Terus koling-koling juga. Terus ada Mbak De, Bu, udah Desya, udah. Apa lagi ya? Kosmos semua aja dari dia.
0: Oke, Pak De, dibungkus ya.
1: Yang belum terkoling, grup Yanba semua. Grup Ladan Luwung. Salam Kompak, Kak Angga juga. Terus siapa lagi itu? Termasuk grup Melak dan Lung. Ya, salam salam buat Gede. Selamat bertugas ya.
0: Oke.
1: Terima Pak kasih De. Banyak. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Pak De. Ya itu dia Pak, tadi Pak De Polos Jaya dari Denpasar Padang Sambian. Oke, Kang Rai kembali nih dari Duta. Buka nih line teleponnya. Siapakah ini di belakangnya Pak De Polos Jaya? Silakan Kang Rai di 0361223361. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Tuli maru membuka dedikasing man-man yang kok.
0: Gini ya kamu. Tapi kan ini dapat gak jadinya Kak?
2: Ya sudah-sudah dapat yang ring kedalalang.
0: Dikin yang kesawa. Gini ya pun tapi di kedalalang nih Kak. Hujan kah? Ya
2: ampun, bosan hujan. Nih kan uli kuni hujan, uli jam 6 kantos. Jam solas deh.
0: Sama tuh. Di rumah kita juga dari, sampai jam setengah 12 lagi.
2: Jangan balas saja, kan ngidang-ngidang nyebrang, menengkeli kami yuk mau belanja.
0: Oke.
2: Nih tuh, yang gede-gede, kencan di ketuar.
0: Kenten.
2: Yes.
0: Niang, Niki sehat-sehat kan?
2: Yes, sehat.
0: Sehat. Ya, sekarang sehat selalu nih Niang.
2: Minta lagu nih deh.
0: Ah, lagu apa nih Niang?
2: Lagu nih Malam Minggu nih.
0: Iya sih, lagunya Malam Minggu.
2: Niang sengol-sengol.
0: Silakan ya.
2: Kelot matu ini. Ampun kendan. Oh nini sanur sarang pekang salam kenal niko niang nak. Ampun nyemiram tapi niang sap bekat deman menek kendan. Ampun kendan. Maheji, Gong Diang Sri, Nini Agus, Ibu Lodra, ampun kenten, ngaung-ngaung makin rencabana, Nini Ika, Nini Ayuna, Bu Jero-Jereman, Nika Pak Ayanarbo, lucu nih.
0: Pak Ayanarbo.
2: Para bungat yang kedek, bagian ligat yang di dapur.
0: Emang lucu.
2: Takut mancung, salam kenal. Ampun kenten, bungkong yang ingat makin nih. Nika Pak Nyoman Sire nih.
0: Yang mana Nika? Yang...
2: yang jadi badong tuh Nika. Cetap nih yang ampun. Oh, Pak Mang Panu nih, salam kenal Pak Mang. Ampun kenten, Nini Ayu nang ampun. Ibu Vera, Mang Indira tuh supaya gelis, cepat sembuh nih. Ampun kenten, Juru Mangku Sudani. Ampun kenten, ngaleng-ngalerang Bu Eka BJ. Bu Eka, munga Bu Eka. Pikir yang tegal lalang, dadong jana tiangi, sarang dadong cantik. Iya. Nge, munika, melesiki, Pak Pandai Madai Ngabo. Iya. Nge, sarang sami mantan, niang kirana melesiki nge. Iya. Nge, munika dede.
0: Oke.
2: Dedita.
0: Iya,
2: niang mempamit. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Ini yang kesawa dari Tegalalang. Ya, itu dia tadi ya penutup kita ada Niang Kesawa. Oh. Okey, Rakan Rai, dah kita bacaan dulu ni yang senggol-senggol. Ada Bu Ninda Kuom ya, yang katanya tumben bisa monitor radio karena radionya opname 2 hari. Aduh, semoga radionya enggak opname lagi ya, Bu Ninda ya. Kemudian nih ada nih dari Mas Ubud, ada Pak Wayan Siaje yang ikutan bergabung. Yesus semua Pak Wayan Siaje. Oke, akan Rai, karena waktu kita sudah terbatas nih ya, lagi sedikit banget nih. Dan gak terasa nih, sudah di penghujung acara aja nih. Dedu Ta ucapkan terima kasih buat Rakan Rai, pendengar setia yang sudah ikutan request lagu, kirim salam, senggol-senggol, dan juga ikut meramaikan suasana. Tentunya di 106,4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, di acara Prodangdut. Nah, semoga lagu-lagu tadi Rakan Rai bisa menghibur Rakan Rai semua. Oke, Deduta tutup acara Prodangdutnya ya. Tapi nanti Deduta akan kembali menemani Rakan Rai dari jam 5 sampai jam 7 nanti. Oke, Rakan Rai semuanya, terima kasih. Dan dadah, bye-bye semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan Rai Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai AKP Erin Toga mengatakan pengagalan keberangkatan 13 calon jemaah haji non-prosedural 22 Mei lalu bermula dari informasi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai terkait adanya rombongan calon jemaah haji yang hendak berangkat ke Malaysia. Dijelaskan dari pemeriksaan awal, rombongan tersebut diduga akan melanjutkan perjalanan dari Malaysia menuju Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji Takhili atau paket ibadah haji khusus kota dalam negeri Arab Saudi dengan menggunakan kartu izin tinggal Arab Saudi. AKP Erin Toga menambahkan ke-13 calon jemaah haji tersebut mengaku mendaftar melalui pihak tertentu yang menawarkan paket haji dengan biaya berkisar Rp250 juta rupiah hingga Rp300 juta rupiah per orang yang diarahkan berkumpul di Bali sebelum diberangkatkan ke Malaysia dan selanjutnya menuju Arab Saudi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arya atau Kadean-kadean, Panji atau Patih Manis, Prabangsa atau Patih Keras, Demang, Temenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madia, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawanan, Anturan dan Naga Sapa Belelen, serta Padang Aji dan Buda Kalingkang Asam.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rakan Rai, Pemirsa Serang Sami, Sane Kantun, Meskiang, Ring 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Dongi Serang Sami, Ngepanggihan Kerayuan, Lan Kerahajengan, Muali Kecunduk Serang Titiang, Gede Duta, Ring Acara Lingsir Sanje, Sane Mangkin, Pacang, Dagingin Informasi Terkait Dengan Destinasi Wisata Lokal, Sane Wenten Ring Bali, sane keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Nah, diduta pacarnya Ring Nakaran Rai, Ring Rahina San Anggara, nggih, Anggara tanggal 16 Mei warsa 2016 mangkin ngawit jam 5 kantos jam 7 sanje waktu Indonesia Tengah, nggih. Ingih akan rai pinake pengawit dedutan iki asiki tembang kadurang.

106,4 MHz Sekalian Rai Kantun Serang Info 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih kantun ring acara lingsir sanjo senemangkin pacang kedagingin inde informasi terkait dengan destinasi wisata lokal sanewentan ring Bali. Nah, kan Rai senemangkin dari utara pacang merekomendasikan sebuah destinasi wisata niki sanewentan ring Karang Asem. Nah, kan Rai berhubung niki mulai dari besok dari tanggal 27 akan ada libur yang cukup panjang nggih. Nike ada Idul Adha, lalu ring Respati wenten cuti bersama. Nah, yangnya pengen nyambung nika tanggal 29 jemak cuti jepul nika kan Rai 5 hari dapat libur. Nah, mumpung sekarang ada libur panjang, Deduta akan memberikan niki rekomendasi destinasi wisata. Nih, sana bisa rekan Rai kunjungi dan coba dulu kunjungi apakah niki benar seperti kata Deduta bagus kita. Nah, karena liburan cukup panjang niki rekan Rai, Deduta ajak rekan Rai niki ke Karangasem, Pangga Johan bedek. Nah, niki destinasi wisata yang ada di daerah Seraya Tengah nggih, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tentunya nggih. Nah, niki destinasi wisata berupa pantai, namanya niki Pantai Batu Telu. Nah, Pantai Batu Telu niki Deduta rekomendasikan karena berbeda dengan kawasan pantai di areal Bali Selatan, sane ramai nggih. Pantai Batu Telu niki menyajikan seperti biasa atmosfer yang sunyi damai nggih, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, kan Rai, setiap Deduta rekomendasikan pantai, pasti Deduta rekomendasikan pantai yang sepi-sepi biar kita semua bisa damai, bersantai, dan tidak lagi dengar-dengar ribut-ribut dan keramaian itu ya. Nah, Pantai Batu Telu niki rekan Rai merupakan wisata pesisir pantai. Sane wenten keberadaan 3 buah batu karang besar sane menjulang niki ring areal pantainya. Nah, 3 batu unik punikilah yang memberikan atau menginspirasi nama pantai ini menjadi Batu Telu atau 3 batu nggih. Nah, untuk daya tariknya niki, Deduta spill-spill dah dikit ya. Niki, karena ada 3 batu karang besar niki yang ada di pesisir pantainya, ini menjadikan ciri khas niki nih, karena punya susunan batu karang yang berukuran besar, dan batu karang niki tampak kontras sekali Rai dengan jernihnya dan biru lautan lepas. Selain itu, rekan Rai, Pantai Batu Telu niki dikelilingi oleh tebing-tebing dan landscape berbukit hijau nih, warna hijau penuh dengan rumput-rumputan yang megah di sepanjang pesisirnya. Jadi ini akan menyejukkan mata rekan Rai karena lihat yang hijau-hijau dan biru-biru. Nah, karena pantai puniki sepi rekan Rai dan jauh dari keramaian, maka pantai niki sangatlah asri ya, dan minim sekali polusi suara dan juga sampah karena pantai niki belum terlalu dieksploitasi oleh pariwisata massal.
Nah, Kang Rai itu dulu ya. Nanti Deduta akan kembali lagi Niki, Muali, nyarangin Kang Rai membahas tentang gimana sih akses jalan ke sana, apakah sudah bisa nih dilewatin dengan motor atau mobil ya, nanti akan Deduta bahas. Nggih, Kang Rai ngirim sanda andumun, male bos Deduta pacang Muali Niki nyarangin Kang Rai.

Kang Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Ngenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia Kalih.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai, Kantor Serang 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih mawali mboten inde Pantai Batu Telu nggih sane wonten ring Banjar Dinas Celagi Desa Seraya Tengah Kecamatan Karang Asem. Nah, untuk lokasi dan akses dari pantai puniki Kalen Rai, ternyata pantai niki dapat dijangkau nggih menggunakan kendaraan roda 2 utawi sepeda motor dan juga sepeda ataupun kendaraan roda 4 yaitu mobil dan juga dokar. Ya, jadi Rekan Rai aman nih bisa rame-ramean Rike melalui melancaran ke Desa Seraya Tengah nggih. Nah, Rekan Rai walaupun niki genah pantai puniki wenten ring dibalik nggih dibalik perbukitan Seraya, namun jalur utama menuju Desa Puniki sampun becik tur aspal. Nah, Rekan Rai yang ingin berkunjung ke Pantai Puniki tinggal parkir motornya di atas lalu jalan nggih, jalan kaki singkat menuruni jalan setapak dari area parkir untuk sampai di pantainya.

Nah, Kedan Rai, pantai niki sangatlah cocok jika Kedan Rai melalui niki dengan anak, nggih, anak-anak ataupun remaja-remaja nggih. Karena ring pantai puniki sangatlah cantik pemandangannya, jadi Kedan Rai bisa niki foto-foto estetik kidik nggih. Apalagi saat melihat ombak laut niki menghantam formasi tiga batu besar tadi dari atas tebing, itu sangatlah indah Kedan Rai. Selain itu, karena pantai niki menghadap langsung ke timur nggih, menghadap matahari terbit, jadi sangat cocok niki pantai niki jika Kedan Rai ingin melihat sunrise yang indah. Nah, selain itu karena niki pantainya sangat sepi Kedan Rai, tidak banyak, belum banyak niki pengunjungnya, jadi Kedan Rai bisa menikmati ketenangan, bisa untuk bapak-bapak niki sangat bagus pantainya niki untuk bengong, apalagi kalau bawa pancing nih. Dan di sini pantai niki tidak banyak ada dagang ya, jadi lebih sepi, lebih eksklusif rasanya.

hari oleh tamu lilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah tari oleh tamu lilingan. Tari oleh tamu lilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh Emario atau Ketut Mariel. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga tari oleh tamu lilingan diciptakan. Tari oleh tamu lilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampe sebagai penari laki-laki. Tari oleh tamu lilingan berasal dari kata oleh yang berarti gerakan lemah mulai, dan kata tamu lilingan berarti tumbang. Bila digabungkan, tari oleh tamu lilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: swastiastu Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang ngelihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya man, cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz Sekalian Rai, Kantun Sarangin, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantun Ring, acara Lingsir Sanjeng. Niki, Muali, Deduta Nyarangin, mau bahas tentang Pantai Batu Telu Karangasem. Nah, Kantun Rai, Pantai Batu Telu Punike yang Deduta sudah rekomendasikan merupakan tempat liburan alternatif terbaik bagi Kantun Rai yang mencari ketenangan dan kedamaian serta keindahan alam yang masih asri dan alami. Nah, karakteristik tebing yang dimiliki oleh Pantai Niki dikombinasikan dengan

Rekan Raih, Kantun Sangin, Perumpat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ye, sana makin, Rekan Raih, ngiring sandakan dumun, mentaki-taki, jagi nyalanan pemuspahan puja Trisandil, mulai bos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Ingin Rekan Raih, tetap setia ring perumpat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perang.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: Inggih Kang Rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisanyeng. Semoga Kang Rai dan umat Hindu Sedharma sareng sami state pulih kerahyuan dan kerahajengan. Inggih Kang Rai, niki tepat pada pukul 18:10 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mungkin temen, Gek. Sampun, Muspa. Elingang mau pamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mangda boleh tuntunan langkah hayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

Canasari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canasari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan lagi kantun serangin Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Namali kesarangan dedutan iki ring acara lingsir sanja sene mangkin pacang kedagangan inde informasi terkait dengan budaya sarang adat istiadat. Nah akhirnya rai wawu sampun kita bahas pantai Batu Telung sane wenten ring seraya Karang Asem. Sekarang saatnya kita beranjak sedikit menuju ke desa adat Tenganan. Nah, di desa adat Tenganan punikir kadan rai wenten sebuah tari yaitu tari Abuan Luh Muani yang merupakan tarian sakral kuno nggih dari desa adat Tenganan Penggrisingan Karang Asem. Nah, seni tari niki sendiri sudah diakui secara nasional sebagai warisan budaya tak benda karena nilainya yang sangat tinggi bagi peradaban suku Bali Age. Nah, apa itu tarian Abuan Luh Muani? Nah, tarian iki merupakan tarian ritual tradisional Bali Age yang dibawakan secara berpasangan oleh sekelompok pemuda tuna-tuni yang belum menikah. Nah, kata Abuan sendiri merujuk pada pementasan tarian bersama nggih. Sedangkan kata Luh Muani puniki berarti perempuan dan laki-laki. Di mana dalam pementasannya tarian puniki untuk lanangnya atau tunanya menari tanpa busana bagian atas nggih. Dan para penarinya diwajibkan nikir kadan rai mengenakan kain tenun khas Tenganan. Nah, tari Abuan Luh Muani puniki memiliki makna yang filosofis nggih, di mana tari niki berfungsi sebagai media interaksi nggih untuk mengenalkan para dahe kanten nggih dan tuna atau para pemudi dengan tunanya kanten nggih. Tujuannya adalah mengikat ikatan emosional agar mereka tidak menikah keluar wilayah desa adat demi menjaga garis keturunan warga Tenganan. Nah, selain itu tarian Abuan Luh Muani puniki juga melambangkan rasa syukur, kebersamaan serta pencapaian keseimbangan hidup yang harmonis di dalam komunitas desa Tenganan nggih. Nah, tarian Abuan Luh Muani punikir kadan rai dipentaskan sebagai bagian dari penutup kenten nggih, penutup rangkaian upacara usabe kase nggih ring pura Bali Agung. Nah, kan rai masanakan dumun malebos di duta pacang wali niki nyarang-nyarang rai membahas tentang sejarah dari tari Abuan Luh Muani puniki. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pantun Serangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Kang Rai, mewali niki bawasan Inde Tarian Abuan Luhmuani dari Tenganan Penggisingan Karangasem. Nah, Kang Rai, ternyata Tarian Abuan Luhmuani niki diperkirakan telah ada sejak berdirinya desa adat Tenganan Penggisingan, yaitu pada abad ke-10 Masehi. Nah, karakteristik dari tarian Abuan Luhmuani puniki memiliki gerak tari yang minim improvisasi dan tidak memiliki pakem dinamis seperti tari modern pada umumnya. Nah, karakteristik geraknya lambat dan bersahajang. Nah, untuk posisi para penari niki, para penari wanita atau dahe dan penari pria atau tune akan berdiri saling berhadapan sembari melangkah ritmis mengikuti alunan musik. Nah, musik yang digunakan sendiri untuk mengiringi tari puniki yaitu musik gamelan slonding ya. Gamelan slonding niki yaitu perangkat musik yang purba Bali terbuat dari besi yang disakralkan. Sedangkan untuk tembangnya sendiri atau gendingnya, instrumen slonding niki memainkan gending yaitu gending wajib yaitu ijang-ijang kesumbang untuk memandu gerakan langkah kaki para penari. Nah, akan meraih tari Abuan Luhmuani puniki tetap ajeng di Tenganan puniki tetap ajak, tetap terjaga kesakralannya dan tidak mengalami komersialisasi. Tarian ini juga kerenai tidak boleh dipentaskan secara sembarangan di luar konteks adat, yaitu tidak boleh ditarikan untuk tujuan pariwisata komersil. Nah, sedangkan untuk para muda-mudi niki di desa Tenganan tetap antusias melestarikan tarian Abuan Luhmuani puniki sebagai kewajiban spiritual demi menjaga kelestarian adat, identitas, budaya, serta keutuhan internal warga desa Tenganan. Inggih Kang Rai, itu dia tadi informasi terkait dengan tari Abuan Luhmuani. Inggih, sane merupakan tari sakral dari desa Tenganan Penggisingan Karangasem. Inggih Kang Rai, nenten terasa niki sampun telah galah diduta nyaringin Kang Rai ring rahina mangkin. Sakemaon Kang Rai sampunan sedih duaning malebos sakaren Rai pacang kesarangin oleh Mbok Dayu Ari nggih. Inggih Kang Rai diduta nunas gang pengampuro duaning selami bertugas medue kekirangan utawi kesalahan saneten manut ring akse semeton sareng sami. Inggih Kang Rai dari utang lungsur pamit peputan dari duta antuk pramesanti. Om Santih Santih Santih Om.

0: swastiastu. Inggih pemirsa ratu idelane malih iring titiang. Miar sayang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur mina kadingane. Paklengan indik ham patut katin capang. Kramane sane maubuhan sampi kap tiang nentan jejah ring kawentenan virus ASF. Salian gatre inuncap talar katur makudang gatre mabuat tiosan. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali micayang panuntutan indek kapasitas hak asasi manusia majang kuban ring Balai Permasyarakatan Bapas Kelas 1 Denpasar. Kepala Bapas Denpasar IKD Dedi Wirawan ngaken sepengrauh kuban Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali punika Prasida Mikukuhang payahang publik sane medasar antuk HAM ring wewidangan nyane. Manut dane kawentenan punika mabuat pisan angin nincapang momoh payahan majang kramane taler prasida wangun rasa percaya kramane majang ring institusi pemasyarakatan. Analis HAM pertama saking wilayah kerja Bali Maria Goretti Jelinde Nguadarang HAM sane kejantenan ring pelayanan bapas mabuat pisan daler pinake hak klien. Kawadarang ngemargiang tugas pembimbing kemasyarakatan bapas sekadi persamaan ring baga hukum praduga tak bersalah miwah kepentingan sane pinih becik majang alit-alite sane berhadapan sareng hukum. Koordinator Wilayah Kerja Bali Kanwil Kementerian HAM NTT Anak Agung Gede Ngurah Dalam Taler Ngewohin Mikukuhang Indik HAM Miwah Sajroning Payahan Publik Membuat Pisan Ring Wawidangan Pemasyarakatan.
1: Gatre Basa Bali Puniki Kesiarang Oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Distan Provinsi Bali Wayan Sunade Ngudarang manut pengujian sementara majang ring sampel utawi contoh sane kamil ring wawidangan peternakan ring Temesi Gianyar kepanggihang wenten kekalih bawi sane kawadarang positif ASF. Kawadarang Dinas Pertanian dan Peternakan sampun micayang cairan disinfektan majang kramane sane maubuhan mangde prasida menjaga-jaga mangde setate nguratiang ubuhan nyane. Dane taler maklengin kramane sami mangde nenten rumah sejejah santukan sane mangkin tim teknis peternakan lan kesehatan hewan Provinsi Bali mapai gumang sarang dinas terkait ring tingkat kabupaten utawi kota nintenin taler nureksain ubuane mangde nenten keni virus. Kasat Reskrim Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKPR Ritongga, Ngudarang, telulas calon jemaah aji non-prosedural tanggal kalih likur sane nenten durung berangkat punike kekawitin antuk gatre saking kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Inde kawentenan rombongan calon jemaah haji sane berangkat nuju Malaysia. Kawadarang saking pemeriksaan sane kemargiang rombongan punika ketarke pacang nuju Arab Saudi saking Malaysia ngemargiang ibadah haji dakhili utawi paket ibadah haji khusus kota dalam negeri Arab Saudi antuk ngawi gunayang kartu izin tinggal Arab Saudi. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra Bali sane pasida kader wengine mangkin. Ditiang gede duta kesarangin pangremba gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih santih santih om.
1: Asa punika wau.

0: berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Dub Dub. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Inggih, Om Swastiastu para pamirsa. Acar temang warga sani wang yang titiang ring dije cuma gumati menggenah wenten ring jero puri wenten taler ring kendaraan iki wau titiang wenten kene dan siaran Pak Ji siaran nggih yen sampun wenten galah cek pasti ke sampun siaran kewanten ampurayang dawa sanis caro dibi titiang dan presidero jadan sampun kedagingin oleh gungka alit palguna senemangkin nemonin rahino anggaro sekali biasanya ne titiang iring atau itu dane jagi nantri lan lawi oleh bos-bos interaktif ring 223361 sedurunge interaktif niki jagi kebah-bah niki ngewacian api niki gungka
8: inye suksemar aduk akiang mang dewenten akidik puniki napi wastane si mesiwasang jagi babah di tiang antuk dalawi puniki nggih nggih ring Panji Wijaya puniki
7: Panji Wijaya
8: Wijaya Karamo pupuhnya ne puniki Durma puniki
7: ngawit nggih
8: ngawit nggih nggih Ratu Widadane pamirsa sene sampun sayaga puniki ring cakopan duwe suang-suang puniki titiang pacang mabah sane mangkin Om Wigina Mastu nama sidya
7: nggih
8: Dorme tete namang kate cacantungan
7: Dormi, Durmo puniki angin titiang Nemangang keguritan titiang inge
8: Membotan pantuk geti
7: Janten sampun nenten paunduk puniki pekardin titiang
8: Kasurgan lare
7: Duaning kederopon titiang puniki ngeripto manah kantun keduh kitan
8: Wirang ruang arantunan
7: Inggih malih punika kebingungan sane setate wenten ring dewek titiang
8: Wiyoga tibran putih
7: Kasedihane setate punika ngelikup
8: Mana prapanca
7: Ngardinin puniki manah titiange jak dan reren-rerenan bingung
8: Tambayaning angawi
7: Tambayaning angawi Duaning titiang nembe puniki ngawi
8: Wesiwa uras pati murakeng kalimu
7: Titiang awit puniki ngeripta nemonin uras pati wuku merakeh sasih kalimu
8: Wes norte trayo dasi
7: Pangelong dawak punika ping telulas
8: Rekalawesayo
7: Inik tahun puniki kala siki wisaya limo
8: Rasetaya wasitan
7: Rasenem taya kosong inggih ring 1560 Mungkin wasitan wentan punika inggih
8: Prabu Anom Wirasinwi
7: Sang Prabu Kantun Anom Kasungsung Dijoniki nggih

0: Yeri.
1: Inggih punika ring tumapel sire punika tantios ide sang Prabu Kertanegara.
0: Singe ku kudang dok sire raja putra.
1: Inggih dawag ide kantun jejake ide sang Kertanegara sampun ide menados Prabu.
0: Hanya putri kakali.
1: Madrebe ide putri kali diri.
0: Dan pameng raras.
1: Putri nidone tanwentan nyaihin ring kalistuayuan. Nah.
0: Suwargeng guna warna.
1: Mekantenan punika praraine kelistuayuane ring kewikanane sampun wikan cak malih cikengken dan maksudna.
0: Sameng rumruam murdieng rawi.
1: Kekalih punika wiyakti ayu-ayu pisan muponin kelistuayuan leluhur ide minakadi kendedes
0: pianacang pacang
1: Raden
0: Wijaya suami
1: kesane ke tagon-tagonin pacang dados rabin ide sang Raden Wijaya.
0: Kaparna hari minuan dera sang nade
1: sane pernah ari minon saking ide sang Prabu Kertanegara.
0: Siram wakati hati
1: wantah ide kemantan sane keajab-ajab
0: jajaka Wijaya.
1: Inggih punika Raden Wijaya sane kantun anom jajaka
0: kena tonganeng bala
1: sane mangkin sampun dados pangorek bala
0: roro sapuran diri.
1: Dosnya ne kekalih punika ring puri Singosari ngadeg Prabu.

Sane Waluyo Bulan ide Sang Raden Wijaya, Sane Waluyo Surya ide Irake, Sang Kertanegara

0: Imawina ni de Sang Prabu Kertanegara dan surut-surut sekadi surya.
1: Cik senotan ngademi
0: masunaran kantos nyengat punika kebuse tenanin ide punika ngetisin
1: tuas neng bala warga
0: ngetisin pinak minakadi manah bala wargi ini.
1: Jono peksa madana
0: nenten pisan ide rengo tekening punika madana punya minakadini pun
1: we moha dana pinuji
0: sangkan nyapo kadi aku malih seneng pisan ide ni bakang dana nika mawinan ide kepuji.

0: ide menerbe mantri mepesengan pura genata urado sirapinati kantos lingsir kantun ko angin patih
1: uwe ke dia guna
0: ke sampun inan wiwe ke ni inan waget di ring pangawruh
1: uruh yang nanya arte dewa
0: uningnya inik nanya wiwe ke malih tetujuannya malih inik ngastiti itu betara
1: netiasa ngaturi maji
0: setata sampun mepawungu ringi dosang Prabu Kertanegara
1: kabuatan nire
0: sane buatang ide matur
1: syukle Prabu hati
0: mang dane setate mecayo unike probawani desang Prabu oh kenten ada dos mantri
2: dan mantri werde sekawanten wikan puniki
0: kan puniki
2: inggih radio dedane pamirsa sane sampun nyantos-nyantos acara duwe durus mungkin ngeranjing nuling sir di tiang ni kiring puri bian basi minap ampun ni de waktu cakap minap unah mungah rada nuling sir sarang rukuh murte ngeh om swastiastu ngeh sampun nonton om swastiastu
3: om swastiastu
2: eh
3: tapi belum tak sarang lagi kakian
0: lah radio tu dah
3: di iye radio nampak apa nak tu?
2: Yeah, coba.
3: Tinggalah tu di tiang ni, melajah dengan susah cokanya tu ni. Yeah. Yang teman itu nak cintunan. Om swastiastu.

0: ulangi.
1: Jadi ya,
2: lah, ya.
1: Ulangi.
2: Lawan para adi menteri.
0: Lanjut.

0: Nah, pertahankan tuh. Mane nyemak ne bait ne leneng pangnya ke kene mana?
1: Ingi ratu kakian.
0: Bagus, bagus.
1: Oh, antu galah ratu antu atut. Atu kakian mugi kena rayu sareng tugung kak nge. Sama buru, sama brio. Ikin ini santa tu, sareng BKBB jero kita, mengah mengkin. Ingi ratu kakian, galah atut di siang ratu, satu gungka. Oh, santi,
0: yeah. Yeah.
2: Dah weni sampun
0: dah weni. Pun ada penyung nggih para pamirsa senetiosan. Titiang nenten nagingin artos karena kantun ganjih. Nenten yeah. Kantun ganjih yen artos titiang bisa icaling ke wiramona kenten. Niki sampun pun tekak menikah benjangan yang niki muah malih baru artos ya.
2: Enten pun. Eh, durus ini siosan, malih. Yes, sampun enten. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Oh.
3: Ratu kakang sarang tugungka.
0: Iya, bujuru.
3: Titiang atu.
0: Pun siaga niki pun. Iya, durus.
3: Sampun titiang melajah tantri niki atu.
0: Iya, tantri lawi dados.
3: Jadi kawitin.

0: মানব
1: রিকারেশ kekantanan wenton
2: itu tiang
1: ciri tiang ni ke
2: ini kedis iri ke tengong
1: ni ke nepukan kedis baes lantang ya ben misi bentuk ek baes
0: suar.

0: Awak pun ni gede tegah pun ni ke?
1: Ya, mau wibawa.
0: Mau wibawa.
2: Ulone arab.
0: Wene besik ni bulu ni beh sama sajan atap pun ni ke? Gemrong.
2: Angin geling pang maja
1: nyagut
0: nyagut pang maja nyagut geling pang maja dan ikai pun elah gelong igel di carang kayu maja ni
1: di bilo
0: ni

0: Jiring.
1: Jiringi kentar dikit.
0: Jiring ngeber-ngeberan punika kampe dipuneh
2: buat semunu malih sinar.
0: Malih keber nek sinar nek malih beh kebiar-kebiar ngana.
1: Abro punang paplok.
0: Sayan-sayan ngangoban punika abro pisan punika
2: abro punang paplok itu ngraman ilang.
1: Turun nika tuh.
0: Panjang nih.
1: Ini.
0: Ini lanjut nang.
1: Abro.
0: Umur kuda.
1: Patrangi rawi.
0: Kesinarin nantuk sunar itu sang yang suryo nyangat nang kelelam.
1: Kandahan ingsun tumingal.
0: Dewe tugak-tugak aja anu. Ye bengong ye ningalin punika des.
1: Nengeh manuk merak aran ipun.
0: Ye dong ne madan kedes merak kadana. Nyen madan kedes merak benah beluung jenang ya.
2: Gede, tegah.
0: Gede, tegah.
2: Gemrong.
1: Inggih atuh suk semua ratu. Ada polis meton sane diosa. Odah weni sampun ni santai mangkin. Galah aturan titiang. Om santi om.
0: Inggih, jero cicu sampun.
2: Sanur.
0: Eh, sanur.
2: Kim sanur.
0: Je malih mangkin. Om swastiastu. Nggih, om swastiastu.
3: Om swastiastu rahayu wengi.
0: Tabanan.
2: Ini marah teh kelanjutan nih.
3: Tabanan pejaten.
2: Lanjutan Durmo nih.
3: Napi dan Durmo panggil. Napi buka jen belajar lawe mana su?
2: Coba lawe Durmo.
0: Lawe Durmo.
2: Ini lanjut
3: nih wajah. Durmo puniki panggil su.
0: Marah kan tengah marah.
3: Niki kau ngambil buku dan boleh gitu.
0: Ada sing monitor marah
3: itu. Ini apa tu?
0: Yeah, terus.
3: Tom sudah tu, mas kedeman nam boleh ngeranjing ngiring ratu pun api kata tu.
2: Yeah.
3: Eh, sekarang kau kak kena eh.
0: Yeah.
3: Tu suwe dan miring angkot tuntunannya tu. Om swastiastu.

Nawagang titiang ratu parekan cokor dewa titiang.

0: Sí.
1: Namidu.
0: Nambi. Dan becek manah di tiang, yenipun keinami.

0: Rintang, muda, lengah.
1: Ah.
0: Bahas je 10 kilo, ada pun je selai kilo. Bahas je udah je selai, ada pun je dasa.
1: Ini kan mampu, Ben, ya.
0: Iya, lemah.
1: Megang jabatan.
0: Patih apa ni kau?

0: malih yening gegunan kaipun bah joh beten ditelapakan batis tiang ipun
1: berbawa saya ngelah jenangnya banyak kuncruh.

0: dan madui cahaya nang padak saja inami punika
1: ngerarat dan
0: ngerarat ke Prabon ratu punika tu ganti itu
1: ganti
0: yang niki jadi resepel tapi ada ane resepler resepel
2: tapi padat niko sinar tu
0: padat tapi kelihatan ragu-ragu macam
2: ya
1: nu ragu-ragu macam nu ragu-ragu
2: kayaknya
1: bos bos nama
2: yang
0: malay
2: kan
0: yeah.
2: Niki
0: sinom
2: napi
0: wasan tu
1: ada
0: telu
1: ah
0: nom iki
1: pun sinom lawe sing silir sing
2: lawe silir kan kiasnya
1: leos ini menengah ini
2: ini
0: silir
2: terus salah rangen sinom silir niki
1: tadi
0: terus tapi bayu senyak
1: bayu senyak
0: kan sing sinom silir jadi ngerum-rum
1: ngerum marahnya
2: ingin ikon bondan uning noken kadang jauh-jauh
0: ingin belajar ados
2: ingin siap semua aduh dundun aduh ampun dia yang boleh nyari tumben ya boleh ano semaluan didik ingin weka dereng
0: weka
2: weka niki kan dia nyari tuh nggak karena dia kani dalar niki kak Ciatok milih main nih
0: sekarang kak
1: Ciatok sudah niki
2: ingin cerita sekarang sami seneng nyarengin tumang warga makin munggah seneng dereng polis seneng sampun polis rajang mesana yuk semua tuh bagus kaki yang tu galahan tu artos tu buka dalar nih
1: yuk
2: semua tu galah nini mau pamit om santi om.
1: Oh,
0: yeah.
1: Oh, dari Gojek. Hengeng, tunggu sebentar. Ya.
0: Okay. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Inge rahaja ngungi tugung kak sarang tukak yang.
0: Kalan turang nih.
3: Napi tu niki, wau titiang wau menentang tu.
0: Bada.
3: Lawe tu ke?
0: Lawe.
3: Yang
0: tu. Nah tadri tadi saja.
3: Ah niki ampun ngambil lawe. Wijaya Kramo tu nih.
0: Panji Wijaya Kramo.
3: Sampai roh rijo wau.
0: Nomor 6 san. Jadi nomor 7 ke bidang.
3: Oh, sempat ampun itu. Ampun siaga. Inge. Ini Tita rahajang mesanakan dumun. Jero kita dalem nggih. Nggih, kawet titiang niki, titiang mauruk niki melebos senas tuntun tu.
0: Nggih.
3: Oh, mawi gena mas tu nama si diem. Uin nimba. Apa niki uin nimba ampun.

0: sane dados wimo conto wenten punika ring puri singale
1: Prabu bisekanguni
0: ide sang Prabu sane mepesengan dokerin siro
1: Sri Caya Purusa
0: Sri Caya Purusa Ida Sang Prabu Sri Caya Purusa
1: Lan Sri
0: Hilang
1: Napi.
0: Lan Sri
1: Laksmi Kirana, niki pegat napa ya?
0: Kirana. Kesarangin aduk sang Prabu Sri Laksmi Kirana.
1: Roro sapuro pinuji.
0: Ida sarang kali dados Prabu, hari sampun ke adegang agung kelintang anak ida dan nenek ngajumang.
1: Kabuatan nire
0: Nike samne buatang ide
1: Katoreng Sri Bupati
0: Kator aris mangkin indek punike Uleh mpuragonate Majang ring ide Sang Kertanegara Sang Prabu Kertanegara

0: yen dur molawe da jena sira
1: datang polosan
2: polosan
0: tu ni sarja dere
2: dan pini sarja dere sri siwa bude
0: nah tu ba nenten keterima antuk ide sang Prabu Siwa Buddha utawi sang Prabu Kertanegara.
2: Kahang kareneng bumi.
0: Duaning ide kelintang angkara ring jagate.
2: Sakat rapas siap.
0: Sakat rapo siapa ke belakang?
1: Siapa belakang?
2: Sakat rapo.
0: Sane diterapkan, sane kemargiang.
1: Kemargiang.
2: Siapa?
0: Ada hilang.
2: Kadiate.
0: Ada hilang.
1: Nah, ni nomor dua boleh ma.
0: Siap. Sakat rapo. Siapa kadi tesire?
2: Siapa kadi tesire?
0: Sire sane patah ringangan ide sang Prabu Kertanegara.
2: Niki malah kejepit niki di cakapan ini napi ya niki?
1: Malat.
2: Oh malat.
0: Malah. Malah ang pulihi
2: nurut dilingi
1: malah nurut dilingi
0: malahan ide cek keradang linggih ide
2: empuragenate
0: mukadi ide mantri empuragenate mantri lingsir
2: mari sirah pati
0: jag pecah udah ada menteri Pak Perdana Menteri
1: cat
2: guman dia sana sirah mahipat
0: mahisetengah sana ngentosin makin kursi ne dane sang mahisetengah
2: karwo panjer napi niki nah
1: karwo
0: karwo
2: panjer
0: panjiaragonate
2: karwo panjiaragani
0: sane ping kalih punika panji yang gerarani
2: pinatih
0: tersir aduh hilang
1: dini
2: pinatih tersir
0: coba ulang uling nih malunan
1: ini nomor dua salah anu teman
2: oh iya okay. Ini awanin gumantio sana siro mahi
1: tengah
2: mahisat
1: nah
2: tengah
0: nyut
1: mendong karwo
0: tidak salah
2: karwo panjiaragani
0: terus lanjut
2: pinateh tersirat
0: lanjut
2: kunang empuragenate
0: ini marah benar sik nih tanya lanjut benar
1: iya
2: widiakse yang tu mapel andiri oh iwang apa niki
0: lang nak macam-macam
2: widiak sang tu mapelahan diri
0: lanjut
2: agar wala
0: agar awal

0: sih.
1: Iya, itu pelajarin dulu lagi.
2: Iya, iya. Kuang deka, anu.
0: Ingat tuh nemuin ngambil.
1: Nah, yang nemuin-nemuin ini dah pelajari dulu, mm-hmm. baru ke udara.
0: Ingat, mah terus semua kerang langkung nak kabur. Ingat, niki dayu madeoko munggah mangkin.
1: Iya, dayu madeoko mangkin. Dados tan ngelawe nge, yentan siap, ampun nong dipaksa kan nge.
0: Niki dayu madeoko sampun tuh.
2: Ampun nong paksa.
0: Ingat, munggah tuh munggah. Ingat, buek.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bontres atau rakyat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: gak punya pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge ko ente ni de sang prabu disampun medal ngangen punika anting-anting punika sakawanten soco ne punika mesiosan punika
1: kalau mau tetap ya
2: mate ya bang mante
0: sane asiki mewarni barak sane asiki mewarni gadang wih sekewanten mahal pisan punika
1: di Australia menang ini
2: asetala buyut
0: napi malih raris ke upur ngain antuk sekar cempake ne sane gadang punika
2: Arja biana hudang ngeris
0: Uyakti ngulangunin pisan punika dikanyak nida sampun ngangen sekare kadesa punika
2: biana badan merik
0: ningi Wah, mudageng raris sekali mangke ni parfum punika saking Perancis.
1: Sidan ini santai lengis air
0: lengis itu air.
2: Nih. Aburat kana kerawu.
0: Punika raris kesarengin antuk boreh punika sekali mas.
2: Tinggal kane
0: napi malih ngangen gelang kane punika ide kekali
2: kemetu dina tutri
0: pinake pangemit pinake pegemat ide ne punika benang ridatu
1: kebungkus
0: antuk
1: Benang Ridatu.
0: Benang Ridatu.
2: Tang tak tebus cawet dia nirepet
0: sabrang. Puni kepina ke tak tebus idone. Walih wasterone buatan sabrang. Kan dijari ke? Cekino napi Thailand napi kicu.
1: Di luar tu ni.
3: Satu kakang sarang ratu gengkak ni pekatnya orangnya.
0: Yeah.
4: Ah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Lanjut kak.
4: Iya.
0: Lanjut kak.
2: Asipat botang ajaran.
0: Inge punika kewentan dene saking juru payah sete makin uning ayah.
2: Nampoh iman
0: isning
2: ngalirin
0: Uyakti sang sampun kebawas nate ratu jantan sampun cecingak idone Uyakti cek manis pisan
1: ngeredep
0: ngeredep
2: kadihlaring kumapaw
0: Sekadi kampe dipun ita mulilingan jek ngeredep pun ika bi bengong anak ngantana.
2: Sening latia mulanguni.
0: Napi malih un isit idene, lamen idene. Jek ten med-med nanyinga jek ngulangunin.
2: Mayat gatre ararawit
0: Napi malih raris Wawu pisan wosan kecukur pun kecerawis idane Kantun merawat-rawat Binyangetang sampun becek idane
2: Luir catak ke atawan bayu
0: Sekadi kedis kekelek punika sane ke ambuang angin ka di arah punika sesawang
1: itu kanean itu
0: enten cerawis itu ya,
1: sud mungkin itu
0: sud mulkeris
2: sang kadi mano
0: bawa sekadi sangyang semarau pun ke ide ke kantanan dok.
1: Sira nak tendot.
0: Sira nak tendot.
2: Dewa di karangot peti.
0: Wiyakti sekadi des sangyang semara manresti pun ke.
2: Hanusakung kung asawang praburi
1: sing gambar
0: punika mawen anak ajak dot kak santa dot sarane santa punika ningaken sekadi gambar sane metemplek
1: dikering tembok ke foto medit ben satu
2: semua gongkang yeah. Makian ini dayuda ini nyolek-nyolek
0: ini yeah, dayuda
2: ini mangnu presiden yeah.
0: Ale sanur sanur benten kak blok polos
2: kak blok
0: gurun putu gong biang sanur sudah malih
1: benten kak dibat nganang
0: ini yeah, kak tedung berada di itu
2: jangan okay. Nyanyi sanur
1: pak kukul kak
0: pak kukul eh
2: tung tung tung, hehehe,
0: tapi sudah
1: kasihan. Nee, kita menyen kukul lah.
0: Nee, ini carang Kak Santa sampun, alih. Nee, Om Swastiastu. Wawanin malih bos-bos malih. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Nah, ini
1: mbak. Mesti makan maklebuk maratu.
0: Maklebuk maratu. Yang
5: tanda sih lah ya itu maklebuk nih. Cepat tambah maklebuk kelengkrang.
1: Ah, ya biasanya maklebuk tuh bahat, gede, sitang.
5: Ini menangwi. Sih lah ya itu maklebuk. Gong biang Sri Agung ya nih.
1: Itu enak itu. Naro-naro bahat, gede.
5: Cuman, nak gede maklebuk. Gong biang Sri Agung maklebuk. Kalau yang datang pada nguban, kan jenik nih itu. Mami kena mas tu ngarangnya niki.
0: Yeah.
5: Rangalawi neh silir neh tu neh.
0: Yeah.
5: Ane sampun atu neh melat mana niki.
1: Nah itu dah.
5: Mami kena mas tu. Sang dia kalah.

0: aning kelintang punika res pekayunan sarengkali ring ide meduwi rabi.
1: Rabi bagus, Win.

0: Aduh, beli, belilah we, beli. Doh, jemisi. Kalau mau perang, gitu nyen beli. Dot mau perang, Dini malu mau perang.
1: Dini mau perang, malu.
2: Nanti, jauh.
0: Eh, latihan malu, malu mau perang.
1: Geladi, malu geladi.
2: Perang, malu. Gak.

Napi awinan tiang nganet beli doaning cara anak lakarado panjang kalau lakar pangihin beli.

0: Lord Turangra Ragi.
1: Mesesanyan utawi melancaran mereka ke taman Ayun. Si Ayun
0: daging
1: rantas Riko rantas beli sarang tiang angra ragi
0: ayunan.
1: Nah itu
2: palianan

0: Sahe, sambil lang beli tiang, empok kunika sekar, sekar jempake, sekar jase. Cedak ngempok sekar yang tegah serot kentan lantas wastran beli wastran tiang dan aduh ngapun ngapun ni kemana
1: karet ni pegat karet
2: kita makan penyek tu
1: karet ni pegat kles
2: semua tu kak kan sarang gungka udah weni pertama nge mungkin kak Nadia kalau kedep ni
0: nah biasa tu
2: orang mangku pitraja ni kini
1: kak Nadia kak Ani kak Datuk
2: ngekong yang sanur mungah misalnya tu Buayan sari merto sampun ngitu tu kaki yang sarang tugung kak
0: awas
2: galah katut tiang pamit om santi
0: nah suk semua
1: Eka sampun
0: Eka gong biang Sri Agung mungkin lah biang Sri Agung lagi
1: om swastiastu
3: kaki yang yang niki penyuluhan sakit macam tibi kari ya tu.
0: Ini Bagas.
1: Aduh.
0: Ini Bagas kari ben bede tu.
1: Gelembung lebas ulang ni Bagas. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Ah ini Bagas.
0: Nah ketu ben ni luak ni Bagas ni harus menggelembung ben menek. Ni Bagas adi nu ben bede orang apa nu ben bede. Ni Bagas. Yeah, ding si bang, nu ben bede onak onak, ben bede nu umur gitu.
1: Yeah,
0: oh, kade nak
1: order kade nek Bagas.
0: Bagas.
3: Ingin kade di tiang nyarang amat amangkin kade kagiang neme di tiang boleh suwe di tiang numas kerja sampun kade kagiang sarang gengka.
1: Yeah,
0: beli kerjis di tongosnya sing benah tu itu beli di warung dah weni yang beli kerjis sing ado sing laku tu.
3: Ingin kade itian nantri mangkin kade kagiang.
0: Nantri apa dadi tantri? Len tu.

Malih yan ngametang punike kecorahan pekayunane kebingungan sinah pacang rup jagat seru ini.

Iyan kantos kenten ya punika Ratu Dwagung sinah Ratu Pajang kekewahan.

0: Aduh.
1: Iya, ning dados tunas di tiangke punika ratu sampunang. Sampunang yen wis lebihan minum kentennya. Nah.

Siang malih mangdo sangkan, mangdo ten sangkan punika nyeni ratu lali. Lali punika ngamel jagat, muniki ageng karyo ini loh.

0: Malih punika indik sanet dan manut.
1: Jaiit ya ngalo.

0: Niko sadino dino baosang puniko ratu.
1: Ratu Katia. Manika ka mantan di jangarangan ratu Katia nembe. Ibu lopo boleh ngarangan ratu. Suwe di jang rumah kerja sampun ratu.
0: Jang di kantong kuran mau panting ping telu.
2: Cecak kerja si ganti.
1: Tak boleh-boleh dijang ratu. Ini ratu menikah ke mantan dijang. Mungkin wadi ni munga wadi ni belok. Ada yang ratu malah jebol macam-macam yang margi ratu kaki yang sarang gungkangi. Mungkin ratu rendang kalah ratu kaki yang mungkin dijang mau pamit. Pupu tentang antuk pramu santi. Om santi santi santi om.
0: Yes, semua bulodoro. Niki wentan sawitre baru niki ranjing inengah bunengah
2: inengah
0: Sudarmi tapi Sudarmo Sudarmo eh suk semua sampun setato monitor.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Ratu Suryo Ratu Gengka.
0: Iya jero gadung.
3: Yang tu ini jadu bulodro suk semua bulodro mangan senalin bulodro ratu ratu. Jangan lagi
0: tak terus anda
3: dimun lagi ratu, mau pauruk ratu. Hmm, ye. Yeah. Lekangan onek

0: Ragembuh.
1: Ratu ratu tugal sugar ratu.
0: Iya pangten pangten nganang anyuh.
1: Oke kendaraan malah ulang ratu tu asugal kendaraan
0: bos
1: ya kendaraan.
0: Atur yang darmo,
1: atur iwan tuh.
0: Nah, lanjut wah ini.

0: lo ragenggo.
1: Nah, itu dah.
2: Ya.
0: Ternyak ratu.
1: Tapi ternyak.
2: Banyak betul.
0: Iki ratu ampunnya. Ampura ratu.
1: Ampun, ampunnya.
0: Ampun tu.
1: Ampun.
0: Ini ampura ratu, aduh, ngejar di jang tu. Ini banyak ngemal itu. Ini ratu, ini santai, ampun tu. Ini pun, ratu, pun sarang sami niki, sana diurung niki. Makin niki rebut-rebut ratu suryo, sarang ratu buka. Ini ratu, sini di jang tu, kamu santi. Oh, santi. Santi. Santi, oh.
2: Inggih, ini blog puniki sampun nagingin. Inggih ring ungkur Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu ratu kacang salam bungka.
2: Inggih. Oh, ngawah di. Ini bono kon batuh yen kan.
0: Ajar kekes itu.
2: Ye ni.
0: Raja raja sehat tu sarang sapiliku.
2: Ah, ah. Angalawe ni.
0: Iki lanjut yang ke buayan dari Mertau nge.
2: Oh nge nge.
0: Om sana buayan Mimi Santa kalau bersana sirap sirap sirap sirap kan.
1: Bang Ipi itu.
0: Dan sirap sirap mah milih mirang. Tapi kan tuh.
2: Yeah.

0: Wani ide ngambekan punika koroda setata punika ide mau mati-mati asing-asing jak mati-mati enten
1: jalan no ingaran
0: ini lanjut masih
1: bayang karawus pejah
0: pengembaraan pun bayang karaw pun itu sampun mati
2: kalano raksasa
0: raksasa
1: samang ke sirot duduin
0: dok pun itu harus ngani kayak

0: Nikah ini do punika bala tentara ido ni do mang do ngerjak punika jagat Melayu ni.
1: Cikido.
2: Eh?

0: Wah, ini ke raris, mau beriok punika prajurit tumapel ngatag punika jagi ngerjak.
1: Malah kedek
2: tari.
0: Antah kedek tari wenda naring puri.
1: Patik kebuan
0: Wintan Raris, patih kebo nengah punika.
1: Panji yang gerogani siro.
2: Ini mara bener.
0: Sereng, panji yang gerogani.

0: Ampun rawuh raris ring Purian,
1: ring Tumapel.
0: Ring Tumapel riko raris ngaturan punika
1: sodo
0: rayonan puniki bingkesan.
1: Ngaturan iki pun roh.
0: Ampun enten bingkes sing suk semua.
2: Bingkes semua banget lah tuh
0: dalam kali. Eh, jek top nih, Sasri.
3: Wadi, aku minta nalar ratu kakian.
0: Wadi.
3: Inge titiang buat.
0: Oh, lain ke kelungkung jane.
1: Terus.
3: Inge titiang apa urut niki ratu.
0: Terus.
3: Janten manut cuntun titiang ratu sarang kali. Om swastiastu.

0: Rimpalugon.
1: Sampo nang malih bawa sana punika ini kewanenanipun punika rikanyakan pacang mau perang.
0: Doniratan sa kita nina.
1: Punika mawe nang jag liang ati ni punya sami.
0: Hanam tami tuas kalulu.
1: Rikanya kan ipun muponin do, napi je kenah ipunnya do meliang-liang pun ikut sami.
0: Pangreng ngopati berah dangu.
1: Wendan pun ikut seira patih dokerian.
0: Sang
1: Ida Maharaja Manu punika
0: wang sekula nerepati
1: wantah lelangit ida lelangit cokor dewa punika dan wantan sios
0: lumrahin bu ya seni re wino.
1: Was, mawenan kerjaan lokal pun ni kau dereng jagat. Sukerti ni dene nenten wenten sana nyandingin pun ni kau ide.
2: Titi yang nunas ni bawa malisiki atuh.
1: Ya, ingat coba.
0: Tunggal juga seteri. Haji.
1: Sekawanten ide pantah siki kemanten madue rabi tanakeh dan rabi ide.
0: Kewale sang seri nerepe waduh.
1: Wantah ide perame suarin ide kemanten punika radu sang prabu.
0: Landung punang warsa.
1: Punika mawenang gemah punika, gemuh punika raharja punika jagat.
0: Serikale nyeresini.
1: Iwi. Rikanya kan ide kasungsung ikereng jagat.
0: Nerepati asung semite ngeling are.
1: Wau enten dari pengalem dan rakyat patih kadiasa punika. Yah, jek mekenya manis punika ide sang para buah.
0: Uus kata kedining ton.
1: Aman. Suba nyen kapi kayun ban gelah tu atur paman eh.
0: Sojar ire iki.
1: Jare pawungun paman eh ane dunia nak suba pi kayun dan gelah tu.
0: Pria itu atien kasa ad.
1: Ngardi rahayu utama yang punika kedarman nak kedonyen sebenarnya tu paman
2: matur semua titiang atuh
1: yeah, wadi
2: suwene sampun becik nalar ratu kakiang yeah. Matur semua titiang ratu inggih mangkin Bu Ayu seputar munggah nak imangkin.
1: Turun nunung.
2: Inggih ratu cita tang titiang sareng sami. Sering dijem melinggih megena switre sane durung munggah mangkin rarisa munggah. Titiang lung semua pamit sinep titiang antuk pramu santi om santi santi santi om.
1: Inggih Bu Adi sampun nagingi peniki. Inge ring ungkur Bu Adi sangre ditia Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Inge.
3: Ini karis lekian sehat siang.
1: Sire niki.
3: Siang ladong suya.
1: Ladong?
3: Iya.
1: Ladong suya.
3: Ladong suya ada batu yang kedapi.
1: Ladong suya batu yang.
3: Ladong batu dia. Penyeruan ini dimun miring suy.
1: Oh, iya, deres.
3: Maden, apa itu? Siang, ngajah. Denung itu.
1: Iya.
3: Tut, atut. Bisa terapati.
1: Iya, lanjut. Bisa

Eh, terus. Eh.

Weh, unike Raris. Amune unike jaksa kadi amun watangan nah.

0: punika rares jek permangkin ambil ide kentongan punika entong napa nene bengu bodi ni kene kene dan bane
1: ale
0: ale ale ale ale bense
1: tetang
0: ale bense
1: panjang ni kiri kan sedalang
0: nang ini ambil ni pendek ambil lah bense
1: ne pendek di dandan anu
0: gandan
1: durung napi durung pas pisang.
0: Oh nggih nggih nggih
1: mangga dan tanah anu napi wasan
0: nggih nah do mace masih ampun ampun tugak sane kini
1: sane nggih nggih susumu antuk kalah Ratu Kakian, Tala Ratu Gongka. Niki antuk pengartosnya sampun becik pisang. Mugi-mugi setate kena rahajat.
0: Iya
1: lan sanggup puri. Ayo, tiang semua pamit. Narapan antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
0: Iya, gurun putu sanur peniki sampun dados penutup. Inge Ratu Widodane pamirsa sarang sami sane sampun susatya sarang titiang iri kiring tembang warga perumpat RI Denpasar sane sampun poleh cuk semua sane durung sabar sabar benyangan pasti ke preside molihan puniki saya mohon sekadi atur titiang wawu sarang atu kakiang jantan sampun akeh puniki dan manut dikanjakkan titiang ngenter penikinya cara bak, akeh punika publik bahkan mangdetan tegang punika sarang dayu dayu hari punikin jantan sampun angin publik bahkan niki pangten tegang punika hingga kirang langkung tunas titiang pengampura ring Ratu Redane pamirsa sarang sami antuk punika sinop titiang antuk aturan paramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin rengrayu para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balingi muali malin kenyaring ring FM 106,4 MHz sarang titi yang mangkin dayu aris sani pacanya rengi rakerai renggala mangkin ye rajang wangi dumun niki titi yang pacanya rengi rakerai kalian mangkin nyantos pupur ngeje bos renggala jam roras. Ingin diwo sampun memargi peniki nge rakerai anto program mencari duwe ring tembang warga sampun memargi kali paletan peniki mwe saking gala jam pitu wau nyantos jam siang enten ge. Mangken sampun lantur niki rakerai dan titik rakerai ringan bare antuk kelanguan ge niki medage ngapresiasi budaya kan nalar ge majebol pacang aturan titian nalar indik drama legenda nusantara tur maning seperti biasa niki ge rakerai kadi biasane niki rakerai mersidang ringgalah puniki pacang ngarsang tembang durus ngi manten majebol ngeranjing sarang titian kemohon sampun nang megatre duaning nyeneng ring megatre meja bos wawu repoleh ringgala jam dasa nyantos jam roras nge jadi ke presiden sampun bernostalgia sarangin gatre nge nge pasti ke sampun akarai mada-mada niki presiden terhibur sarang sami kentan nge ini kementenan ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali niki nalar titia ngaturan rumun niki nge menjang menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah kenten nggih yang jatuhnya besok pada tanggal 27 Mei 2026 kenten ya bagi yang merayakan semoga suasana penuh kebersamaan dan kedamaian selalu menyertai kita semua gitu ya. Dan juga selain itu semoga memutum niki nge bagi umat muslim begitu juga umat yang lainnya niki bisa menyambung silaturahmi yang baik gitu ya saling bertoleransi pastika sampun bersidang niki bisa juga membawa berkah kedamaian serta mempererat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat. Yang kira-kirai mana nenten tegang male kenten nge diwas sampun kesaringin oleh narasumber BC iraga sarang sami kenten nge menten gongka alir paguna naler kakiang kenten nge mangkin sarang titi yang puniki antuk berhibur ya menemani rakerai renggalah wengine mangkin nggih benten mukudang-kudang tembang majembos pacang katurang kenten nggih niki sampun saya ge siki tembang rakerai niki benten tembang requestan sini niki nggih niki benten tembang saking Made Bayu sane memude tetangisan pianati lan tembe ka durus piar sayang.

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udeng berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udeng dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udeng telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udeng memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udeng melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udeng memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udeng lebih dari sekedar pelengkap busana. Udeng menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngantuk, mata sepet. Buka jendela dulu deh, nyari udara segar.
1: Hai Sista.
0: Astaga naga diji, aku kira penampakan apa muncul di balik jendela. Ini pagi-pagi udah nongol aja nih tetangga.
2: Ya ampun sis Chris, ini udah jam 8 kali ya. Udah selesai belum beres-beres kamu?
0: Udah dong. Tuh, perlengkapan buat camping kampus kita entar sore udah ready.
3: Wow.
0: Dingin gak ya di Danau Batur? Aku baru pertama kali loh kesana.
2: Oh, baru pertama kali ya. Gak tahu juga ya. Ngomong-ngomong soal Danau Batur nih, aku punya cerita loh. Mau denger gak?
0: Apa coba?
2: Pada zaman dahulu dikisahkan di sebuah desa di Kintamani, Bali, tinggallah suami istri Raka dan Ayu. Mereka hidup rukun dan kaya raya. Tapi kebahagiaan mereka belum sempurna.

0: sekali rasanya. Kenapa harus datang lagi? Kenapa?
1: Ayu, istriku, kenapa dirimu menangis terseduh seperti ini?
0: Yang sedih, Bliraga. Yang datang bulan, segala usaha kita lakukan, tapi kenapa Tiang belum hamil juga? Sedihnya tuh di sini, Bli.
1: Istriku, aku mengerti perasaanmu. Aku pun merasakan hal yang sama, sedih, kecewa. Tapi sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersabar, berdoa, dan berusaha.
0: Di mana ya kurangnya kita, Bli? Segala doa dan upacara yatnya sudah kita lakukan. Tapi kenapa? Kenapa hingga detik ini doa kita belum dikabulkan?
1: Tidak ada doa dan yatnya yang sia-sia, Ayu. Janganlah kita berputus asa. Ayo kita ke Marajan sembahyang berdoa dan menenang hati dan pikiran kita. Ayo, istriku.
2: Serasa tak putus-putusnya mereka berdoa meminta dikaruniai anak, doa dan permintaan mereka akhirnya dikabulkan Sang Yang Widiwasa. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi sayang, setelah melahirkan, sang ibu meninggal.
3: Yah, sedih sekali dong. Berarti ayahnya jadi single parent dong. Terus-terus anaknya gak dapat ASI dong.
4: Oh no.
3: Zaman dulu kan gak ada super Digi.
2: Aduh, ya elah sis Chris, banyak nanya deh ah. Salah, ini bayi yang dilahirin bayi ajaib loh.
3: Ajaib? Ajaib gimana maksudnya?
2: Gini nih ajaibnya.
1: Aduh, baru ditinggal menanak nasi sebentar, kau sudah menangis anakku. Lapar lagi ya nak. Aneh sekali, dirimu baru berusia 6 bulan, kenapa tubuhmu sudah sebesar anak usia 2 tahun? Walaupun dirimu tidak mendapat ASI, tapi apapun yang kau makan dan minum tetap membuatmu tubuh sehat. Makan dan minummu juga banyak sekali, melebihi porsi orang dewasa. Ayah kewalahan.
2: Bayi itu tumbuh sangat cepat, makannya juga banyak. Nafsu makannya setara dengan 10 orang dewasa. Dia pun diberi nama Kebo Iwo. Tubuh sang ayah mulai sakit-sakitan karena kewalahan menyediakan makanan dan minuman untuk anaknya. Akhirnya sang ayah pun meninggal dunia. Karena kedua orang tuanya sudah tiada, para penduduk bergantian memberi makan Kebo Iwo. Tapi lama-kelamaan,
5: oh alah, gimana Kengken nembok lo? Masak terus-terusan kita masak banyak-banyak untuk Kebo Iwo? Tak sanggup lah kita.
6: Iya Gus, apalagi semakin dewasa dia jadi semakin rakus dan pemarah. Kalau tidak disediakan makanan, dia pasti mengamuk. Wih, dengan tubuhnya yang segede rumah itu, aduh pasti kita celaka. Gimana ini Gus?
5: Tapi walaupun Kebo Iwo rakus dan pemarah, selama ini dia juga yang selalu mau membantu kita. Dimana Kengken ini Pak Kepala Desa?
7: Begini kawan-kawanku, sekarang desa kita sedang mengalami kekeringan. Tidak ada air yang mengairi sawah kita. Tentu akan kesulitan bagi kita untuk bertahan hidup. Aku ini punya rencana, tapi Aku sangat membutuhkan bantuan semua warga desa di sini.
4: Aku lapar. Aku lapar. Kenapa lama sekali makanan tidak datang? Hei, kalian warga desa, mana makananku? Jangan sampai habis kesabaranku dan aku hancurkan desa ini.
6: Hai Kepoiwau, kami yang selama ini sudah mengurus hidupmu. Kalau kau menghancurkan desa ini, siapa yang akan melayanimu? Hah? Jangan senaknya ya.
4: Beraninya kalian melawanku ya? Kalian menantangku ya? Baik, terimalah jurusku.
3: Niji, ini gimana ceritanya? Kok jadi jurus Kamehame sih? Loh, emangnya Dragon Ball?
2: Iya, sorry. Kita rewain dulu ya.
4: Beraninya kalian melawanku ya? Terimalah jurusku! Siap!
7: Kemoiwo, jangan! Tolong sabarlah. Desa kita di sini sedang mengalami kekeringan. Sawah-sawah kering sehingga kami sangat kewalahan bertahan hidup dan menyiapkan makanan untuk kamu.
4: Terus, apa hubungannya denganku?
7: Asal kamu tahu, sebenarnya air di dalam tanah wilayah kita sangat melimpah. Oleh karena itu, kami meminta bantuanmu untuk membuatkan sumur yang sangat besar. Jika hasil panen bisa seperti dulu lagi, berapapun jumlah makanan yang engkau butuhkan, aku akan siapkan.
4: Seperti itu, kalian akan menyediakan makanan enak untukku. Baiklah, aku akan membantu kalian.

0: Kebo Iwo memulai pekerjaannya. Kebo Iwo menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa. Lokasi tanah juga dipenuhi batu kapur, jadi susah untuk digali. Tapi untuk Kebo Iwo ini gak masalah. Dia mencongkel batu-batu kapur itu dengan tangannya, terus dilempar ke pinggir lubang. Sementara itu, para warga sibuk ngumpulin batu kapur dalam jumlah besar. Kebo Iwo bingung, kenapa ya warga banyak yang ngumpulin batu kapur?
1: Hei, warga desa, mengapa kalian mengumpulkan batu kapur begitu banyak?
2: Ketahuilah, Kebo Iwo, setelah kamu selesai membuat sumur, kami akan membuatkanmu rumah yang besar dan sangat indah.
0: Tanpa terasa, lubang yang dibuat Kebo Iwo sudah semakin dalam. Berhari-hari dia bekerja keras, sampai akhirnya air mulai memancar keluar. Kebo Iwo pun beristirahat di dalam sambil menyantap makanan yang dibawakan warga. Karena kekenyangan, dia ketiduran di kolam tersebut. Tanpa terasa, air yang memancar semakin banyak, membuat tanah di sekitar kolam jadi licin.
3: Hore! Akhirnya Kebo Iwo berhasil membuat sumur.
2: Kalian semua warga desa, shh, ayo sini, sini kumpul. Kalian dengarkan dengkuran Kebo Iwo. Dia sudah tidur, jadi yuk kita jalankan rencana kita. Hei warga desaku semuanya, ayo serang.
0: Kepala desa memimpin warganya untuk melemparkan batu kapur yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam sumur. Karena tertidur lelap, Kebo Iwo tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Kebo Iwo tewas terkubur di dalam sumur. Sementara itu, air sumur semakin lama semakin meluap. Air sumur itu membanjiri desa dan membentuk danau. Danau ini sekarang dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan timbunan tanah yang cukup tinggi membentuk bukit menjadi sebuah gunung disebut Gunung Batur.
4: Wah, tragis juga ya nasibnya Kebo Iwo. Tapi dia telah berjasa juga loh ya, memberikan peninggalan tempat wisata bersejarah di Bali yang indah dan melegenda.
0: Betul sis. Tapi ngomong-ngomong soal peninggalan, aku tinggal dulu ya pulang. Tapi nanti sore kita berangkat camping bareng. Oke?
4: Oke. Dah.
0: Sahabat budaya, demikianlah mini drama legenda Danau Batur, persembahan LPP RRI Denpasar dengan para pemain Gusti Sucinta sebagai Rake, Karmini sebagai Ayu, Sang Ketut Sandiase sebagai Kebo Iwo, Sasawan sebagai Agus, Murniasih sebagai Bo Ilo, Kartame sebagai Kepala Desa, Naskah Agung Krisna, Penyelia Musik Chandra, dan Narator Diji juga Krisna. Sampai jumpa!

0: Bandung ke Sarang. Koma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Balinge Kantun Serantitnya meniki dayuari Reng FM 106,4 MHz Reng program acara duwe Reng galahe makin meniki antuk kelanguan Kintan nge Ditiang nyari kerai Yening Tapi wasana yang maju bos Ngarsan tembang Request tembang Durus Kintan nge Nalar diwawu Sampun kantoran tembang Nalar siki nge Sane mamurde Tetangisan pianak tiri Niki nge Lantur menten drama Sane kantoran Pianak nge penike Legenda Danau Batur nge. Ring tembang tetangisan pianak tiri niki nge. Niki tembang saking Made Bayu ya. Pecane bergenre pop Bali legendaris kenten nge. Niki memang dirilis pertama kali tahun 2012 sampul lintang kenten nge. Dan juga sukses besar industri musik lokal dan melambungkan nama penyanyinya di belantika musik Bali. Jadi secara garis besar niki nge Rakarai Marasemi Prasida Uning ya. Kisahnya sangat emosional yani Rakarai Mirangang Diwau tembangnya nge kenten nge. Dan pastikan sampun menyentuh hati. Jadi tentang penderitaan anak tiri kenten nge. Ipun kehilangan kasih sayang kenten jadi kisahnya sepertinya relate sepertinya nge antuk punika minap saking tembang puniki preside ya ngasih edukasi juga kenten nge seorang majara kerai sampuna nyantos kadiasa punika ya hal-hal itu semoga bisa dijauhkan dari kita kenten nge mande sami niki pengabdiannya nih bersidang margiang urepe mande sami tata harmonis kenten nge keluarga pemekasnya nih kenten nge mantan-mantan satu rati tiang gere yang baru antol legenda Danau Batur pastikan sampun uning niki nasane ninten uning legenda puniki sane sampun mirengan di wawu ya dengan toko utamanya niki kebo iwo kenten nge antol cerita dulu niki Danau Batur niki terbentuk dari jebakan warga terhadap raksasa satu ti ya yang bernama Kebo Iwo. Jadi dengan sifat Kebo Iwonya yang sudah napi wasnanya sampun kepirang di wau dengan rakus kenten ya, tamun suka membantu warga juga tapi yening ipun ngamuk kenten ge pasti ke sampun tatkala kelaparan ipun ngamuk kenten ge. Nah, maring cerita tadi nge di wau warga nika meminta Kebo Iwo nika menggali sumur besar dengan imbalan makanan yang melimpah kenten ge. Jadi saat Kebo Iwo nika tertidur kelelahan di dalam lubang, kentennya warga menyembunyinya dengan batu kapur. Dengan hasil akhir ya, air pun memancar deras ya dari lubang membentuk Danau Batur. Nah, jadi tanah galiannya nika menjadi Gunung Batur. Nah, menarik sekali dikingin rakyat rain ceritanya nih, kentennya mengulas kembali punapi asal usulnya ya menurut legenda kentennya. Namun menten faktanya tanya maring sejarah puniki Kebo Iwo nika pinake panglima militer nyata kerajaan Bali kuno dawak abad ke-14. Dan juga menurut geologi nih kinge Rakerai Danau Batur nikat memang terbentuk murni ya akibat letusan Gunung Purba Dahsyat 29.000 tahun lalu nih menurut beberapa sumber sari titiang kutip ring Google kenten nge. Iya mudah-mudahan nih presiden menambah wawasan Rakerai nge walaupun makin galah-galah rawan penyingaknya nih misalnya kayaknya 5 wotan tidak apa-apa nge pasti titiang selipkan nonton nih informasi-informasi saling menarik pisan menarik saking legenda niki nge pemangkasnya nih renggalah puniki ini Rakerai akan dibawa situ yang bawa renggalah makin identitas Rakerai sari pacang arsan tembang terus ngelanjangin mantan niki ring 0361223361 peniki nge ring ambara durus ring WhatsApp sampunang lali niki maga terus sarang titiang nge sangri titiang numun om swastiastu.
2: Om swastiastu rajang wengi.
1: Inge rajang wengi siren niki.
2: Sekarang sakeng ubud niki.
1: Ubud? Wih,
2: ini
1: ubud.
2: Ajiuban niki.
1: Ajiuban.
2: Ini.
1: Oh, inge aji nembe sarang titiang napi ampun nanan.
2: Kentane sinyalnya
1: kan di sini kan. Inge tan kenapa yang penting makin ampun paling ranjing sarang titiang.
2: Ya sampun menapi ya di.
1: Titiang kena aji pun api.
2: Talar kena
1: pasaminya. Cuaca nih ke apakah turun hujan api nenten ring ubud?
2: sanewawu sorene enten Sabah ngeribis kita.
1: Oh boleh Sabah, mungkin
2: nam. Semang balas nih kan?
1: Oh boleh.
2: Jam 5 sampai jam 8 nih kan?
1: Oh lumayan ya, suwe nge.
2: Iya.
1: Inge, mungkin nampun tes nyanan sirap.
2: Ampun.
1: Inge, pun api aja. Kita
2: juga sekarang semacam dikirin perempat Eren Basap, suara budaya Bali. Raja Nungi, raja nyanra segitu. Bangga kena ngelantut suan kami. Kendan daler, semacam rekerai. Sane kantun nyarangan Riki Ring Kompak Rereen Pasam Raja Umi Sane kena Suang Sani kena dengan teman Riki Bayu
1: Inge dadas-dadas Napi Karsa Niki
2: Kantunnya Napi Rame Uyang-uyangan ya.
1: Aduh. Adas uyang-uyangan.
2: Ulang kena uyang-uyang masa lalu nih kan.
1: Ingin ingin semua sangat nikis. Ingin tapi yang rana niki ajuban uyang-uyang. Ingin niki temannya ni sampun saya gengnya berjumpa seterang titik. Ingin rengung keraji uban niki sedengar sang tumbang lurus kemantang ranjing mangkin. Elingnya sampunah megatre berjumpa sewu enten sesi megatre nge. Ingin sang titik yang om swastiastu.
3: Eh Rajang Wengi, Rati Rayu, Om Setiastu.
1: Iya Rajang Wengi, siapa nih King
3: Bang Mamangku, Jepatis
1: kempat. Iya Mamangku, Titiang, ngapun api, aduh jel lesu, jel penikahan tadi.
3: Aduh, nintan tiang iki.
1: Aduh siapa. Tanpa boleh sirap lah nih Niki Mamangku.
3: Kenten jangkutin cari galeng radio.
1: Dan radio jangkut nih nah, galeng nih kan nah.
3: Wampun damping sia.
1: Oh, inge napi niki karsa tembang ah.
3: Inge nas tembang rasu.
1: Napi napi.
3: Dedalu ngareh dalang.
1: Dedalu?
3: Ngareh dalang, galang.
1: Ngareh galang, Edi Satya nge.
3: Edi Satya.
1: Oke, sampun. Inge, suksema bahangku. Mari jebo sarangnya ring nostalgia.
3: Om cantik-cantik.
1: Inge, susumu banget nih mamaku Prajapati saking pemenang sampunnya ringin. Oh nak Nika, ampun tapi asalnya menjangkut sarang radio. Ingin ada dos penghibur, ada dos pengantar tidur. Tapi malam aja bos pacang identitas rakyat untuk bernostalgia, bercerita ya. Kenten kan rakyat lagi. Ingin ini kita kali tembang sampun presiden titiang pupulang menikin requestan Aji Uban sampun naler requestan saking Mbak Mangku Prajapati sampun. Nah ring WhatsApp puniki niki sirasane sampun megatres sareng titiang menikin titiang update dumun wenten. Oh niki saya Mas Theo dari Magelang. Oh sawitra anyar niki nge. Nah ditip salam katanya selamat malam bagaimana kota Denpasar. Aduh kota Denpasar ini sangat baik sekali niki ya Mas ya. Magelang bagaimana nanti kita update info juga ya. Terima kasih sehat selalu Mas Theo dari Magelang. Nah, niki Pak Putu Widya lagi nambah wawasan kita kira-kira. Oh, saya maaf dayuari taniwang niki ke Bo Iwo kan Gajah Mada yang tipu muslihat dengan gadis dengan ngasih gadis cantik ya gitu diajak ke Majapahit sebelum ketemu gadis yang dijanjikan maka disuruh dia bikin sumur untuk mandi gadis niki. Oh, dan stresnya siap-siap-siap. Susumba banget niki Pak Putu Widya sampun wawahin. Inggih, susumba banget niki nggih. Di wau mina informasinya ada nyeleweng sedikit ampura banget niki wawu titiang mantan ngutip-ngutip ya mantan saking beberapa sumber yang Google nge. Dan kenapa niki nambah wawasan lagi ya ini mungkin lakerai sepernah mendengar karena niki berupa sastra lisan ya berupa legenda kenten nge jadi beberapa jadi banyak versi wenten nge dan kenapa meja bos si resane uning mungkin ceritanya kenten nge ngiring tereksain male nge lantar niki wenten. Oh bapak guru titiang bapak Astra Prayoga saking SMA Tinggi Tiga Denpasar ya guru SMA Tinggi Tiga Denpasar Pasar sudah update info. Dayu semangat dan makin semangat. Terima kasih. Sukses banget Niki Pak Astre. Magi si kena nge. Lantor Niki Mbak Egi Kerajang Tugas satu Dayu salam rahayu. Sukses Mbak Egi. Sampun Mega Terus Sarang Titian. Lantor Niki Benten Bu Ana Wangaya Gede Tabanan. Niki nyaringin gak Dayu Ari Jegek. Nenas tembang demi sebuah cinta Aldi Soekarmo. Oke, meja bos ini mulai gala aturan titian yang ambarang ya. Sukses sama Bu Ana. Mantan Niki Wenton beli Gus Bawo Niki nge kelangan Om Swastiastu Raja Wengi Gek Dayuari nge beli Gus Bawo nyarangin ring batu bulan. Sukses sama beli Gus kena stateng nge. Mantan Niki Wenton Niang Sri titian saking kekeran Raja Wengi itu dari cantik. Oke, Niang Sri nyarangin sukses sama Niang. Inge meja bos mali lantaran titian Niki nge sampunan lali antum agatren yang WhatsApp dikenaler yang mudi galah meja bos Wenton galah mali muka titian ring ambar ngiring biar sayang sarang-sarang penemuan niki nge tembang saking anak agora kesidan uyeng-uyengan.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ingi, kantor musik yang dikirim Ring FM 106,4 MHz. Sana Titi Anda Yuri, pasti ke Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingi, sampun katuran kali teman yo nge di kesana kerai ngian penika menten uyong-uyongan saking rakasidan naler dedalu ngalih galang saking Edi Satya. Ingi rakerai sana lianan peniki penapi sira sana ngasan teman durus ngelanten ging ranjing Ring FM 106,4 MHz. Kenten nggih. Ring 0316122333. Nggih, lanjut niki nggih. Om Swastiastu. Ais.
1: And Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu sira niki kok kuan numun mungka. Nah, nggih, nggih, lan-lan. Sira niki? Sira?
2: Kumang pandu.
0: Nenek ratu, ampura tanya tiang ngedek kentan nih sakit nih sungkan. Lucu pak, ada saya sungkan niki.
2: Sang bedek kayu api, lagi kok kuat kentian.
0: Ada kentan.
2: Punyan manggis di dangin ponapi.
0: Ah cakep.
2: Saja jegek dayu ari. Kenyam ne manis ngelangenin nati.
0: Ampun bakal siki temang tuh, ampun usah rasane. Ada inem demen toyona. Nah. Sejak kapan iki Pak Man tiang sungkan? Be ratu, jaga kesehatan Pak Man. Mugi kelis kena pun iki nggih. Mari coba wahanin di nostalgia sareng titiang. Inggih lentur Pak Man pandu puniki. Sira saning ngarsan tembang, durus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu diari.
0: Inggih Swastiastu, aduh alit pisan iki menikane.
1: Salam kenal diareknya.
0: Inggih salam kenal sira niki ring titiang.
1: Ada nyoman tipa sekian gianyar nih.
0: Sira?
1: Nyoman tipa nih sekian gianyar.
0: Nyoman tipa.
1: Nih.
0: Ainge, Pak Nyoman, penapi gatre. Tiang?
1: Nasi bang sekinge.
0: Ainge, napi kata.
1: Dek uli ampon nih.
0: Dek uli dereng sih niki. Napi, napi judul nih.
1: Kenenge, butuh proses entan.
0: Buka proses. Nih. Proses Dek Uli ya, coba tak carikan lumun.
1: Ya, lumun ini angin soalnya.
0: Inge, coba tak carikan lumun gak ya Dek Uli. Saking gianyar kentan wawu Pak Nyoman ki. Oh. Inge, coba tak carikan lumun gak Pak.
1: Ya, yang Sri Dianawati nge.
0: Sri Dianawati.
1: Itu teman nge.
0: Inge, Sri Dianawati. Cira napi kentannya.
1: Hidup tenang eh.
0: Tiang? Hidup tenang? Eh. Oke, okay, sudah.
1: Ya, makasih yang menggedeknya.
0: Nah, gimana?
1: Lumpang-lumpang pandungnya, batuk kan.
0: Nge, kokoan, sampun. Minum air hangat, Eling.
1: Air hangat, sarang sirup.
0: Ika sampun, pas combo nih kan.
1: Di Jermannya sarang buat ekar, ngetuk bulannya.
0: Nge.
1: Air, ngetuk bulannya. Kamin pun diwariknya.
0: Inge, kagian
1: pun nge. Kagian napi
0: Tiang?
1: Kagian napi.
0: Tiang dan pasar timur.
1: Oh, nge, tiang nak mengguru, reka bidar, reng klanis nge.
0: Oh, inge.
1: Maklo, reng, kecil sarai.

ya. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rayu pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rayu bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rayu bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rayu, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kerayu para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Balinge. Mauli Malinke nyaring saling titiang Ring FM 106,4 MHz di Nostalgia. Kenten ge Rakerai ring titiang meja bos antu bercerita pengalaman terbaik Rakerai sareng sami penikingi sane dadosang pengantar tidur minna meja bos. Kenten ge utawi megatre ge elingan meja bos nenten preside antu request tembang. Hingga diwa sampun katerang niki tembang saking Ari Kencana macebur niki nge memudanya. Hingga sani makin pacam katitian diwa kan sampun refreshing kembali ganteng nge antu tembang hampun santai lagi. Ngiring napi astane Rakerai sani presiden nyarang titian terus ngeranji ke mantan makin ring 087898822420 ring WhatsApp ganteng nge yang malu-malu untuk bercerita kemon ya, yang sampun santep. Terus lagi keranjing ring 0361223361 sanggret titiang langsung ye. Inge niki bentang sone sampun keranjing sirek niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu daya hari cantik.
0: Aduh titiang
1: burung gelatik burung kenari
0: cakep.
1: Aduh daya cantik hatinya aduh. Sangat nyati bisa lihat ya.
0: Aduh, menten api nih kijak sami mau pantun sarang titiang. Dasar raja gombal. Tiang.
1: Yang Pak Eka nih.
0: Pak Eka.
1: Mamal.
0: Masa? Okay. Emang pernah kecundur niki tanaman kecundur yang baru.
1: Ya.
0: Emang nane niki kecundur yang baru.
1: Ini
0: betul,
1: dua
0: kali yang belum terpiang. Pak Eka Mambal. Kenapa gak tren niki, Pak Eka? Ah, masa sih?
1: Ngawon, Pak Yu. Pak Yu cantik.
0: Punten, di tiang kayak enak, niki.
1: Aduh.
0: Tiang?
1: Jorong ngarani ayu, ngono, aduh.
0: Napi?
1: Orang Jawa tuh nih ngomong itu.
0: Dayu ora iso. Dayu ora iso ngomong Jawa. Tembang Jawa bisa dikit-dikit.
1: Ya. Re ayu re laku-laku nang tunggungan.
0: Masih kiwir. Aduh, baik kan iki sidang mantan. Pun api Miki mungkin kantun rebahan kah gibag-gibek kah.
1: Nostalgia tuh ya. Ya gak lah nostalgia. Jadi waktu selain datang ke Surabaya.
0: Napi?
1: Ya gak lah, tapi di Jawa, tapi di Jawa.
0: Kenapa tuh? Kenapa ring Jawi, kenapi?
1: Siang, dingin, siang kan di Bali gitu. Waktu itu dapat kesehatan yang susah di Bali ya sini. Sejujang. Masih muda lah gitu, belum kawin, belum apapun gitu.
0: Agangin kedek pernikahannya tempirang napi tiang, bongol tiang.
1: Halo.
0: Ayah, agangin wale.
2: Halo.
0: Nah, tuh nah. Ampun.
2: Ah, terus kinden yang Diko ketemu, yang tinggal di Jalan Kenongo 20 di Surabaya.
0: Surabaya, oke.
2: Okay. Iya, Surabaya.
0: Nah, Surabaya.
2: Kenapa nih Surabaya? Ngomong Jawa nggak bisa menyalut lah.
0: Merah tuh pancing kini langsung ngomong Jawa iki loh.
2: Itu kan bisa ngomong Jawa. Ya iya dah.
0: Lantur. Oke lanjut.
2: Itulah kabel lah pelajaran saya dulu ya nggak bisa pak. Pandi Dayu.
0: Oh iya karena terbiasa ya.
2: Jawa itu ya sudah dari alus sampai yang apalah sudah biasa lah.
0: Ah keren.
2: Iya. Gini loh. Saya tuh udah Surabaya, yang dapat kerjaan di akuntansi, kan mungkin akuntan ya.
0: Iya.
2: Yang dulu kan akuntan, kerja di sebuah perusahaan. Terus yang tinggal di Jalan Kedongan dibuka nongkrong-nongkrong tiap yang kos ikaw yang kan namanya Salon Rudy yang terkenal di Surabaya itu.
0: Salon Rudy.
2: Ya itu yang terkenal sudah, sampai sekarang tuh terkenal itu. Keren itu Salon, banyak orang Tionghoa tuh di sana biasanya. Artis-artis ya gitu itu. Pasti mau ke Om Nasya gitu. Yang kalau mau gaya gitu, langsung di Amerika mau cukur ke kan. Karena hatinya cepat nih gitu nih ceritanya. Duduk di salon itu kan nomor saya nomor 19 ya kan, duduk di itu. Ya udah mulai Jepang enggak ketemu ada orang Tionghoa gitu. Datang duduk di komennya, permisi kok gitu dia bilang. Yang dikata pada saya orang Bali gitu loh. Cerita dengan Nikor, ya apa sih? Ya sama, anu, duduk aja gak apa-apa sih. Nah, itu saya gitu. Ya wes, teman dari mana kok gitu. Aku orang Bali sih gitu. Loh, kok kayak orang Tionghoa ya gitu. Iya memang. Tapi nih caranya aku tuh padahal aku wong Bali toto sih, apa orang gitu.
0: Wong Bali toto.
2: Iya. Tapi tadi, iya, ya. Itu dah duduk-duduk ngomong-ngomong. Ya, kerja di mana saya di kota di dekat Tunjungan Plaza, di dekat Jalan Baskirama. Sesuai 6 bulan sih gitu saya. Oh, kira tadi nongkrong nongkrong kan masih Jawa lagi yang dia bisa. Cuma saya waktu itu gajinya kalau tidak lancar 1 juta sih.
0: Zaman itu.
2: Ya, zaman tahun 80 kalau tidak salah.
0: Oh iya iya. Ya.
2: Terus gitu ngomong-ngomong, kok ngomong-ngomong kok dia nyelak saya ngomong sama siang gitu. Dia ngomong-ngomong, kok orang Bali, aku senang sama orang Bali kok. Aku bahasa Jawa dia. Aku duit, anu, apa namanya, dulur, saudara.
0: Dulur, saudara.
2: Aku sama orang Cina Raja. Aku sering ke Bali gitu. Aku senang sekali, aku mari iki, apa namanya, bojoku mati, pasti tahun yang lalu.
0: Oh gitu.
2: Berapa saudara sih, dua. Sekarang aku udah ada usaha di Jakarta. Aku buka supermarket, opoku buka di pabrik. Pabrik besar itu, papa aku punya. Itu kok sih. Ngomong-ngomong, ya ngomong-ngomong lah, cita-cita. Akhirnya dia diajak ke Jakarta. Ini cepatnya gue anu ya.
0: Iya. Entah apa yang terjadi.
2: Ya pokoknya itulah.
0: Oke, diajak ke Jakarta.
2: Oh, dia tertarik dengan saya gitu loh.
0: Gitu loh. Thank you.
2: Dia tuh ngomong kok padahal.
0: Iya.
2: Bali sebenarnya. Tapi dia memang biasa yang pakai bahasa Tionghoa biasa.
0: Oh, biasa juga.
2: Iya. Bahasa Tionghoa Jawa dia campur saya bahasa Bali ya. Nah, itu dia langsung ke Jakarta. So, kalau kamu mau kerja di tempat itu, anak kok, gitu dia. Di Jakarta tapi, aku tak gaji, kamu mau minta gaji berapa, gitu ya. Kalau kamu mau sama aku, akuntan, aku butuh akuntan, soalnya aku buka supermarket, gitu dia. Ternyata supermarket di Jakarta itu banyak, gitu. Ada 10 apa berapa itu. Jadi orang itu orang mampu, gitu loh. Langsung yang dari sana, ngomong-ngomong, besok kalau kamu mau, besok tak ajak sana. Pesawat dari Surabaya, besok langsung yang berpikir gitu. Ada sama itu Pak, nah telepon lah cepatnya. Akhirnya dia ketemu, ngomong-ngomong, kok rasanya kok lain orang ini, tak pikir-pikir.
0: Lain gimana?
2: Lain kan ada sepertanya hati gitu. Di pesawat tuh sana itu tangan saya dipegang. Gini dia ngomong, cantik gini deh. Masih pernah bikinnya mati sampai tahun lalu tapi cantiknya setengah mati kok. Lu bener sih. Ngomong kok ini. Saya cerita Pak, bener ini cantik. Hari ini saya turun di Surabaya cepat ini. Turun di Jakarta. Dia tinggal di nelayan barat gitu. Jakarta pusat. Ini lo urusan aku kok di muka rumahku ada nih besar di supermarketnya memang. Itu dia butuh akuntansi dengan saya. Akhirnya turun di muka rumahnya pakai taksi itu terus apa pegawainya banyak saya lihat di rumah tingkat itu. Terus pegawainya sama koper saya atau semua naik ke atas. Anu ada banyak di pegawainya Mindi namanya. Ini bawaan ini anu nyangkau ini di sebelah kamarku gitu. Dia tidak punya orang tua sudah meninggal semua. Gitu ternyata. Akhirnya tiang Riko. Nah, disitulah saya tahu. Gaji itu hanya sekedar formalitas sih, anu Dayu.
0: Oh, gaji sekedar formalitas. Kenapa bisa ya, gitu?
2: Saya kerja di situ tuh memang pegawainya banyak. Saya akuntansi kalau kerja gitu kan sudah saya biasa. Administrasi di supermarket itu padahal pegawainya. Saya sebenarnya coba ngontrol kok di sana, akhirnya ujung-ujungnya. Malam itu dia tertarik dengan saya, dia ketimpa tidur saya. Saat di situ saya tahu gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Dia kepingin orang Bali aslinya.
0: Ya, tapi lucunya bisa dipanggil call Kenton ya?
2: Ya, dia memang bisa. Saya kalau di Surabaya dulu memang dipanggil call saya. Tapi saya orang Bali ya. Di sini pun banyak saudara saya. Sekian ini kalau di rumah itu saya disengatnya orang Tionghoa kok.
0: Apa yang nyebabin? Apa ciri-cirinya Pak Eka ya? Kayak orang Tionghoa ya?
2: Tinggi gitu loh.
0: Matanya sipit kah? Oke.
2: Dayu cuma saya sama bingung Dayu.
0: Masa ya? Aduh. Jangan deh Dayu, jangan bikin kepangling deh. Oke.
2: Ya itu. Akhirnya saya digaji, saya buka rekening, dia cerita cepat ini. Ngomong-ngomong dia tuh, ternyata dia senang saya gitu.
0: Udah tertarik dari awal kayaknya.
2: Ya, saya gak kerja sebenarnya. Saya digaji.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ini loh, katanya orang perempuan kalau ngomong kan, orang perempuan itu banyak gini, kadang gini, gak mungkin nganu-nganu gitu. Apalah, apa-apa lah. Orang perempuan tuh gak semua gitu.
0: Iya, betul.
2: Seorang perempuan itu zaman sekarang tuh banyak kan kerja kayu.
0: Gimana?
2: Baik, seorang perempuan sekarang tuh avansasinya bagus sekarang.
0: Iya, betul ya.
2: Antara taraf dengan seorang laki.
0: Iya, betul. Sejajar nggih. Gitu.
2: Ya. Tadi itulah saya cerita di zaman tahun 80. Saya kerja, saya buka rekening, cepat ini. Saya tidur dengan dia, akhirnya dia koyok.
0: Malu-malu deh.
2: Naik mobil mewah di Alfa.
0: Wow.
2: Ya, orang kaya kok.
0: Iya, kebanyakan orang berada nggih karena turun.
2: Ya berada dia. Aduh, saya ngomongin gitu saya enggak enak itu.
0: Betul.
2: Saudara saya tuh banyak tahu. Kalau saudara kandung ibu saya tahu. Pernah saya ajak ke Bali satu. Nah itu dia. Sampai saya beli mobil, sampai saya itu apa namanya itu Dayu. Itu dia yang bayari saya semua.
0: Oh gitu. Terus karena saking tertariknya sama Koko iya, Eka.
2: Tidur satu tahun semua loh saya pacaran dengan dia.
0: Oh.
2: Belum anak saya Eka itu belum ada.
0: Gitu.
2: Iya tuh saya sampai orang yang kan ini nggak mungkin orang perempuan tuh bandani orang laki kok.
0: Oh, iya dah. Betul ya. Nggak sampai. Iya. Ya nggak semua seorang perempuan kayak gitulah ya gitu. Hah? Enggak semua orang perempuan, perempuan seperti itu,
2: ya. Sendiri di Surabaya itu ya anak saya kadang-kadang ya heran sama Eka nih kurang.
0: Iya, betul sekali. Kalau udah perempuan tertarik gitu all in ya, karena apalagi perempuan independen gitu.
2: Saya dibeliin sembarang nggih. Ya, saya enggak pernah kerja kok waktu itu. Ya, kerja saya cuma formalitas saja ke supermarket, karena menurut saya akuntan sih, saya kan tahu akuntan kan, untuk perbaiki bank lah segala macam gitu.
0: Nah, mungkin dalam prosesnya itu ada sesuatu yang dilihat ya dari Pak Eka ini yang menarik hati perempuan ini. Iya, kalau gitu ngapain kepincut. Saya curiga pasti Dayu curiga pasti Pak Eka ini bawa apa istilahnya pes bolong Arjuna. Iya kan?
2: Ada Dayu.
0: Siapa tahu lah ya.
2: Iya. Aduh, ya Dayu ya.
0: Nggih.
2: Ya, biar enggak panjang dulu ya.
0: Ada episode-nya lagi nih.
2: Ada lagunya, nanti saya kasih Dayu yang lebih bagus lagi ada.
0: Oke, tak tunggu. Tak jantosnya Niki. Besok sama Pak Eka.
2: Dayu kan belumlah calon. Ini kan calon kan. Makan goreng.
0: Ampun, Niki jantan Niki di sebelah.
2: Wah, mudah-mudahan. Sorry ya, siapa aja di sana biar tidak sebandu ya.
0: Tidak sampai seperti itu.
2: Namanya informasi ya.
0: Inge, sharing mantan ge.
2: Ya. Layu.
0: Inge, sukses semua Pak Eka.
2: Iya, ada yo ya. Katakan orang perempuan semua siapa tuh duitan ya?
0: Tidak, mereka itu realistis.
2: Benar, Dayu.
0: Betul sekali.
2: Dia bisa tahu gitu seperti itu. Tanya anak saya. Saya ketemu orang perempuan kemarin saya dibelikan di Lamongan itu dibelikan sepeda motor kok. Teman saya ngambil tuh. Tanya anak saya tuh.
0: Tidak
2: bohong kok.
0: Betul sekali.
2: Semua itu tergantung
0: Iya, bagaimana kita mengolahnya sendirilah. Iya, jadi jangan dibawa apa-apa digiring ke negatif, enggak boleh seperti itu, ya.
2: Ya kalau punya pacar baik, ya pasti kan semua curahkan hati segala kan gitu toh.
0: Betul.
2: Ya.
0: Ya. Inge, Pak Eka.
2: Okay. Ya, okelah. Okay, terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak nih, kisuk semua ya, banget.
2: Ada nanti pulang. Jangan dianu ya. Ya, tolong ya.
0: Iya. Oke deh, ya ya. Inge. Inge baik kah? Sukses semua. Ngiri. Inge, sukses banget Niki baik kah dari Mama sudah nge. Inge, sira Niki yang ngkoro baik kah? Terus Niki ranjing. Ya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, nama yang sudah itu.
0: Bu Vera.
3: Siro kan ikut Tori Suling Injen kok.
0: Dari Surabaya Koko Eka. Inge.
3: Ojo ngono Ojo ngono.
0: Ojo ngono mudiang.
3: Kadong suwene.
0: No. Engkel mau tanya mengidam gendeng nih.
3: Dan soalnya di rumah tuh nyanan ngebong gak kukul deh sama tonnya.
0: Tiang ngebong deh. Aduh Bu Vera, tapi gak terang
3: cengger nih rayu, masak sambal cerah kang yang rayu.
0: Oh, nyak ya bagis-bagis tiang link dini Diki ya.
3: Harus tekan tuh. Kematian tiang ngompor.
0: Gantan, nampun masan lunas
3: durung.
0: Men udiang.
3: Nikum pun makannya sambal tomat dagingin serau.
0: Berarti dereng musan kenten nyakan.
3: Nih sibuk kari kerper keripit.
0: Udiang jam Niki ada kenten sama sibuk ada yang puara kadi.
3: Nih kelimangkin nih ke kenten ngeroncong.
0: Wah ratu, inge mulai cegut tuh jangan jak berut. Inge Bu Vera, napi ada cerita apa ini?
3: Cerita napi ini kayu nanti dayu.
0: Kengken, Bu Vera napi kalau kayu niki atau orang selera keraya.
3: Masa lalu ingatlah masa lalu.
0: Salah biarlah. Depleset nah, opaknya nanti ngelah gendeng. Biasanya dengkek-dengkek Bu Vera jadi aing ceniknya lucu.
3: Ya tidak yuk lucu pap-pap. Iya men gerak-gerak nih kenyang. Bangunnya nih.
0: Oh keten. Bangun.
3: Aduh.
0: Napi Niki cerita apa?
3: Ada silang gitu.
0: Napi.
3: Mungkin dong. Nih, ada silang Niki di radion tiang tuh.
0: Hilang ada sih ya, pernikahan tiang ah.
3: Kan Niki di radion tiang gak sang geser.
0: Napi nanggung gugul. Aduh. Gimana Bu Vera mau cerita Napi Tan?
3: Mungkin dong mau
0: suami yang ketep-ketep nih, tuh. Ya?
3: Kok hilang itu?
0: Tidak tahu.
3: Nih.
0: Sudah, tiang.
3: Sudah. Napi dewasa neng. Yang berceritanya nan panjang ini.
0: Pendek kan?
3: Sane wau, boleh cerita sane wau tuh.
0: Sane wau, boleh. Yang tadi lagu.
3: Kisah kehidupan Busan lemah ini kok.
0: Oh, dado lantur ya?
3: Nih, Busan lemah udah juga ya. Mendagang yang di Beken. Jam dulu, aku boleh pegarus lulas tali itu.
0: Oh, garus mantan?
3: Nih.
0: Oh, syukuri.
3: Nih, lulas tali itu, jangan ngonceng lebas. Pun kita meluncur dari yang sudah yuk ke Pejaten mendagang, ke Bongan mendagang. Boleh, hendas nih ke 2 rupiah dulu yang diang melibas.
0: Nih,
3: ke... Nggih niko ampun kisah kehidupan tiang berjalan busan kene keadaan niko mangkin.
0: Oh, kenten. Ya,
3: kenten. Semeton di pasar kan nasinya medagang nasi ya meja niko jo liu kari itu dayu.
0: Bira tu. Sepi jadi ke Bu Vera.
3: Sepinge kengkan kan kenten mangkin. Dayung ya.
0: Tahun nonton mana jadi di luar widang Bu Veronica ngarah-ngarah kentang ngarah pompa jiwa tan.
3: Niko mau bisa tiang akhirnya tiang keliling kan
0: keliling.
3: Ya, keliling mendagang mandi satu rupiah ngon melibat ngon melau pau.
0: Nah, Nika sama
3: bang panak cucu nih bang yeah. Panak cucu dan nah kentang lah kita kehidupan pahitnya. Dekat di lumun tuh dan kewah dan nih makin jak kini keadaan nih. Ya nacane pidan tuh nyelang jinah bo mai man nyelang jinah bo ditu man bina ngon meli dagangan man
0: nyidang mantan mau pitah lagi tan
3: yang di mendumun itu gampang saja ngalih pengepo jiwa tunggu senongan gali lubang untuk lubang mendumun gampang tuh makin kan aduh seterus saja gitulah kisah kehidupan
0: betul keadaannya berbeda makin nak pintar-pintar lagi sarang sami ampun pun api ampun aja terlalu mesesel susah juga
3: ini kentan jadi tuh tapi kita berkembang pikiran ke
0: makin terbuka dumun
3: adab tiang kaman tiang dagangan tiang abad tiang sama keliling boleh nah gitulah nih ke kisah kehidupan busan mudah-mudahan besoknya ada yang 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta yang meluncur ke perempat yang lagi melalui
0: dong mai tujuan utama tapi boleh boleh cuman sekarang tiang boleh mah mikir lah betul
3: yang kan mak ya menduit timpal.
0: Inge, ya. Dika sampai nih lah.
3: Udah pernah tuh per hari itu boleh 2 juta udah pernah. Ngapa kan lebih gitulah.
0: Nah Nika sampai sana ke bawah skori pantang ngintam Bu Vera roda berputar di bin yang pun boleh 2 juta makin kang yang satu apa yang nggak apa. Yang penting menten, ampunan sesilan, sampun tetap bersyukur napi je menten.
3: Tetap bersyukur tapi terus berjuang.
0: Ya, Nika sampun, nah, jangan sampai tidak ada usaha. Uang masih naler.
3: Bersyukur, sudah yuk. Bersyukur, tidak mungkin uang tu jatuh di atas. Di atas paha kita kan tidak mungkin.
0: Betul.
3: Tanpa kita bekerja berjuang berjalan.
0: Fokus cingakin ke depan pun napi panten kadi makin mantan ya besok napi apa yang harus diperbuat kan kenten resolusi pokoknya semangat Bu Vera merdeka
3: semangat merdeka
0: ah nggak berani ketawa kepas
3: ingin rajang tugas
0: ingin semua Bu Vera
3: ingin terang sami salam sehat. Salam semangat.
0: Salam semangat merdeka. Inge, susu buah niki Bu Vera sampun nyarengin. Iya tadi benten ko Eka dari Mama sampun nyarengin ya cerita kisah cintanya ketemu di Surabaya. Mungkin makin kanton nggih mirengang ya. Susu buah banget ya. Mungkin tiang akan tunggu niki episode selanjutnya. Dan begitu juga niki Bu Vera cerita nostalgia karena sudah berlalu ya. Walaupun berlalunya hanya sekian jam saja tapi tidak apa-apa artinya memotivasi kita semua nggih. Napi jantung, napi jawenten makin syukuri ke mantan tapi tetap dengan bersyukur di barengi dengan usaha ya kerja keras pasti kesampun benjang pungkoran sudah ada hasil yang sangat terjamin kenten nggih. Ingger akhir-akhir mana jebus mali lanturan titiang peniki nggih aduan niki wenten sani jaging lintang durus mesandekan.
4: Rekelan rai sane arse tatas uning Piala Dunia sampunang mereka meriki nggih biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenten program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola. Ngenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan rai taler presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyarengin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia Kali.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sanggah penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Kandung Kesarang.
1: Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz nih pasti kiri-kiring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin rekrai mau lima lagi nyaring sering titian ada ya riring nostalgia gitu gitu antu cerita kenangan duit gitu ya masa lalu minap sani menarik pisan pacang sebiani dikiring ambar ngiring rekrai sari dereng pole amangan memiliki ngiring sani makin durus ngeranjing ke mantan yang pesawat telepon 0361-223361 antu cerita duit yang menarik durus mantan makin berbagi pengalaman nge inge om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Iya, om swastiastu.
3: Iya, cantik.
2: Titiang, ampura dumun moderasinya becikin di bos nge.
3: Iya.
2: Kantun wing.
3: Kantun.
2: Kantun.
3: Halo.
2: Tiang.
3: Oke.
2: Campun, siaran iki?
3: Iya, kan?
2: Nah, coba wanin tumun.
3: Komen di dang nyarang dari warinya.
2: Siaran tumun ireng di tiang iki.
3: Mengui.
2: Mengui?
3: Iya.
2: Ini Agus.
3: Iya.
2: Tinapi, ini Agus Titiang, gak tro ya?
3: Ini tinggal banget, ayo hati
2: Titiang?
3: Kiap.
2: Siro kiap, Nini?
3: Iya, kiap.
2: Nih, apin kiap tetap masih mecuer loh, mecuer nomor satu.
3: Awut yang bangun nih tuh.
2: Aduh, ini
3: ngantos nyedang ngeranjing dayu.
2: Ah, Kang Yang, penapi nanti yang rebut tuh Diki. Penapi yang dia yang mana?
3: Nak cantik mulut. Bekejang rebut kayak nah. Mama Eka bareng
2: Mama. Aja Koko Eka. Koko
3: Pera.
2: Ingin ini napi apa nih satu napi kel waktu nih kini.
3: Napi waktu napi.
2: Nah, aduh. Inge wawani nini Kang Yang. Sira de mungkur nini Agus puniki inge Kang Yang. Niki gelisin kede dua ning. Napi galahnya nih jae enggak pisan niki inge antuk bandeng e. Inge niki sira niki inge om swastiastu.
4: Om swastiastu
2: ya. Aduh, om swastiastu. Ah, sira niki nah.
4: Boleh masih nyalang neng peka.
2: Boleh, ku tanjung peka nini tiang nini Agus.
4: Nini Agus, saya mau kelompok gawau nih kau.
2: Enggak, nini Agus ampun.
4: Bos Wangkong nini.
2: Aja jahil saja, jangan kaden tanjung nini Agus tiang.
4: Kajepit pintu kene
2: nah niki sampe nah keng-keng emang keng-keng
4: enggak ya kal nostalgia niki
2: Kang Yang engko benya kan menton nostalgia malih
4: nggih kenten nggih heeh siang kenten kene
2: napi napi
4: pedan ngerayu dalong nih.
2: Oke, pun api kak ngerayu.
4: No, megai kak dari tukang ukir dayu. Megai udah jauh mah lelok. Enggak sepeda jengkai. Waktu sebilang mulai ngelenasi, terus nopo anak loh toto anak yang itu. Moyong kita nak yang megai ni sen itu yo moyong tengah dan ayo. Begitu dimulai ni bien tapi di dalam megai bien tapi kita isang kan kalau bos anu sampai ngangon kita terkali megai cuma sampai nuan semua nak terpidan kita tadi ngangon sampai yang makin nampun galang sen tak dos kita. Nah, gelis yang satu wengal kan kentan ya. nangonong peka sampai itu sambil peka masih jalan-jalan itu angin ngawong sambil ngeledet gitu.
2: Kijel aku nggak ngeledet
4: itu ngos yang megai nak boyo masan mengaso masih jam lemo
2: bang man gitu.
4: Kebenang ya pesukel melob danyo dah kali sangang dakon kali pemen tepuk yang gak kenten di kriki makari sekarang kenten ya bisa termas sahut sudah
2: bisa bisanya cuek
4: ngajak pangan lah ngelasa ngundul menang kangen nah. Warung tuh
2: nah napi ngeranang
4: pes cupa pak kata bo
2: ah pes cupa nggih engke nek model
4: pes cupa melayu nak loh yang pes rajuno kan ya oh. Bagus ya cepuk yang
2: oh kentul
4: inge
2: oh oke
4: okay. Beli bengkak nyemak pipis sepan-sepan nyeluk anu toples aja pis cupa bakal jemak
2: nyahatin
4: inge jauh sing wani nguleh nak loh nguntul limang kelas lah benak angin nah anto sang waket telun yang pakai tawang waduh dasar ben ketelon ne nak kebelat nak ya belanyo sing ada dagang mau tutup kenten dah tiang takon ne beli di Jawa ada dagang mau buka
2: nah saking kepepet ne sengen tu saya nyanyi bunyi
4: di Jawa ada dagang mau buka yang ngadap sing tetang yang ya. Tadi sing ngadap ujar yang beli ngadi kita.
2: Mas Genton?
4: Yang nak sing mau dagang ujar yang beli.
2: Be. Pesu ajom ne dek.
4: Kang Man masih ngulian.
2: Makanya udah sa.
4: Gelisah tuh yang kal. Dan beli sampun ketakaian yang tiang gitu. Iju ada warung mau buka tiang kalau mau belanja. Oke, entar gak oke doang. Ini benang kajo bede belok kangen ada gang gitu ada dagang mau buka semangan madep dadarangan sampun jadi gitu. Oh ini sok semua beli lah. Alon-alon yang gak ada cicing galak gitu.
2: Sekan ya tuh.
4: Awak yang nyorak. Oke tuh. Teko yo ngabo kene dadang masih.
2: Saja ada dagang nih tuh.
4: Saja ada dagang sih muluk-muluk beli. Pen mani jojo yang takone tes. Beli jam kudo kan mau tutup warung tuh beli gitu ya. Sing bayang nawa, saya tak wah ya. Tapi yang takon yang kemauan yang kayak kereta yang ya. Jam kulo kalian mau tutup, pun enggak. Ini pasing yang nawa, yang megak mau beli. Takon ya, enggak sah tapi.
2: Oke.
4: Tiang saya panjer,
2: panjer.
4: Yang ini kayak panjer. Suwe ampun masalah lagi. Wenten ya ampun 2 bulan tiang pindah ring toko Gatot Subroto kita ni. Kita ni, ni si lewat dah ni gak pasen tiang mau gak. Duket aja di jin ya.
2: Masa?
4: Untuk yang bani nulis ajak asal menulis siap ke siap bis Arjuna kalau jemaat
2: ya namanya saja bis Yupa kan
4: aku bener-bener tulis bupi Arjuna ada nanti yang wayan surat kentan gitu
2: oh wayan surat
4: buka adik masa monto kan ada anak ya surat mini kan
2: surat mini
4: awan awis ingin ada anak kan aneh ada aneh di rumah apa nih dini kayak itu
2: oh berat tuh ribet saja mulai kakak
4: sing pang sebelah yang jumah lain jeritnya yang di jalan lain jeritnya ya.
2: Mana cen atur kan?
4: Ane di KTP gitu. Oh di KTP. Wah ya narbo aja.
2: Aduh. Aduh. Oke oke.
4: Bukan saja. Kalau motor kan jeritnya ya jatuh timpa. Weh nggak angket deh. Nih bersedok.
2: Mengganggu kan.
4: Timpal nih kak. Bersedok kan nih timpal nih. Ya emat ya udah beli bayar. Menajak motor bakat. Nah untuk kalau itu ya, nak ya, itu langsung yang pas lap ke toko ni langsung lah. Yang bosannya

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan, dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu! Bu! Boilo! Bu! Boilo!
5: Kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada.
4: Bu! Boilo! Boilo!

0: masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Beli.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli gede, heboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten bia kale atau bia kaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapatan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Gudeg Leon Pahang Nemu Sasikapa. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini.

Ini rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Mulai malin sengki sarang titian dayu hari ring FM 106,4 MHz kantun nyerangin rakyat rai ge. Nenten kerasa niki sampun nyanggara ringgalan jam roras kentan ge dayu hari sampun nyerangin rakyat rai. Masa kengala jam kutus iwo nyantos jam roras makin. Sampun memalagi nalar program acara dwe ring rahina latri kentan ge. Anto puniki apresiasi budaya sampun katerang diwawu kadi kupu-kupu kuning nalar ring tari putri angangsu mada-mada niki presiden menghibur akarai ring galah mangkin kene sane sampo sane kantuntan kenten nggih mangkin sampo galah kenten nggih bandang to galah benjangan malih wawanin nalar kita untuk semua banget niki manjang ring akarai sane sampo nyareng titiang ring ambare makemiwa ring WhatsApp kenten nggih sampun presiden nyarengin susume banget niki ngira akarai nalar sampun nyobi informasi gatre-gatre kenten nggih utawi cerita-cerita pengalaman Lakrai sane menarik pisan kepirangin sarang Lakrai sane lianan ring ambare. Nalar ditan nasgang rendah pengampura peprade wentan atur tiang sane nenten wan nutring arse Lakrai sarang sami benjang male wawanin kenten nge murgi-mugi presiden Lakrai nyarengin nge nalar tetep sami state manggeng kerahyuan miwah kerahajengan antep nikah renggala mangkin kenten nge titang maka pesan ini atur puputang titang antuk para mesanti om santi santi santi Om.

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Sesaat lagi kami akan memandangkan azan subuh untuk wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Bagi Anda yang berada di wilayah Bali dan sedang siap untuk menunaikan ibadah, mari sejenak kita tundukkan hati dan menyambut panggilan kemenangan ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Om Swastiastu. Ini Rajang Sombang Niki, Rangga Larai, para pendengar setia perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Rajang Muali Niki nyaringnya ring frekuensi 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali ring rahinane mangkin. Kenten ge tanggal rahina bude nge, tanggal 17 Mei, kali tali 16 mangkin. Nala ring semenipun Niki ngira kerai, ngawes saking galah mangkin, nyantos pupur mulai jebos, ring galah jam da sesemeng. Titiang dayu hari makin mewah sok itu teran titiang Niki Gengge Cynthia sane pacar nyarangin akarai ring sejarah ini pekuban suang-suang penikinge. Nala ring DJ pada begena mogi sami sate mangyang kerahayuan mewah keraha jengan ter nenten kehirangan punape-punapi. Yang kira kelai, Niki siaran duwe preside kepirangan ring aplikasi RRI Digital saya sampun preside kunduh ring App Store utawi Play Store nge nala ring streaming rri.co.id.

Ing ira kala lai sani mangken dayu ri baca nyobi informasi kedumun niki ring margi hayu muru nomor 17 dan pasar nggih genah titian bertugas mangken wonten edan acara sani pacang kemargian nyantos pupe meji bos ringgala jam dase semeng. Ingin dewa sampun katoran untuk adzan subuh untuk kota Denpasar dan sekitarnya nih kenge majari umat muslim selama menaikkan ibadah dumun ngantor majobos pacang katoran siaran surya puja nge majobos pacang angkat murdanya nih pentingnya caru dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan sandi pacang kedagin oleh Sri Nuryani saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Lantar pacang nyangra ninggalan jam 6 ngiki pacang katoran ring ambaran untuk bisa melontar batur kelawasan lantar wenten renungan nyantos puja trisandia sani pacang katoran ring ambaran ninggalan jam 6 pas mali jepos. Ingira kerai suasana puja trisani katurang lantur iki antuk siaran galang kangen majobos pacak kedagingan antuk topik-topik sani ringan kantan nge tur kedagingan sarang gegonjakan-gegonjakan sani tapi asane sering ke panggiri kuripane kantan nge pastikan sepuluh mendaging untung-untung membawasan sani becik pisan peniki sani pinaka dadas pengiling sedulur pacak ngemargiang aktivitas duwe kantan. Inge suasana siaran galang kangen pacang aturan titiang reambara anto nyobia informasi makin miwa tembang-tembang punik inge ingian informasinya nih pada stika sampun kerenin anto perakhiran cuaca provinsi Bali lantur ring arus lalu lintas kentan ya lantur anto gatre-gatre sane polian titiang ring portal rri.co.id pindah ke gatre sane relevan kentan sane terkini nalar nge. Yang lantar ringgalah jam pitu nyantos jam siya punikinge pacang kedagingin kantor program cerdui rajang Bali niki sane matangin di informasi maka mewah teman-teman nge meja bos pacang kesarangin oleh sawitra titianggung nge Cynthia pacang ngiringin rakerai ringan bare anto membeli bagan kentan nge mausang topik-topik sane pacang kakak meja bos niki pacang memarigi kali paletan kentan nge kirang langkung kali jam masak yang galah jam pitu nyantos jam siya. Ingin lantur jam siya nyantos sampai jam 10 katanya jam dasa pastikan sampun ring rahin yang mungkin pacang kedagingan untuk obrolan komunitas kesarangin oleh LBH Apik nge mogi-mogi sarang sami niki perakarai para pendengar presiden nyarangin titiang nalar soitan titiang gue sitia maju bos sana presiden nyaringin maju bos durus ngelanjiki manten ring soal telepon maju bos nge ring 0361 223361 utawi ring WhatsApp sempenang lali antum gatre penyeking ya haring 0878-9882-2420. Mogi-mogi sami-sami nikinge rakerai presiden nyarangin dayu sarler kawitan tianggong ge Cynthia ngemiletin dan acara sani sampun katorang diwau ring ambarang ge duani niki pacang sapo sanggre dayu kadi biasa ne ingge sani mangken katur pembuka dumun niki rakerai ge mana sami melihang semangat kenten ge energi sedulur pacang beraktivitas we jebos niki wenten siki tembang saking Anggis Dewaki nikinge rakerai sani mamurde durmelan raja paleontop nika durus biar sayang.

Puputan adalah istilah dalam bahasa Bali yang mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Istilah ini berasal dari kata bahasa Bali puput yang berarti tanggal, putus, habis, atau mati. Puputan yang terkenal di Bali adalah puputan Jagaraga yang dilakukan oleh Kerajaan Buleleng melawan pasukan kolonial Belanda. Puputan Baduk adalah sebuah bentuk perang perlawanan terhadap ekspedisi militer pemerintah kolonial Belanda kelima di Baduk. Puputan Baduk berarti bentuk reaksi terhadap intervensi penguasa Belanda terhadap kedaulatan masyarakat Baduk. Dan puputan Margarana yang dipimpin oleh seorang serdadu Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil DPR RI SK kelahiran Bali bernama I Gusti Ngurah Rai untuk melawan aksi militer

0: swastiastu. Senang sekali Titiang bisa berjumpa kembali dengan pemirsa RRI dimanapun berada. Titiang Niwayan Sri Nuryanti, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan berbahagia ini, Titiang akan menyampaikan materi tentang pentingnya caru dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Pemirsa RRI dimanapun berada, Pulau Bali adalah Pulau Dewata. Ini sering diucapkan oleh para wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Karena apa? Banyak sekali mereka melihat pura-pura yang ada di Bali sehingga dijuluki Pulau Seribu Pura. Hal tersebut juga beralasan karena hampir semua orang Bali merasakan bahwa tiada hari tanpa korban. Aneka ragam upacara korban menghiasi Pulau Dewata, baik yang tergolong upacara adat maupun agama, sehingga menjadikan pulau kecil dan unik ini tiada duanya di Indonesia, bahkan di dunia. Aktivitas tersebut diklasifikasikan secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian yang disebut dengan upacara pancayatnya. Pancayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas. Ini diyakini dan melekat di hati setiap individu dari warga yang memeluk agama Hindu. Yatnya sudah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan. Yatnya adalah penyangga bumi, pemelihara kehidupan di dunia ini dan dapat berlangsung terus sepanjang yatnya dapat dilakukan secara terus-menerus oleh umat manusia. Upacara agama adalah salah satu bagian dari pelaksanaan yatnya sebagai dasar pelaksanaan ajaran Trirena. Weda mengajarkan Tuhan menciptakan alam semesta ini beserta dengan yatnya. Karena itu, manusia yang bermoral akan merasa berhutang kepada Tuhan. Begitu kompleksnya yatnya di Bali adalah sebagai pengenjawantahan ajaran agama Hindu. Pada setiap saat di pelemahan desa adat, Banjar, juga pekarangan perumahan umat Hindu di Bali menyelenggarakan suatu upacara, itu yang disebut dengan caru. Pada hari Kajeng Kliwon, pada bulan Mati, pada setiap pintu pekarangan umat Hindu juga menyelenggarakan pecaruan yang disebut dengan caruan sasih. Upacara tersebut secara rutin masih dilakukan oleh umat Hindu di pedesaan. Namun apa sesungguhnya upacara dan apa itu upacara mecaru dan apa tujuannya? Ternyata banyak di kalangan umat Hindu yang tidak mengetahuinya. Kalau mereka ditanya, pasti jawaban mereka nak mulek ketu. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Lebih-lebih dalam melakukan era globalisasi pada saat ini, era zaman modern saat ini. Oleh karena itu, upacara-upacara tersebut perlu diungkapkan secara ilmiah, populer, untuk mudah dipahami oleh masyarakat Hindu sendiri. Caru dalam kamus kecil Sanskerta dijumpai caru artinya adalah bagus, cantik, dan harmonis. Mecaru dalam bahasa Bali artinya menyelenggarakan caru yang mempunyai maksud mempercantik, memperbagus, dan mengharmoniskan. Apakah yang diharmoniskan itu tergantung dengan objek yang kita inginkan. Kalau caru itu caru pelemahan, maka yang diharmoniskan adalah pelemahan atau areal itu sendiri. Kalau caru sasih, maka yang diharmoniskan adalah waktu atau musim atau masa. kekuatan Caru Oton yang diharmoniskan adalah perilaku manusia antara lain yang diakibatkan oleh pengaruh kelahiran. Sedangkan Caru mempunyai pengertian yang khusus juga yang ada kaitannya dengan sarana upekaro. Caru sebagai sarana berarti sega atau nasi dalam segala bentuk. Ada yang berbentuk cacah, berbentuk kepelan, ada yang berbentuk tumpeng kecil-kecil atau dandanan. Nasi ini dilengkapi dengan lauk pauk, umumnya dari bumbu-bumbuan seperti bawang, jahe, garam, juga daging. Itu bisa jejeron. Butuyatnya adalah suatu korban suci yang dipersembahkan kepada makhluk bawah dan makhluk-makhluk halus yang senantiasa mengganggu ketentraman dunia. Dengan harapan agar ia puas dan tidak lagi mengganggu apabila makhluk-makhluk halus itu sudah dapat dinetralisasi kembali, maka perputaran dunia menjadi tenang dan harmonis. Upacara Butoyatnya dilaksanakan dengan cara menyajikan upacara Caru, yaitu upacara khusus untuk para buta. Buta sendiri adalah sifat negatif, juga pasif dan tidak bergerak. Sedangkan dewa adalah sifat positif yang semuanya tiada lain adalah merupakan ciptaan yang wiji. Buta yang mempunyai sifat pasif itu setelah mendapat sentuhan tenaga barulah dia akan bergerak. Bersatunya buta atau benda-benda material dengan kala atau tenaga, maka benda-benda tersebut akan mempunyai material yang sangat besar dan sangat banyak dan bisa digerakkan dengan hebatnya. Dari sinilah proses adanya realita dunia. Yatnya berasal dari urat kata yat yang berarti korban. Buta yatnya artinya korban kepada para buta, baik yang berwujud makhluk nyata maupun makhluk astral. Umumnya bentuk korban yang disebut dengan bebali, yaitu jenis upekara yang terdiri dari nasi yang dilengkapi dengan lauk dan daging serta minuman yang mengandung alkohol. Kalau di Bali yang terdiri dari arak dan berem. Jadi di sini Caru dalam arti khusus adalah bentuk dari bebali atau korban kepada buta kala. Dengan telah diberikan korban, maka buta kala itu akan menjadi puas. Dengan demikian terwujudlah keharmonisan. Disinilah letak keterkaitan antara Caru dan buta. Beriatnya kepada buta kala pada dasarnya mengaturkan yatnya. Berkorban kepada kelima manifestasi Brahman itu termasuk berkorban kepada semua ciptaannya. Dasar pengertian beriatnya kepada buta kala ini sebenarnya manusia dididik menyatakan rasa terima kasih dan mengaturkan suksemo kehadapan Brahman, Ide Yang Widi, atas semua karunia dan rejeki yang diberikan kepada kita. Selain daripada itu, beriatnya kepada buta kala, manusia dapat melaksanakan dharma dengan memberikan penyupatan kepada mereka, hingga mereka lebih mampu mengurangi sifat-sifat mereka yang buruk. Hingga lama-kelamaan mereka juga diharapkan kembali ke tempatnya yang lebih tinggi. Sarana atau perlengkapan serta bagian dari Caru dapat berupa nasi, tumbuhan, binatang atau unsur alam yang lainnya. Hal ini disesuaikan jenis daripada Caru yang dimaksud. Bila mana sarana berupa tumbuhan dapat dilihat dengan dipergunakan daun kelapa, dapat berupa sengkui, yang dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan dengan urip dari suatu arah mata angin. Bila di timur, daun kelapa dimaksud dianyam dan anyamannya berjumlah 5 helai. Di selatan berjumlah 9, di barat berjumlah 7 helai, di utara berjumlah 4 helai, dan di tengah berjumlah 8 helai. Jenis-jenis caru, dari yang sangat sederhana hingga caru yang paling tinggi tingkatannya, tergantung dari tujuan caru dan para buta kala yang akan diundang. Dalam lontar Japakala atau Purwakabumi menyebutkan beberapa jenis caru. Yang pertama, jotan. Jotan ini dilakukan setiap hari setelah menanak nasi. Ini diaturkan kepada dewa-dewi dan juga kepada buta kala yang tempatnya sudah ditentukan. Seperti halnya di tengah-tengah halaman, di muka pintu masuk halaman rumah, dan lain-lain. Jotan tersebut terdiri dari nasi sedikit, ditaruh di atas daun pisang, ditaburi dengan sedikit garam dan diperciki air bersih. Terkadang juga sering diisi lauk pauk ataupun sayur.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hari-hari Kajang Kliwon. Kliwon terjadi setiap 5 hari sekali. Pada hari itu dibuat 2 kepel nasi dicampur dengan sedikit arang dan garam. Dapat ditambah dengan bawang jahe. Masing-masing dialasi 3 helai daun dap-dap. Caru ini biasanya disuguhkan pada senja hari di halaman ditaruh di atas tanah. Yang ketiga, caru mancewarno. Caru ini berupa 5 nasi kepel yang kecil-kecil. Setiap kepel ditaruh di atas 3 tumpukan daun dap-dap. Nasi kepel warna putih ditempatkan di timur. Nasi kepel yang kedua warna merah ditempatkan di selatan. Nasi kepel berwarna kuning ditempatkan di barat. Nasi kepel warna hitam ditempatkan di utara. Nasi kepel yang kelima berwarna campuran putih, merah, kuning, dan hitam ditempatkan di tengah-tengah. Di atas 5 nasi kepel tersebut ditaruhlah bunga sesuai dengan warna masing-masing nasi kepel tersebut. Caru mancewarna tersebut disuguhkan ketika hari Kajeng Kliwon, seperti di rumah, di pura, merajan, dan hari-hari tertentu. Yang keempat, caru Eka Sato. Eka Sata berarti 1 ekor binatang. Pada caru ini menggunakan 1 ekor ayam rumbun. Selanjutnya, caru Panca Sato. Caru Panca Sato berarti 5 ekor binatang. 5 ekor ayam sesuai dengan 5 arah. Di timur ayam putih, di selatan ayam bieng, di barat ayam putih siungan, di utara ayam selem, dan di tengah ayam rumbun. Yang keenam, caru pancesana. 5 mancewarna ayam tersebut ditambah dengan bebek belang kalung. Ditempatkan di kelot kauh. Anjing belang bungkem ditempatkan di kaje kauh. Di muka setiap caru itu dicantatkan sanggah tutuan lengkap dengan beban tenannya. Selanjutnya caru pancekelut. 5 pancewarna ayam tersebut di atas tadi ditambah dengan bebek, angsa, anjing, dan kambing. Yang digunakan adalah bebek belang kalung, angsa, anjing belang bungkem, dan kambing selem. Selanjutnya adalah caru balik sumpah. Caru balik sumpah di samping ke 9 binatang-binatang yang sudah digunakan pada caru panceklut ditambah lagi dengan banteng, kucit butuhan, dan juga membuat sanggah tutuan seperti pada caru panceklut. Yang ke9, caru catur. Seperti caru balik sumpah ditambahkan dengan sanggar tawang. Panggungan di sebelah selatan sanggar tawang tersebut di kelot kauh panggungan itu disebut panggungan 3 segi. Semuanya harus lengkap beban tenannya. Selanjutnya, tabuh gentuh. Eteh-eteh dalam upacara tabuh gentuh sama dengan eteh-eteh pada caru balik sumpah, tetapi memakai 1 ekor kebo sebagai banteng dalam caru balik sumpah, lengkap dengan berbagai macam beban tenannya. Selanjutnya adalah caru resigano. Dibuatkan sanggar tutuan, di kanan kirinya ditalikan bambu kuning yang panjang agar terlihat dengan jelas. Pada setiap bambu tersebut diberi kober dari kasel. Kober yang di sebelah kanan dirajah dengan gambar tersebut betaregano yang membawa bajro. Sedangkan kober di sebelah kiri dirajah dengan betaregano membawa gado. Eteh-eteh pembantenannya berikut tentang tata cara penempatannya diberikan petunjuk oleh Selinggi. Makna upacara buto yatnya atau caru ini bermakna sebagai pengeruat atau penyupatan.
Pelaksanaan upacara Butoyatnyo atau Caru, khususnya di Bali, mempergunakan korban binatang. Dirangkai sedemikian rupa, dijadikan satu paket upacara Butoyatnyo. Dalam hal ini, pelaksanaan upacara Butoyatnyo bukanlah perbuatan asubha karma, tetapi adalah subha karma, karena membunuh dalam konteks ini adalah bertujuan penyumpatan, yang tujuannya memberikan jalan kelepasan kepada binatang yang dipergunakan sebagai korban dalam upacara Butoyatnyo. Yang kedua bermakna sebagai kesejahteraan. Upacara Butoyatnyo dalam bentuk caru memiliki makna sebagai sarana untuk mensejahterakan alam semesta. Sehubungan dengan adanya kekuatan-kekuatan yang memiliki kecenderungan asuri sampat, yaitu adanya kekuatan-kekuatan buta, raksasa, danawo, dan lain-lain. Kekuatan ini ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Yang ketiga bermakna sebagai peleburan dosa. Upacara Butoyatnyo, yaitu caru, dikatakan mengandung makna sebagai peleburan dosa manusia, khususnya umat Hindu. Sehubungan dengan ini, umat Hindu telah melaksanakan penyucian diri terhadap Panca Mahabhuta melalui perbuatan kebajikan, baik yang berada di Buwana Agung maupun di Buwana Alit. Dengan penyucian terhadap Panca Mahabhuta mengandung maksud dan tujuan bahwa kekuatan Panca Mahabhuta bersifat negatif dapat dinetralisir, sehingga dapat memberi pengaruh kebajikan terhadap manah dan budi, sehingga perilaku kita akan dipengaruhi dan perilaku berdasarkan dengan budi kebaikan. Yang keempat bermakna sebagai korban suci. Upacara Butoyatnyo dapat dikatakan memiliki makna sebagai korban suci. Karena apa? Karena pada dasarnya pelaksanaannya berdasarkan pengorbanan, baik berupa material maupun spiritual, yang berlandaskan ketulusan dan dharma. Dengan jiwa yang tulus dan perbuatan yang ikhlas, maka umat Hindu telah menyadari bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, adalah melalui yatnya. Fungsi daripada upacara caru. Yang pertama, berfungsi sebagai penetralisir segala bentuk hal-hal negatif, yang diantaranya kita dapat lihat seperti mati salah pati. Yang dimaksud dengan mati salah pati adalah seseorang yang ditimpa kematian secara seketika, diakibatkan oleh sesuatu sebab tanpa mengalami sakit atau ditimpa oleh suatu penyakit. Yang kedua, mati ngulah pati. Yang dimaksud mati ngulah pati di sini adalah seseorang yang meninggal dengan cara secara sadar membunuh dirinya sendiri. Yang kedua di sini, fungsi dari caru adalah sebagai penetralisir kekuatan atau butokala yang bersifat negatif yang mengganggu kehidupan manusia. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai penetralisir merano atau penakluk merana. Upacara caru sebagai penetralisir merano menurut keyakinan dan kepercayaan Hindu, serta sesuai dengan yang tercantum dalam sastra, maka binatang-binatang yang digunakan bisa menetralisir segala kejahatan yang ada di dunia ini. Yang keempat, berfungsi sebagai penyucian.
baik itu penyucian Buano Alit maupun Buano Agung. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai penahan perbuatan salah atau dosa. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa caru adalah bertujuan untuk mengharmoniskan wilayah tempat tinggal atau tempat ibadah demi ketentraman umat manusia. Yang kedua, caru adalah bentuk korban suci yang ditunjukkan kepada buta kala demi kepuasan mereka sehingga tidak mengganggu umat manusia. Yang ketiga, latar belakang adanya upacara caru, tawur, dan bentuk butayatnya yang lainnya dijumpai dalam banyak naskah atau lontar yang ada di Bali. Dan yang terakhir, hakikat adanya caru adalah untuk tetap memelihara hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Ini Ratu Dedane Sitiang Semarang Sami, pemirsa RRI dimanapun berada. Mari kita bersama ciptakan perdamaian agar kehidupan kita bahagia. Akhir kata, Sitiang ucapkan, Pramo Santi. Om Santi.

0: 张。
1: 哎呀，
0: 喂，jak sing orang apa, jak sing ngorto, jak sakit ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

sekitar pratiaksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesuburan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Berbeda kali para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, wali malin, niki nyarengi-reng FM 106,4 MHz, sarang titian, yoyari, sani kantin nyarengi-rakarai, renggalahi mangkin, kenten nge. Diwawu sampun, katora reambara, anto puji trisanye, kenten nge, nalan kudang-kudang, napi astane rentetan acara, kadi bisa melontar batur kelawasan, renungan, nyantos puji trisanye, sampun katurang diwawu, reambara. Ingin alat kata orang siaran Suri Pujang ya, diwosane ngambil judul niki pentingnya caru dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Sani kedagin oleh Sri Nuriani penikin ya, angge saking Kementerian Agama kenten. Ingin sami sampun nguningin niki reng caru dalam ajaran agama Hindu nike memang memiliki makna penting ya. Sani kedadosang bentuk iatnya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia alam nalar ide sang yang widiwasa. Jadi melalui caru kenten ge umat Hindu nika diajarkan untuk menghormati alam ge serta menetralisir hal-hal negatif agar tercipta kehidupan yang harmonis gitu ya. Selain napi astaya bernilai spiritual juga, caru nika mempererat kebersamaan masyarakat melalui semangat gotong royong dan menjaga nilai budaya mangdane tetap lestari kuniki. Ini madamane niki presiden mapi kenal sarana kerai ge anto siaran Surya Puja diwawu sane kedagin oleh angge saking Sri Nuriani ge angge saking Kementerian Agama sane mangkin lanturan titiang puniki pacang aturang anto siaran galangkangin ge. Ingge sami siaran galang kangen duwe niki pasti kesampun mendaging beberapa gonjakan kenten ge hantu dados pengiling kenten sane ngangkat topik-topik sane ringan niki pacang ngangkat mudanya ni selalu bersyukur puniki ge. Ingge rakerai sudah niti angkat terang siaran galang kangen puniki pacang katerang siki tembang ke dumun ge mina rakerai bentan sane wau mutangi kenten ge mangda nenten tegang ngiring biasa yang dumun tembang niki saking lolot ya sani mamude cek cek atau dikat durus biar seyang.

0: kijok kaden laku kali kene bo hilang tu. Meh laku basang sedok ko mak ngajeng. Kene gana dar nasi tu pe. Be aduh be semujan nang. Aduh meh mesti be sing tuyuh ne. Aloh. Aduh. Kene gana dar nasi tu tanggal bo ayah. Di kantong mesti pes nuda sok tali. Apo ya genep kepidannya genep tadi kene hidup padina aduh ajen bo megai terus bilang semang majalan megai sanyo mar teko dikengken peteng marem mulih nu masih kuang hidup apo dijo kaden kuang ragone aduh ingoh hati jak pelagat kene gen nadar nasi.
1: Tuh,
0: enggak Om Swastiastu je.
1: Om Swastiastu.
0: Ngajang nungun. Nek, enggak sarap nungun dek.
1: Nah nung tuh sarap.
0: Nih niki cingak tuh. Kene kan ajang-ajang nasi amat sebat hati je. Nih oh, bayi pinang. Kalau mau goreng.
1: Nih mesti sambal. Gatu semangat.
0: Napi akan. Terus kene tiap hari kene bisa. Nek dan sin kiji.
1: Beratu agat tuh.
0: Napi agat ni bet sekan kene ajang-ajang itu nak atau ya nak nelayan ajang beguling ayam bakar. Nek ragoja terus kene bepinang begerang.
1: Meme tuh jeng bengong tiang ningahan rawat tuh.
0: Gak napi napi uang nak mulu jati.
1: Iya namone sebuah ngapen bogo, sebuah donasi, sebuah misi be apa rangsan?
0: Be talo.
1: Agak bersyukur tuh.
0: Napi ni man syukur namone ajang ni.
1: Agak beriap tuh ya ada talo, ada nasi, ada pinang. Nah lihat tu neng karuanan doman kita semangan.
0: Oh maksud jin?
1: Ada masih ni bisa gaul tu neng man kalau kita tu neng ada nasi.
0: Oh kentan mejak dia.
1: Zagat ada neng tu.
0: Mejak meh saja na. Aduh kentan nak projek di ngelah tadi pesang yang.
1: Ah misi satu neng. Pang adi apne dan nasi misi mau buruh yang malu ngaleh pang man
0: merah tu jangkir nih ah sajian ke das ke entung nasi
1: itu diingat yang san memi bersetali nung di kantongnya
0: apa kalau jaktin kita setali kan nung kari itu
1: jengkar mbak dengan itu
0: nge
1: agar nupi sudah setali weh nyidangnya gua pesu yang sing man beli lengis aliter atau ngawangan beli sing yang nyandangkan itu.
0: Oh,
1: agat dadene.
0: Oh, agat ada pes dasar tali antang enten yo kada mau kuli.
1: Ah.
0: Ya, di nyambung hidup banyak antang idang.
1: Nah.
0: Anu sih agat. Kendra nak Bali nak ado kan agat tadi.
1: Agat bersyukur. Nang orang kita agat tau kata. Tu ada nang agak bersyukur.
0: Nggih. Oh, yang agak nikang agat berarti bersyukur.
1: Sing perlu sing nang bersyukur, bersyukur. Itu tak usah diucapkan agak orang. Agat teko, agat nyidang.
0: Agat ulung kan ten kanti bread lah.
1: Bersyukur ada.
0: Di breadnya agat ten keras ten kanti long. Meh, agat sih.
1: Di bolongnya agat
0: ten mati. Jati. Oh niko artin bersyukur kan?
1: Nah, iya ni ragonya matulihan menek. Liu aduh ane duur.
0: Iya jakti yang rago memanding-manding rago ajak ane duur kan. Nak suge kat nge manding nak ngajang di restoran.
1: Liu
0: ngajang beguling
1: ngomong liu aduh.
0: Kan bisa meh tegak saja.
1: Iya rago matulihan tuun ben liu masih ada beten rago.
0: Iya jakti. Jakti wenten nak ni, memetan ngajang-ngajang ketelon, bisa ngajang jakti ya jakti. Kewalau ya ian rago tolem tuun kan terus no bayu mukanya je.
1: Nah,
0: pasan pah rago bagat ni terus.
1: Kita sebagai rago bersyukur. Rago di posisi rago jani.
0: Gih, artinya menek tuun harus tolem masih tinggi. Singak masih menek tolem kapa-kapa tuun. Yang menek tolem pangadong yang semangat rago jakti ya. Ia nak mersugeh cingang, pihon ngidang, aku harus ngidang. Guys, lag dah dino jadi. Ia tuan toleh, nyak rago bersyukur bahwa rago pun ngidang mone mungkin
1: benar
0: ya nak ulgen tanda dia ulian ajang taluh mau goreng ki ngidang man rago anu pencerahan. Aduh
1: nah gitu anggon imbo sih gitu tuh anggon ngederen bayu ni rago aja nih
0: nggih
1: aneh mulo sesai ngerasang kuangan.
0: Nih, ternyata ji nak kuangin lah gue jadi terus mungkin aja ngelah.
1: Benar.
0: Pasti kuang ngelapis 500 tali kuang.
1: Kuang. Sujatene sing taen cukup nandang kuang sai sai dijatuh kena ngerasang nih, cukup.
0: Sing taen sing taen genep ban gitu.
1: Ya,
0: pasti stato kuangan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.

0: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Yang mulut wong kayo nonton je.
2: Benar.
1: Dot kene, dot keto. Yang mengelah beta lo dot meli nelungan beguling, kapa-kapa pangmesin yang lawar.
2: Yang jani kan ada nih zaman kekinian tu.
1: Zaman kekinian. Kekinian. Modern.
2: Sing modern.
1: Tapi
2: kekinian.
1: Kekinian.
2: Oh.
1: Engkau kekinian.
2: Apa yang dia ada hari ini itu zaman raga.
1: Oh, yang ada hari ini.
2: Oh, itu kekinian misalnya. Oh. Nasi selo ada di apa? Nih kekinian raga.
1: Oke. Kemau laku lagi. Oh, apa ya ada di apa gue nih Weh, niko syukur itu kan
2: Daniel. Benar.
1: Yang lebihan ya ragong lah, lebihan syukur.
2: Itu kini ragong.
1: Oke, tentu zaman kekinian.
2: Menikmati hari ini.
1: Menikmati hari ini.
2: Mensyukuri apa yang kita dapat hari ini.
1: Niko bakal di pernikahan wau agak artinya ragong. Lah amonian makin tuh.
2: Benar.
1: Padang kena nih mekento yo kadim nikang ji wau kari mau buruh malu nyep jam roras pang mau mani hasil bede wau yang dang beli nasi besembangan uli bojak ya nadi ban unjuk rasa cacing unjuk rasa cacing megai ambil kan yo
2: dene nah ada raos suka duko laro pati
1: suko
2: bagio liang duko
1: sebat
2: laro
1: sangsaro
2: apa buin mati
1: empat nih kau bekal rago
2: dalam satu waktu tentu
1: dalam saat ini
2: tapi irago pas di suko aja nih
1: ada skandal nih.
2: Nah, dalam satu waktu bisa di tempat yang lain di jam yang sama hari ini tidak suka ya bisa sebat nae.
1: Oh, kenten ada ya?
2: Ben di tempat yang lain, di dajanan misalnya.
1: Duko, ya.
2: Pada hari ini.
1: Laro, ya.
2: Laro, ya.
1: Ben jauh, mendek.
2: Bisa, pasti. Dengan hari yang sama ini, dengan hari yang sama ini. Makanya, rago bersyukur, nyidang rago.
1: Disuko. Nak, pat bekal ni, kau nak telu sebat ni, kau nge. Besik kan demana ni, kau suko kan, sik. Laro, duko. Pati itu konyang sebat.
2: Jadi badengan ya nih.
1: Badengan, engkau kan badengan?
2: Konyang sukon.
1: Ada sekian? Engkau cara aneh
2: mana? Sukon, semua sukon sekian. Duko, jadi demanan duko tu asal nak kalau kau timpal.
1: Engkau cara aneh demanan duko tu jadi anu asalnya keluar.
2: Kau ini jadi raga. Percaya tekening karma palo.
1: Oh.
2: Karma raga mulu harus jadi rugi.
1: Oh nyala harus nyala nang niko.
2: Rugi. Ya kan demen aja anak mulu lagu main hutang lagu yo.
1: Oh niko ngen anu bayu utang gedean bayu nge ya. Nah mulu gantin rago gitu tanda di bang ledeng oke. Okay.
2: Nah sakit mulu karmo rago sakit jani. Nah demen ati kebayah jani kiang nge ya sing ben sakit tuh.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Yang pun anu dasang di pati dasang.
2: Di pati kan betul.
1: Oh pati nak mulu ya monto ya tuh.
2: Ati kan sukor ini konyang.
1: Oh, nggih.
2: Tidak maka. Terbebani rago kento.
1: Bayan kento hidup santai san hidup. Pekerjaan demenan nggih.
2: Nggih. Kemudian aja rago demenan.
1: Demen.
2: Nak mulo rago harus nampi itu nak selagi bang nak len tu.
1: Nggih, nyak cocok san. Aduh.
2: Be happy gitu.
1: Okay.
2: Selalu bersyukur.
1: Apapun adanya gitu.
2: Benar.
1: Kene mangkin anu pice niko tunas niko. Ya, niko suk semang.
2: Rago yen wayah handiang nyatuang saro di saro samus cayo tu hidup bagi manusia kan buangkat.
1: Hidup bagi manusia pun agak.
2: Penjelmaan dari manusia itu adalah hal yang sangat sulit didapati.
1: Oh,
2: nah, gitu.
1: Nggih.
2: risak gue hing sarwo bawo manusia juga yo pinih utamo.
1: Wih, dari sekanjang hidup manusia sana paling utamo dari manusia.
2: Ah, gitu bawa itu.
1: Artinya ulian rago niko manusia niko ngidang rago memperbaiki diri.
2: Ngidang ulungan dengan awak nih saking sengsara.
1: Sengsara memperbaiki karma.
2: Benar. Wih, niko, bisa kede, bisa ngeling.
1: Oh, yang buron kan bisa
2: ngelengkan tuh bang.
1: Oh ngelengkan ya.
2: Oh ya penyengat nih, ya mata nih.
1: Nyak bentik-bentik kan punya kayu dan ngelengkan mesti.
2: Nah gitu hidup mesti. Itu angkat irago.
1: Eh, telah pun nasib.
2: Ya kan.
1: Oh, telah. Eh, telah. Jangan sih, majen betalo kan sih. Ya, lagi
2: agat-agat.
1: Ya, semua aja pun ngantos nih kita.
2: Nah,
1: ampun ya, kan.
2: Ya, kan bang, dia ngatah, ngantosan. Bang, telah tuh, maru aja aja nih pesu.
1: Oh, ya, pokoknya ngantos. Ampun, nanti yang umpah piringin pun langsung. Jangan semua margin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kantun Sikian Iriki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Balingge. Kantun Sarang Salah Tetian dari hari Ring FM 101,4 MHz. Ring Program Acara Dwi Niki Nge, Ring Program Acara Rajeng Bali. Sani Muatang Indah Informasi Makami Wah Tembang-Tembang. Nge, Rakerai Diwa Sampun Katurang Ring Bareng Nge, Anto Siaran Gelangkangin Niki Sani Ngangkat Muda Nyane Ring Selalu Bersyukur Kenten Nge. Memang nih kira-kira ini ya, sedurung rakerai macam aktivitas ini dados pengiling kenteng ya, kedaging kegujakan dengan di wawu Presiden mengajarkan kita kenteng ya rakerai, mengingatkan kita kembali untuk lebih menghargai apa yang dimiliki, bukan terus mengeluhkan apa yang belum didapat kenteng ya. Jadi dengan bersyukur nih ke hati ini kepastikan sampai menjadi lebih tenang kaitan gaya hidup terasa cukup dan kita lebih mudah melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Ingi kadi pernikahan aja tiba sarang beli tu kejar wawung ye. Nah, napa pas tanya niki pemukasnya dari Bali kaitan gaya anak Bali mau sang nah liunan agat kaitan. Jadi setiap apapun keadaannya pastikan kaitan selalu bersyukur kaitan gaya agat neo kaitan di keadaan apapun nih ke kaitan pastikan agat nih pasti selalu menyertai. Iya, jadi memang rasa syukur nika bisa diwujudkan dalam bentuk hal-hal sederhana, kenten ge, dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, kenten ge, nala berbagi kepada yang membutuhkan, jadi serta menjalani hidup dengan tulus dan ikhlas. Nika saya paling mewah, jadi untuk napi astane kemargiang kemawon, pasti ke sampun benefitnya napi raga sana sami presiden margiang urip niki lebih harmonis dan lebih tenang, kenten ge. Ingge kadia sapunika nge untung bebawasan di wawur yang galangkangin sana yang ngangkat tema niki untuk selalu bersyukur mogi-mogi sami presiden mempikenal sana rakerai kaitan nge nalat presiden menghibur ingge rakerai serung titi yang lantar muniki mausang reinformasi kaitan nge pacar rajang dumun dan selamat dumun nge rakerai duani makin ring tanggal 27 Mei ya 2026 niki merupakan hari raya Idul Adha ya yang 1447 Hijriah. Jadi semoga momentum niki ya, momentum suci niki membawa kedamaian kentang nggih, mempererat persaudaraan juga dan menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Dan tentunya semoga segala pengorbanan pun menjadi berkah untuk kita semua nggih. Inggih rakarai sani mangkin ka dibasit yang bau, mangkin titian pacanya bi informasi, pasti kesampun kari ini nantu perakiran cuaca Provinsi Bali ring rahina ni mangkin. Niki kita ngutip saking BMKG go.id niki nggih wonten kurang-kurang informasi re prediksi cuaca. Niki cuaca sanete prediksi berawan kenten nggih niki saking Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli kenten nggih. Nale Karangasem, Buleleng, Kota Denpasar. Sami ternyata terprediksi berawan ring rahinane mangkin. Inggih, madamandik ki presiden cuacanya ne bersahabat, kentengnya mari jebos, kentengnya nenten-nenten piang pengering cuaca, mina prakaraisa ne pacam beraktivitas kemargiang sugina sukare duwe ya diapin mangkin tanggal merah kentengnya tan kenapi mina penten pekarian ringgria jero suang-suang mari jebos madamandik presiden margi antar kemanten nyantos puput nge nalar ya ne rakarai napi asane pacam bepergian kentengnya yang manggian pelinggahan roda dua mina mari jebos tetep state makte manten niki anto jas hujan kenten nggih seperti biasa sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah kenten daripada nenten kenten daripada kelabaan ring margi kan kasihan juga nggih. Nggih kadia sampun iki titik matur ring prakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahinan mangkin. Ingin lantun nih kira-kira ini titik yang nyoba informasi ring arus lalu lintas makin gak niki ring kena titik yang bertugas ring margi hayam buru nomor pitung dasar dan pasar niki titik yang pantau masih lancar-lancar kayak manten ya ring gak lah makin jam 6 lintang 44 menit ya masih lancar tidak ada kepadatan aktivitas ring margi kentennya minap ring bidang rakerai sapun api meja bos megatrik kayak manten sarang titik yang tawis sawitaran titik yang meja bos gonggek sinta sani nyarangin gak. Nah, lo ditiang mikilangin iki status sarang rakerai ini pacang nganggen fasilitas margi utawi jalan pasti kesampun tapi asane patut kebaktian nining pacang nganggen margi ye kadi tanda pengenal SIM KTP STNK nika mandu tetep status kebakte nyantos yang tujuan mandu tetep aman kita nyantos budal. Ini bintang pekarian mina mangdane rakerai memargi sebelum waktunya 30 menit ya, jadi nenten gage sonring margi bisa santai di dalam perjalanan kenten nge presiden menikmati jalan pagi hari yang sejuk kali ini kenten nge naler pastikan sampun nenten kegeson tidak terengah-engah rasanya ya, jadi sedurung pacar beraktivitas perasaan pun lebih lega dan lebih tenang. Ingge karyasa punika titik matur ring arus lalu lintas makin mewah perakiran cuaca provinsi Bali ring widara kerai sarang sami puniki soang-soang punapi kentangnya dalam area jebos yang presiden nyarengin durus keranjing megatre manda sami rakerai sanilianan presiden uning kentangnya antuk kewentenan ring widara kerai soang-soang seni mangkin lantoran titik malih ngeyer rakerai antunya wi informasi terkini saking portal rri.co.id kewentenan sekolah rakyat di Tulamben Karangasem siap beroperasi. Ngge, kawin ternak sekolah rakyat menjadi niki program prioritas pemerintah kenten nge di bawah naungan Kementerian Sosial dengan memfasilitasi siswa kenten nge dari keluarga kurang mampu mangdane presiden mendapatkan pendidikan yang inklusif. Pemekasannya ring Bali puniki ngerakerai sekolah rakyat punika yang awalnya wenten di Kabupaten Tabanan Kemanten nge untuk jenjang SMP warsane mangke niki diperluas dengan pembangunan sekolah rakyat di Tulamben Karangasem puniki. Jadi sekolah rakyat nika memang jenjangnya untuk SD nyantos SMA kenten nggih pacang beroperasi tahun utawi semakin dengan kuota 270 siswa ya, nggih. Hal nika diungkapkan saking kepala sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan Iputu Jaya Negara kepada rri.co.id ring Tabanan. Ipun ya Jaya Negara mengatakan sekolah rakyat niki yang Tulamben Karangasem niki saya ge beroperasi warse mangkin kenten nggih dengan mengakomodasi anak-anak kenten nggih alit-alite saking keluarga yang kurang mampu mangde nenten putus sekolah kenten ke baos. Nah, liane punika pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab ya mengapresiasi untuk pembangunan sekolah rakyat ing Karangasem niki dari jenjang SD nyantos SMA. Duane niki pacang efektif ya, lebih efektif lagi untuk membentuk karakter siswane saking jenjang SD nyantos berkelanjutan nyantos ring jenjang SMA. Nah, sekolah rakyat Rende Setulame Karangasem niki pindah ke sekolah rakyat kedua kenten nggih sane wenten ring Bali setelah SRMP 17 Tabanan sane sampun beroperasi dawa 14 Juli 2025 kenten sane sampun lintang nggih. Sekolah rakyat niki nala ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru niki kenten nggih rakerai akan mengakomodasi ya siswa saking keluarga yang kurang mampu mulai dari jenjang SD nyantau SMA. Untuk tahap awal kuota yang disediakan ke sebanyak 270 siswa utawi siswa nge, dengan sistem asrama penuh atau full boarding. Dan informasi kemanten iki untuk sekolah rakyat punika nggih menelan anggaran kita 255,5 miliar rupiah sane bersumber saking APBN. Ingin mendapatkan iki presiden menambah wasa rakerai kentene untuk kewentenan saking sekolah rakyat sane wenten ring Tulamben Karangasem sane sampun sayaga antuk beroperasi. Ingin rakerai susah banget sampun menyimak puniki antuk gatrenya ne kenten nggih di mada-mada iki presiden mampi kenal sarang rakerai kentene antuk kewentenan gatre puniki. Naler ini rakerai tertarik sarang laker tapi asalnya gak terpuniki durus karena nyiki mantan ring portal rri.co.id. Ini sering makin identitas rakerai misalnya kan umum gak ya meja bos ringgalah jam itu pacang iringin tidak sarang sawit nanti tianggung gak sih ya sana nyarangin rakerai anto pembeli bagan sana menarik kita gak anto kantor yang program acara duit rajang Bali sana muatang indi informasi makemiwa teman-teman niki ngirim sana kan umum niki gak rakerai dua nih mantan sana jagi yang lintang untuk nikah durus biar siang.
1: Gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
2: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
1: Ah, dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
1: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: Lakla, kue lakla atau yang biasa disebut jajak lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jajak lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jajak lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jajak lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jajak lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

Kakek dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakek dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Kamil, Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali memberikan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi jajaran Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Denpasar. Kepala Bapas Denpasar Rikade Dedi Wirawan mengakui kehadiran jajaran Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali tersebut akan semakin memperkuat pemahaman serta implementasi pelayanan publik berbasis HAM di lingkungannya. Menurutnya penguatan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Ikada Dedi menambahkan sejumlah inovasi dan fasilitas berbasis HAM telah tersedia di lingkungan kantor seperti area parkir khusus disabilitas, ruang laktasi, kursi roda, ruang pengaduan, ruang konseling, pelayanan virtual, toilet ramah disabilitas, dan juga bahasa isyarat. Rekan dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongya Cynthia dan sampai jumpa.

Kali makin rahina Buddha tanggal pitulikur Mei war sekali tali nemlikur kecunduk malih puni kering ambara ring radio kesayangan druin ya neki nge bertugas kantos jam dasa sembang malih jebos nge wow ringgala jam 5 kantos jam pitu sampun kesarengin sewitran titiang dayu ari nge sani makin ngawit ringgala jam pitu kantos jam dasa gongge Cynthia sani pacang nyarengin semantan sami meblik bak ring semang kadi makin nge. Rajang balik informasi lan teman-teman Bali puniki wonten kali paletan rakalan rai kita akan membahas topik utawi irage sarang sami nggih gongge Cynthia taler semeton sami jagi meblik bagang inde bantang membawasan salam toleransi tradisi idul ada sane wonten ring wewidangan semeton nggih napi ke manten nggih rakalan rai bina puniki berbagi kue napi wastane khas umat muslim kantan nggih di perayaan idul ada atau sekedar berkumpul-kumpul nggih pasti ke widangan semeton pisage kanten wastane nggih benten non Hindu nasapun api toleransinya ne toleransi lintas agama semeton nggih mari coba sapa sang regonge sini ring pesawat telepon 0361 223361 taler puniki ring WhatsApp 0478 9882 2420 kesareng puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar siki temang dumun rakelan rai kencengin tunas kesarengin Dedi Andana kesarengin Nian Pratnyan.

Om Swastiastu, selamat pagi. Raklan Rai mulai nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Selamat pagi, rakalan rai, raha jamu wali nyaringin gongnya Sintia Puniki, ring somang kadi makin, rahina Anggara. Anggara makinnya Buddha, Divi Anggara makin Buddha, tanggal pitu likur Mei, waris sekali tali nam likur ya. Ring acara raha jamu Bali, Puniki, rakalan rai, diurus nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361, ring WhatsApp 0478-9882-242 dol, ya. Talar Puniki, dados berkomentar ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Indek bantal membawasan mangkin jagi ke Blik Baga. Indek sekali mangkin nepe ring hari raya Idul Adha. Gesa pun napi niki identiknya dengan tradisi ring widangan semeton. Dap niki wentan saning nyarengin berpartisipasi kentan ge bersama tetangga utawi pisage semeton. Gesa pun napi ge atau wentan niki pengalaman sane dumun-dumun ge jagi mangkin ke sobi yang dados kemantan ring pesawat telepon 0361-223361 nge. Rekalan terus malu titinya sarang suami niki ring rahina hari raya Idul Adha nenten wanta identik teket penyembelihan hewan utawi buron kantan nge. Biasanya kan niki menyembelih hewan kurban nge rekalan rai, namun niki wenten tradisi unik ring mewidangan pasti kenyane sane wenten ring Indonesia nge. Medue niki cara-cara unik tersendiri dalam menyambut hari besar Islam ring rahina mangkin yang pasti kenyane diwariskan secara turun temurun. Wenten niki gongge mace kenten nggih rakalan rai saking RRI TTCOTTID nganinin inde 5 tradisi unik niki nepi wastane sane wenten ring hari raya Idul Adha ring berbagai daerah sane wenten Indonesia nggih. Saneka pertama ring Semarang rang niki dumun wenten apitan. Wenten taler Pasuruan manten sapi, Banyuwangi mepe kasur, taler wenten Maluku Tengah, kaul negeri dan abdaung ya. Minap niki cara pembacaan yen wenten gongge lali kentange rakalan rai atau nepi wastane nenton manut kentange durus saran ke mantan nggih rakalan rai sapun napi pembacaan yang tepat, kritik lebih tepatnya nggih. Taler wenten Madura Malesiki, Toron lan Nyalasi kentange. Minap niki asing ring kuping kentangnya karena niki tradisi non-Hindu, tepatnya niki agama Islam. Tapi tidak ada salahnya nggih nenten salah iraga serang sami niki bertoleransi dengan perayaan besar ring agama Islam. Minap niki semeton wenten ring widang rakalan re atau sane dumun-dumunan keluarga wenten kentangnya sane beragama Islam nyarengin ring tradisi ring hari raya Idul Adha wenten napi nenten nah tan kenapi nyarengin kemantan 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semang. Kami kuwi-kuwi gengga
0: dados kuwi-kuwi niki ten wenten kuwi-kuwi aman
1: munyin kucit ya.
0: Tapi mangken ten dados menyembelih kucit beda niki Bu Eka.
1: Patah niki nggih. Yen ring umat muslim Idul Adha pemotongan kurban.
0: Kurban nggih.
1: Yen rajonak Bali galungan lan nyepi nggih. Niko pada umumnya sebenarnya ta ngeten.
0: Patuh.
1: Galungan lan nyepi iko umumnya kalau nak Bali. Kalau umat Hindu ngeten teh.
0: Nggih.
1: Niki kan mengenai umat beragama nggih. Ring muat muslim tiban sekali ya kalau Idul Putri kayaknya ndak nyembelih nggih.
0: Enggak nyembelih kentan.
1: Ndak asane nggih.
0: Nenten jam inap nih ke Bu Eka. Gongge uniknya Idul Adha mantan nggih.
1: Berarti setahun sekali. Kalau kita satu tahun bisa dua kali,
0: dua kali.
1: Bisa lebih.
0: Nggih, benar kalau wenten acara-acara sanilianan manusiatnya.
1: Karena nanti pas jagi mekaryo di Merajan. Utawi wenten ngotonan gede kan iko pasti niko nggih ring Bali. Kanten akeh ring Bali. Napi sanin nyembelih babi kenden lah menambah celeng kenden nggih anika manut ring agama masing-masing kenden nggih. Tapi kalau ngenani ini toleransi saking dumun kita sudah sami begitu kemudian rago ngalih masalah kenden. Ya, sun campur ibu pun riki niki dah humahe umat muslim.
0: Umat muslim.
1: Lat bin Bese, Kristiani.
0: Kristiani.
1: Niko bahkan yang laki ya dari timur-timur. istrinya dari Karangasem.
0: Oh, nak asli Bali kan kan mereka?
1: Ana istri nak Bali.
0: Oh.
1: Ane lanang anak Timur.
0: Oke, entar.
1: Nih, tapi katanya dari kecil udah merantau di Denpasar gitu.
0: Mampun menang Driki berarti nggih, Pak Lamin.
1: Driki ane muslim, ane istri uli Beleleng.
0: Nggih.
1: Ane lanang uli Banyuwangi tau kan?
0: Oh, iya.
1: Nika wasane campur-campur nggih.
0: Nggih.
1: Nika pun wasane beragam macam-macam agama kita jadi satu Driki
0: kan. Nggih, patut. Nah, ring pisago Bu Eka niki kan dauh Bu Eka wentan agama Islam, wentan Kristiani, mungkin kan agama Islam sampe beduwe perayaan, ten wentan minap niki sembahyang, minap pisago Bu Eka niki sampe ngawit sama kadi mungkin pun kecunduk pun api.
1: Berangkat tenuning ibu nggih kayak sepi ampun dauh.
0: Oke, enten. Oh, pasti ke kepanggih.
1: Pun berangkat.
0: Oh,
1: niki dawag hari Minggu nika Bapak Kristiani ke ibu duduk-duduk di warung malam-malam tuh pi, halo hari Sabtu malam ya, halo selamat pagi Bu, pagi Pak mau sembahyang ya, ya kan kita tahu kalau umat Kristiani sembahyangnya hari Minggu pagi nge. Atau hari Sabtu malam kan
0: Sabtu
1: gitu.
0: Malam nge. betul.
1: Itu sampun kita sedikit tidaknya kita harus tahu nge, menghormati hari raya mereka. Oh ini yonglah hari raya, tapi kalau tanggal merah ibu kadang bingung ini hari apa ya Janina. Idul umat muslimnya yang punya tahu Idul Adha sekarang.
0: Idul Adha nggih, tapi gongge biasanya kenten pun ingat kalender tanggal merah nak ngudiang tanggal merah kenten pun gongge ternyata mungkin perayaan Idul Adha. Niki ring RRI talar wenten sembahyang bersama niki umat Islam.
1: Di kantor-kantor dimanapun sekarang kita kan sudah menyatu. Apapun agama mereka kita tetap bersatu. Makanya ada tunggal Bhinneka Tunggal Ika nih gongge. Kita bersatu, berbeda tapi tetap bersatu gitu. Itulah tujuan kita untuk menjaga kelestarian Indonesia dan kelestarian antar beragama kan. Jangan saling menyakiti, nggak boleh, harus kita saling menghargai. Kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai lebih dulu.
0: Nggih, tapi malah kita bisa dikatakan ya nak mau saraga tuan rumah nek enten Bu Eka nge, berikan contoh minap niki nge.
1: Tapi ring Bali kan sudah terkenal mayoritasnya agama Hindu. Walaupun begitu kita selalu juga menjunjung tinggi toleransi nih ke mangga aja. Kan ada anak kita mentang-mentang dia sebagai tuan rumah semena-mena dia itu sebenarnya tidak boleh kentangnya. Walaupun dia seorang masyarakat kecil, dia juga punya agama. Kita selalu menghormati. Tapi kalau ibu lihat di YouTube sekarang apakah itu benar apakah enggak? Kadang-kadang di YouTube ada kadang-kadang wah, kadang-kadang kok enggak.
0: Tapi nih ke berita Bu Eka
1: macam mengenai itu. Agama ternyata di pelosok-pelosok di Jawa tuh banyak sekali agama-agama Hindu Jawa. Sekarang sembahyang ibu lihat apakah itu benar apakah enggak gitu. Termasuk di Kediri banyak sekali kok enggak. Apalagi menjelang hari raya Nyepi itu kok enggaknya. Banyak sekali mereka melasti juga kan.
0: Patah jas kadina ring dura Bali merantau mriki talar wenten wargi lokal Bali merantau ke pulau lain kenten.
1: Niko sampun makane rago makin begini kita terima dari leluhur kita. Apapun agama mereka kita selalu menjunjung tinggi apa napi aksane. Cuma cara mereka tuh berbeda, tapi tujuannya satu. Mohon keselamatan, kedamaian, kerukunan dalam antar tetangga, apalagi di keluarga. Bahkan ada kan dong, gak?
0: Napi Nika?
1: Di Jawa kita lihat satu rumah tuh ada dua agama. Ada kakak beradik ini ada agama Muslim satu, ada Kristiani satu. Tapi dia tetap rukun.
0: Iya, nge.
1: Kalau tiang lihat di layar kaca, niki nge, gak usah disebut namanya nge. Tiang lihat orangnya tuh tetap rukun. Kakaknya agama Muslim, adiknya Kristiani. Niki, kalau kakaknya ulang mau merayakan bulan puasa, dia ikut juga. Tapi tidak harus gitu. Kalau dia bisa ikut.
0: Salam toleransi indah nih kange keberagaman Bu Ekange dalam satu atap kenten ya nani kange.
1: Satu atap bisa ada dua agama.
0: Nika
1: sampun mengenai indek hak asasi.
0: Nge, HAM betul, hak asasi manusia.
1: Nika rat kaitannya dengan perbedaan nih kalau
0: ini. Patos kah di berita bahasa Indonesia wow ringgal jam itu ini ham talah nih kabu eka. Seksama ibu sambil nyaringin. Nih
1: yang petiang nak ngecas joh nih kini apuro banget. Nada ringi langsung deh.
0: Oh dados ya kenten.
1: Kamuning napen kadang kepencet ibi.
0: Coba naya setting dumun ring pengaturan nih kabu eka.
1: Nah ibu sih bisa cucu kau ren.
0: Oh kenten gue malah jebos kan cucu pasti prai ring ranjeng nih.
1: Ngurawi dia, Pandu, Bojoro Chandra, Juru Made Sutirto, niko terang nyarenge, diumani wangi, Kak Mangku Sedani paling rajin niki. Ampuro ape tiang joh san niki, sane ngonek-ngonek di tiang ampuro banget. Gong biang sri keker malah siki gong gak?
0: Ingge, seksama tuh biang.
1: Lajang sarang sami, mahindila, menek-menek mah, segerup jantah niki sarang sami. Maniko dumen gang gak, Sintia.
0: Ingge.
1: Lajang ngemargiang suwadarmo, galah kato ribu pamit. Om, santi, santi, santi.
0: Inge suk sama Bu Eka, ternyata kegiatan yang memang dilakukan utawi kelaksanaan nggih umat non Hindu utawi sane meduwe perayaan mangken dari agama Islam ternyata sampun kepanggih oleh Bu Eka sampun sepi kenten nggih ring dawuh pekubon Bu Eka minap niki sampun memulai persembahyangan masing-masing agama ring wewidangan Bu Eka nggih pemalih mangken sampun kepanggih gongge minap niki situasi ring RRI Denpasar ring lapangan niki semeton nggih ring halaman niki sampun wenton persembahyangan bayangan bersama niki sangat kusuk nggih rakalan rai kusyuk pisan tapi malih niki perbedaan dua agama yang dados gongek nikang kentan nggih minap niki di penyiar RRI niki nggih rakalan rai kadi gongge agama Hindu talar sane rawuh iriki bersembahyang agama Islam dan niki salah satu contoh kentan nggih toleransi beragama utawi lintas agama nggih mogi-mogi je niki saling menghormati menghargai mempererat hubungan karena ring Tuhan pastikan nggih manggihin raga sareng sami damuhnya neng nggih rakalan re pasti ke patah ke mantan kentan nggih cuma sesuai kepercayaan masing-masing sekali mangken nggih dan minap niki tradisi yang dijalankan pastinya wenton tradisi masing-masing suang-suang durung kepanggih niki Bu Eka minap wau kepanggih hanya bersembahyang ke mantan sampun ngawit ninggalan jam pintu wau kentan nggih minap widang rakalan rais menton titiang wenton tradisi utawi pisaga semeton nggih sani beragama Islam sampun mulai persembahyangan atau keluarga niki minap sekali Bu Eka kecerita yang wow satu atap wenten dua agama kenten nggih. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu Radyang Temenggung nggih.
0: Inggir Hajang Mawali tu biang yoga widangan Gunung Karang niki nggih.
2: Inggih patut.
0: Sampun api tu biang pasti agak santai mangken. Santu kan cucu prai.
2: Cucu prai titik yang Mekario
0: jam 9 gong nggih. Oke, tapi cucu prai ngeranjing mangken kan?
2: Nggih, prai.
0: Oke, entan nggih.
2: Ini tentang agama nggih.
0: Nggih, sampun api nika widangan Gunung Karang.
2: Patos adi Bu Eka, tetangga sekarang sami niki muslim nggih.
0: Nggih.
2: Sane ngontrak ring jero pun muslim. Sane suli sampun tepi mereka sampun sembahyang.
0: Sampun sembahyang awet ringgal jam kuda nika?
2: Jam tengah tujuh pun menjalan mereka.
0: Oh setengah pitu, nge. Ring dija nika genah tempat ibadah Islam niki. Ring pekubon tubiang berapa berapa kilometer?
2: Ring lapangan niki SMA munang maning.
0: Oke entar.
2: Nampak-nampak niki. Sane seneng kepuputan nggih.
0: Oke, enten. Oh iya, pantas. Gerah lapangan minap bersembahyang bersama pada acara RRI niki ring halaman penuh niki tu biang.
2: Nggih. Niki tentang agama niki yang tan berbeda, samir akur rukun niki.
0: Nggih, setengkara.
2: Sampun bertahun-tahun niki yang nampeng mereka. Wenten satu rumah, dua agama, suaminya Hindu saking negara dan margi yang agama Hindu setiap galungan beliau mereka Buddha lah, yang istri Muslim tapi aku rukun mereka
0: Memeluk agama kepercayaan masing-masing tapi setiap ada upacara perayaan hari suci tetap dijalankan kan tanya. Minap niki
2: Hindu Jawa gengge.
0: Oke, kan nggih.
2: Baik tadi Mas Matan sarang titiang pun 17 tahun mereka.
0: Oh, 17 tahun sampun berumah tangga, kenten tuh biang.
2: Kan 17 tahun suwene pun teki ngontrak kan.
0: Oh, kenten. Wih, ampun lami berarti 17 tahun nge.
2: Kami niki di depan jeroan titiange, nak lingsir-lingsir sareng kali. Kami becik-becik pisan
0: nge. Kenten nggih.
2: Titiang ngagalungan, nyepi, nganyuin mereka, mereka hari Idul Adha, Idul Fitri pasti memberi
0: ini kalau memberi ya. Memberi napi nih ke
2: kadang sembako titiang diberi, memberi buah-buahan, jajan-jajan dan galungan, toy nyepi.
0: Oke, entan. Jadi dados ya nih Kang Widangan Gunung Karang Rimbaku Bantu Biang nyalanang tradisi ngejot kenton ke bisa dikatakan yang tradisi Bali ne kenton ge. Idul Adha. Sampun boleh sembako mungkin niki napi wenten saneliana niki.
2: Oh, soalnya ngampun wisana tapi mereka karyano gule.
0: Oh, gule. Minap niki wenten gule kambing kan nak nyembelih mungkin.
2: Heeh,
0: heeh, heeh. Inggih
2: to. Mun alu titange kari cenek kayun ngger kenton. Kan di Pak Adi gongke.
0: Oh, kentan.
2: Ampun ipun ran ayun.
0: Oh.
2: Itu lada pasti waktu kami enggak kresek.
0: Iya nyembeli boleh duman kentan tuh ya nge.
2: Kan tradisi di Gunung Karang kan mayoritas agama muslim gongke.
0: Nggih, nggih kebanyakan Drika Uning gongke. Heeh, nika pondok ne Drika Samian nggih. Kalor widangan minap niki ring pekambingan. Kalau ten salah gongke ring wang aya kenten kan wenten nika.
2: Niko kenge
0: nggih. Nggih, Kampung Jawa Drika minap pasti ke akeh. Nggih, pekambingan Drika nggih.
2: Nggih, Kang Johan ngelodang niki kita kan di tengah-tengah hari mamonjol
0: nggih nggih nggih
2: lewat puri mecutan nggih.
0: Oh nggih uning go nggih nggih lewat puri mecutan jeron ibu go nggih. Jeron ibu rumah ibu go nggih di dau puri mecut
2: mah jero ring kerandan kan
0: nggih ring kerandan
2: iki pentiga wonten riko siki ring kerandan.
0: Oke entan nggih minap boleh ke Jondo nggih suksema tuh biaya informasinya nggih Kahayang Margiang Sudarma.
2: Atur sayuran lumun ya gimana karyo niki. Rahajang ini Idul Adha walaupun ragu agama berbeda.
0: Iya, selamat kembali perayaan Idul Adha.
2: Selamat sekarang agama yang Kristiani. Ngemarjiang ke Semahyangan, lalu selamat rayu ke depan nengi.
0: Astung karet.
2: Iku sana udah makan.
0: Inge.
2: Ragu beda agama, tapi tujuannya satu, nge.
0: Inge.
2: Inge nge yang lagi bos budal los pada orang margi. Salam sarang kami ringgiro. Sijang mau pamit. Sampai untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Inge. Suksema tuh biang yoga. Sampun nyaringin gongge Cynthia. Punik inge semangka dimangkin. Berarti widangan Gunung Karang nih inge. Dumunan ring satu tahun kemarin nge. Satu tahun lalu 2025 warsa kali tali selain niki boleh doman sembako utawi minap niki berbagi tradisi berbagi kelaksanaan nge. Ring widangan Gunung Karang setiap perayaan Idul Adha minap mungkin nge rakelantren nonton uning napi sana keduman nge oleh pisage tubiang niki nge di perayaan Idul Adha apapun nike bentuknya tidak hanya ketika memperoleh sesuatu nge tapi setiap harinya juga dirayakan dengan saling menghormati menghargai nge skadi gambaran widangan Bu Eka taler tubiang yoga nge. Nah ini kita terpantau cuaca yang kaya masan hayam muruk ngipitung dasa dan pasar makin terpantau astung kara cerah mendukung puniki perayaan Idul Adha makin talar mendukung semeton sami nepe ring hari suci budi cemang nih kengnya rakelan rai minap niki sana wenton pio dalam petoyan ring berajan suang soa duros nyalanan sodarma ngih yatnya nyane talar puniki tubiang yoga miyatnya sesedumun makin ngih mebantan saiban ngih rahayu rakelan rai nyalanan puniki Sudarmanya nih, kadang gongge mungkin samian prai ternyata wenten sanima karyes kadi tubiang yoga diapin tanggal merah atau tanggal barat tetap beraktivitas nge, tetap aktif produktif nge rakelan rai minap niki elingan untuk mesandekan nge elingan puniki sarapan di pagi hari terus puniki meminum segelas air putih mebekal nge wenten tumbler mungkin kurangi sampah plastik utawi misplastik ya. Rekalan rengonge sapa sanggra dumun niki semeton sane sampun nyarengin ring warsa per 4 wenten Kak Angga. Sukses mana niki Kak Angga sampun nyarengin rahajeng mawali. Kak Angga niki minap widangan Kak Angga utawi pisaga Kak Angga. Niki wenten napi wastane perayaan Idul Adha sampun napi keramaiannya ne situasinya ne. Dados ke informasi yang utawi wenten tradisi sekadi kelaksananya widangan Gunung Karang tu biang yoga sampun menginformasikan durus malah jupas nyarengin nggih bagi-bagi Kak Angga berhasil niki sukses kenten nge nyaringin gongge Cynthia. Talon pun niki Nini Ayuna rahajeng mawali Nini niki gongge Cynthia sana nyaringin nge mok dayu sampun mesanakan dumun santukan wau sampun nyaringin raklan rai ring kalih galah kenten nge. Talon wenten Ibu Lo Sekar Satung Payangan nge niki Bu Lo Sekar Satung wenten doa yang terbaik untuk umat muslim dan juga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha ring umat muslim. Masuk sama niki salam toleransi Ulu Sekar Satung Payangan. Nggih minap niki sani mendengarkan semengkadi mungkin wenten sani beragama Islam kantan nggih. Selamat hari raya Idul Adha. Nggih selamat bersembahyang. Semoga puniki semua nggih raklan rek kebaikan di hari raya Idul Adha niki diterima juga dengan baik kantannya tidak hanya di perayaan mungkin tapi seterusnya. Mungkin masanakan dumun raklan rek sampun akeh puniki galanya neka anggen ring semengkadi mungkin meblik bak ini salam toleransi tradisi Idul Adha ring widangan semeton sami nggih ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi Raklan Rera, Jung Mawali nyaringin gongnya Cynthia Punikering FM 106,4 MHz Lan AM 1206 kHz Ngereng acara Rahajung Bali Bantam Bawasan Mangkin Indik Salam Toleransi Tradisi Idolada di wilayah pendengar nge. Binap niki semeton sami Wenten nanin kepanggi tradisi Idolada. Selain menyembelih hewan kurban kantan nge sekali biasa napi malih niki nge Raklan Rera ring rahina mangkin nape ring rahina suci budi cema wenten sane piodalan nggih wenten yatnya nggih rakelan rai beragam perayaan hari suci kantan nggih sane mangkit pemekasnya ini ngemosang idul ada dumun selain menyembeli hewan kurban utawi buron nggih berkaki empat niki nggih rakelan rai wenten kambing wenten tradisane lianan kepangge durus rakelan rai nggih malih jebos ngeinformasi yang sharing sarang semeton saming ya mangkin rakelan rai ngemosang dumun ini tradisi sane gongnya Cynthia kutip puniki saking portal berita RRI.co.id nganinin ini 5 tradisi ini kingge sane wenten ring berbagai daerah ring Indonesia tradisi unik ketika niki perayaan Idul Adha mangkin nggih wenten apitan niki wastanya ne ring Wewidangan Semarang niki nggih sane dilansir ring Kompas Travel .com niki ternyata tradisi apitan nggih inggian punika ungkapan syukur atas hasil bumi lan rejeki sane melimpah. Jadi tradisi niki ditandai nggih rakelan rai dengan pembacaan doa lan arak-arakan gunungan sane berisi hasil tani dan ternak. Nah, sira puniki sane nanin kepanggih gongge kepanggih kenten nggih minap niki kepanggih ring media elektronik uniknya rakelan rai berupa televisi niki. Ring berita-berita kenten nggih sane menyiarkan tradisi Idul Adha. Nah, niki salah satunya nih tradisi apitan gongge sangpun kepanggih ring televisi nggih. Jadi pertunjukan niki, pertunjukan seni rakyat kenten wastane rakelan rai sekadi kuda lumping juga turut iki memeriahkan rangkaian tradisi apitan ring Widangan Semarang. Nah, sira puniki sane nanin kepanggih tradisi pembacaan doa lan arak-arakan gunungan sane medaging hasil tani utawi hasil ternak kenten termasuk niki pertunjukan seni rakyat sekadi kuda lumping niki nggih. Sane nanin ke Semarang niki semeton utawi pisaga semeton wenten sane beragama Islam sampun menjalankan niki nggih di hari kemarin rahina dibi menyembelih dari hewan kurban utawi tradisi unik nggih rakelan rai setiap perayaan Idul Adha. Nah, durus nyaringin ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Dini Jerman niki sampun nyaringin gongnya Cynthia nggih mangkin jagi kakak nyari 15 pertemuan sarang grup Nini Jerman ternyata niki nggih widangan kenyeri berarti niki ring dan pasar nampak ring hayam wuruk niki nini nggih suksama niki alon-alon ring margi tata kena nggih Mbah Indira sampun api Mbah Indira pasti ke sampun kena pun niki sampun mewali bece niki nggih minap niki semeton sami durus nyarengin nining sampun bersemangat sampun api menginformasikan situasi terkini kenten nggih ring widangan semeton dari perayaan Idul Adha ring pesawat telepon 0361223361 wenten talar widangan Pasuruan iki nggih manten sapi malisiki gongge informasi yang malih jebos nggih wenten iki sene sampun nyaring gongge sapa sangra dumun Om Swastiastu selamat pagi
1: Om Swastiastu selamat pagi gongge Cynthia
0: Om Swastiastu selamat pagi buku yang cantik jelita
1: cantik gongge Cynthia
0: Titian
1: Rahayu
0: mawali sapun api ring pasar mungkin api prayu dumun
1: ampun mau nikin sampai di pasar
0: nampak ring pasar niki oh nyampe ring pasar
1: ampun usan ada
0: oh kenten napi mantang sana ramai mungkin majajahit niki pasti ke kebayan niki bunge
1: agak sepi mungkin
0: dados ya mungkin kan yang kegalungan kuningan ibu
1: cuma kawan-kawan bu jero bu ya bu Manuraga.
0: Sira nikah nejak Bu Vera coba
1: nah. Sekarang Bu Janura.
0: Aduh.
1: Namanya mirip tapi tak sama.
0: Iya, orangnya tak sama namanya mirip.
1: Tak sama tapi ada jaje.
0: Nah, kayak pun kebalik nih kan jero Manuraga, nih kan Ibu Janura kan. Ah,
1: Bu jero Manuraga sekarang Bu Jerman Barat.
0: Beda ya, nih ke bujuro Manuraga nih kan ini Jerman maduwe nih ke
1: ingin niki.
0: Ibu Janura, wau bidan Bangli.
1: Ibu Jero Manurangga.
0: Nike.
1: Kan mirip tuh.
0: Sama nike orangnya, Ibu. Nih, kan paling kok enggak paling
1: kaler. Ini Bangli enggak sarang di Gianyar.
0: Aduh Ibu, titi angetan kenapa itu?
1: Dan anu nak kene nak gerak cepat dia dapat nih.
0: Iya, betul. Nggih, mangken dumun, gemongsang indek perayaan Idul Adha wenten tradisi napi widangan Pasar Tabanan minap niki wenten doman kambing, doman napi Bu Vera sembako, skadi itu biang wau boleh dia doman dibi nggih rahine sane sampun lintang. Napi?
1: Sembako.
0: Cari nae ya, usaha ya menten pisaga sering bergama Islam minap pulih.
1: Enggak boleh kita pura-pura.
0: Iya betul. Pura-pura napi nih kidumun pura-pura pulih.
1: Sampun sepi nggih.
0: Oh sampun sepi wosan sampun
1: nggih. Stadion kan.
0: Oh stadion sane ngeramean mungkin kan.
1: Rukun nggih.
0: Oh nggih.
1: Jambe menten rame nggih.
0: Rendija mantan nikah selain titik dua lokasi Bu Vera sebutkan, Rendija malih nikah wenten persembahyangan bersama.
1: Ini rajang nih.
0: Inggih, sukses nih. Rendija wenten titik lokasi persembahyangan ring Tabanan iki mangken yen keuningan oleh Bu Vera.
1: Di masjid nih.
0: Di masjid Agung Tabanan. Pasti ke Masjid Agung Tabanan. Sampun rame situasinya nih.
1: Ampun memuteh.
0: Oke. Okay. Memuteh kantan nggih. Suci kantan nggih.
1: Rukun nggih.
0: Rukun pasti kan rukun nasional.
1: Ini kan spring yang juga di mana-mana pun diracau kita harus menjaga juga kerukunan kita on air ini gitu.
0: Iya betul. Iya benar,
1: menjaga
0: benar,
1: kerukunan
0: benar.
1: Kedamaian. Jangan kalau kita pintar jangan merasa paling pintar. Oh,
0: iya gitu. Betul.
1: Kalau kita bodoh kalau jangan merasa bodoh. Satu kita teguh berserai kita runtuh.
0: Setuju. Minap niki Bu Vera dumun-dumunan tenwenten niki tradisi sane nanin kepangge tradisi ring Idul Adha utawi widangan Bu Vera sane kelaksana yang tenwenten Bu Sekadi menyembelih hewan kurban Bu Vera poli duman tenwenten Sekadi nike.
1: Boleh nggak nih timpal-timpal?
0: Timpal-timpal lah
1: yang tiang ya.
0: Yang ibu Vera tan boleh.
1: Jotin kan kita tangga.
0: Oke, okay, jotin kita tangga.
1: Kawan kita dari Madura.
0: Oh, ring Madura. Ring Madura sampai Papua, tan kenton? Gongnya nauning kide-kide gending nih. Tapi Bu Vera tan nainin ke Madura, Bu Vera minap nih ke jalan-jalan, boleh pengalaman niki.
1: Sering siang kenten, dulu nasi ke Madura aneh gitu, berarti yang sering siang kenten. Nah, mainnya Bu Vera gitu.
0: Tapi terwujud napi nenten?
1: Dereng.
0: Oh dereng, gini. Minap niki pisaga Bu Vera, sana mirengam Bu Vera niki dot ke Madura, pesanan tiket kone.
1: Nah, cocok. Kan ke Madura nggak, jadi gue nggak dia niki kan. Bagian ekonomi menengah kita gitu.
0: Nge.
1: Bagian pakaian itu kebanyakan dari Madura.
0: Oh Madura nggih.
1: Mungkin kan ampun di stop mungkin pakaian impor nggih ampun di stop mungkin.
0: Iya, mungkin kita emang ekspor. Tapi Bu Vera ten wenten iki minap pisaga Bu Vera sane merayakan Idul Adha, Bu Vera ngenjohin pakaian minap niki pakaian api je sane kejahit Bu Vera tenanin sekali nika Bu Vera.
1: Tiang ini kan kerja sama teman-teman. Yang nyai itu meriki yang ngasih pakaian ndak mau dia.
0: Oh, dadas ya kenten?
1: Kecuali tiang yang galungan itu nih suklo jatan tiang gitu.
0: Oh, kenten. Kadang gue nggak wenten niki tetangga Bu Vera dot yang ngarianin baju angin Idul Adha nyaitnya ke Bu Vera.
1: Ibu makai nih kong nih.
0: Oh kenten.
1: Cepet pas panjang Bu Vera ketepin deh pas lami.
0: Oh kenten iya. Minap niki pakaian yang digunakan sembahyang mangkin kenten ibu nge.
1: Bas kedawanan mendek memotong ini dikit gitu.
0: Nggih nika pun.
1: Boleh dasar tali rupiah kendan enggak?
0: Kan lumayan nika tak terhitung yang kumpul-kumpul akeh pun boleh.
1: Yang nangin beli bas, boleh jadi ke 75.
0: Iya, mangkin bunga pun menek akilo duh. Ten wenten bas, manten bunga pun menek mangkin ibu, makanya harus mabekal akeh mangkin iki galungan kuningan.
1: Sira galuh dan iki galuh sira teh aduh. Lo galuh bakso de anu meriki pacah.
0: Pacah. Bulodra. Ibu niki sampun kejepit pintu dumun Bu.
1: Inge kongge.
0: Inge kangge dumun.
1: Pertama-tama niki yang mengucapkan selamat hari Idul Adha bagi Mak Ipung, Nadia, Ica ya. Dan Mas Bram dan seluruhnya bagi umat muslim dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Salam hormat dari Perempuan RI juga. Yang sebagai Bu Vera, salam hormat, salam semangat, salam jaga kerukunan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Merdeka seksama. Inge seksama Ibu Vera sana mangkin mesana kandungan malah jebawa serenggala jam kota selintang nyarengin mawali. Tetap pun ikirin program budaya RRI dan pasar Suara Budaya Bali.
2: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun!
3: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Ini, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
3: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
3: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Ida Dani.
5: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
6: Rahajeng Bali.
5: Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM.

Selamat pagi, Raka dan Rai analisis. Mohon maaf, maksud kami analis HAM pertama di wilayah kerja Bali, Maria Goretti Jeli.